0: Hari ini kami melihat kebakaran sudah.
1: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
0: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan, karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, don thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
8: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
7: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
9: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
7: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
10: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
11: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
10: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
11: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan Stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di Stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
12: Kalau saya kepulauannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
11: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
13: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
15: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
14: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim ini tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Nonahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Sembilan puluh empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Minggu yang cerah ini, semoga aktivitas Anda selalu dimudahkan. Tentunya kami akan menemani Anda kali ini menghadirkan informasi perakiraan cuaca dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Ini kita akan menghadirkan ya seperti apa pantauan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pada pagi hari cerah berawan, jelang siang atau sore hari nanti cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Bone, Sinjai, Wulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari akan berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Pada dini hari akan berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berada di angka 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara mencapai 56 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara menuju timur dengan kecepatan 8 hingga 42 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Itulah tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, terus ikuti update-nya hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
4: Makassar pagi ini.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: I will be his.
1: Info film minggu ini.
2: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, Kelim udah palanya.
6: Lihat-lihat dulu dong.
5: Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
7: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
8: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel, adikku. Dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.
9: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda info film untuk pekan ini. Jadi bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton film bersama keluarga ataupun pasangan ataupun juga dengan teman-temannya, ini boleh banget ya. Di bulan Juli ini banyak banget film-film yang akan tayang, mulai dari film keluarga, animasi, hingga film horor yang menjadi favorit banyak orang ya. Salah satunya adalah film Petaka Gunung Welirang. Jadi ini merupakan film yang menceritakan cerita horor pendakian yang berangkat dari kisah nyata dialami seorang vlogger yang hobi hiking, Maya Aska. Ini sinopsis film Petaka Gunung Welirang ini muncul dari mimpi berulang Maya tentang sosok misterius tragedi menyeramkan di suatu gunung. Dalam mimpinya, Maya punya feeling yang kuat kalau lokasi tragedi ada di jalur pendakian Gunung Welirang via Tretes. Jalur ini dikenal panjang dengan medan yang cukup berat. Karena penasaran berat, Maya akhirnya mendaki ke sana bareng teman-temannya. Tapi pendakian tersebut justru berubah karena berubah mencekam pada saat mereka mulai dengar bisikan dan suara langkah kaki misterius sampai melihat penampakan yang menyeramkan. Kisah nyata tersebut diadaptasi dari skrip film di mana fokusnya kelima sahabat bernama Arga diperankan oleh Giulio Parangkuan. Ada Naya diperankan Alika Jantina, Nova Razanzu, Satria diperankan Antonia Blanco, dan Tita yang diperankan oleh Jinan Safa. Jadi mereka mendaki Gunung Welirang dalam rangka merayakan kelulusan kuliah, di mana awalnya semua berjalan baik-baik aja sampai mereka memasuki kawasan hutan alas Lali Jiwo yang dikenal misterius dan juga mistis. Sejak saat itu

0: kelima sahabat tersebut mulai menemui banyak hal yang ganjil. Mulai dari suara gamelan, langkah kaki tanpa wujud, bayangan hitam di sela pepohonan, sampai bisikan asing yang mengganggu pikiran. Suasana semakin mencekam pada saat jalur pendaki yang mereka lalui tiba-tiba hilang. Bukan hanya itu saja, rombongan juga terpisah dari satu persatu terseret ke dimensi gaib. Wow, luar biasa ini ya. Menarik sekali bagi Anda yang menyukai film dengan nuansa horor, boleh banget untuk nonton Petaka Gunung Welirang.
1: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas pendengar pada pagi hari ini kita akan menghadirkan untuk Anda pantauan kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Kita awali dengan memantau arus lalu lintas di ruas jalan Veterani Andi Jema, terpantau ramai lancar. Kemudian di jalan depan lapangan Sultan Hasanuddin juga terpantau ramai lancar. Ini banyak juga para pengunjung yang sedang berolahraga, ada Car Free Day ya. Kemudian untuk arus lalu lintas di Perintis Kemerdekaan terpantau ramai lancar. Kemudian untuk lalu lintas di sepanjang ruas jalan Ahmad Yani juga terpantau ramai lancar karena ini hari Minggu ya, sedikit lengang karena banyak yang libur, tidak masuk kantor. Semoga hari libur Anda menyenangkan dan terus ikuti informasi-informasi terkini bersama kami hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda pelaksanaan ibadah Minggu. Pada hari ini 5 Juli 2026 disiarkan langsung dari GPIB Immanuel Makassar.
2: Belas kasihan dan merawat pria yang terluka itu dengan penuh kasih. Dalam hidup ini kita dipanggil untuk menyatakan kepedulian, mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata kepada yang menderita adalah panggilan misioner Gereja GPIB bagi setiap orang pada saat ini. Perlu kita pahami pula bahwa misi bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh untuk menyebarkan Injil, tetapi juga tentang melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan mau merespons dengan hati yang penuh belas kasih, menyatakan kasih Kristus dalam dunia yang seringkali terpecah belah oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap mereka yang menderita menjadi semakin penting. Inilah yang menjadi panggilan hidup seluruh warga Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB, menyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita menjadi komitmen pelayanan Yankes GPIB kini dan selamanya. Ajakan beribadah jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan dalam kemuliaannya.

kita tabiskan ibadah di minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi.

Amsal 11 ayat 17 merupakan nats pembimbing kita. Orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus.

doa pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa dalam doa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baruilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang engkau berikan, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 yang menyatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 13-15 yang menyatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan di seluruh dunia.

Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dan kerinduan besar untuk mendengar suara Tuhan dalam persekutuan kami. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan, dan keyakinan iman yang teguh saat kami melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Anugerahkan kami semua Tuhan keyakinan bahwa Engkaulah sumber kehidupan yang memampukan kami untuk berlaku baik dan setia di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 27 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: silakan duduk.
1: Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Udara yang cerah, udara yang segar, matahari yang cerah, ya luar biasa menguatkan iman kita untuk bersyukur pada Tuhan dan mau beribadah di pagi hari ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbuat baik itu bukan sekedar kita memang mau buat baik, tapi berbuat baik itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan salah satu wujud nyata dari kasih adalah berbuat baik terhadap sesama kita. Suka dan senang untuk berbuat baik, itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi artinya ketika kita melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain, ya Bapak Ibu, itu sebuah ketaatan. Ketaatan kepada perintah Tuhan. Lalu yang kedua, perbuatan baik ini adalah perbuatan yang benar dan hasil dari tindakan iman kita. Karena salah satu buah-buah roh yang disampaikan kepada kita adalah kebaikan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang hidupnya dikaruniakan kehidupan dalam Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita lakukan kebaikan itu sebuah ketaatan karena perintah Tuhan, dan kita semua berbuat dengan benar sebagai orang beriman yang ikut akan perintah Tuhan dan merupakan ciri khas orang yang percaya. Nah, Amsal 3 ayat 27 ini Bapak Ibu memiliki latar belakang sejarah yang berakar pada struktur sosial ekonomi Israel kuno dan hukum perjanjian Allah dengan umat Allah yang menuntut umatnya hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Nah, Raja Salomo sekitar tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi, dalam masa kejayaan kerajaan Israel yang bersatu, tentunya pada masa itu adalah masa kemakmuran, masa kejayaan, masa yang luar biasa mau berbuat apa saja ya untuk kemajuan, perkembangan, untuk semua kerinduan ya dalam pembangunan istana, bait Allah dan sebagainya bisa terjadi karena dalam kondisi keadaan yang makmur. Namun demikian, ya Bapak Ibu kas Tuhan, era Salomo ini juga kita lihat ada perdagangan yang luas, ya, proyek-proyek pembangunan dan sistem pajak juga sudah diberlakukan. Nah, ini menciptakan strata ekonomi. Ya, tidak semua orang ada di lingkungan kalangan atas yang berjaya. Ya, dan keadaan itu juga ada orang-orang yang menjadi pekerja, pekerja kasar, ya. Dan mereka ada di bawah para tuan-tuan tanah yang pada waktu itu menguasai perekonomian. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu kas Tuhan, ada jenjang atau perbedaan yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin. Dan Salomo dengan hikmat Allah yang luar biasa melihat bahwa perlu ada aturan yang mengatur, yang memberikan arahan kepada mereka generasi muda, para pangeran, para penguasa di masa-masa yang akan datang, agar mereka akan menjadi pemimpin yang peka akan pergumulan dan kehidupan sesama yang berkekurangan. Mereka memiliki tanggung jawab secara sosial agar dapat mengatasi kesenjangan itu, ya, supaya ada keadilan dan kebenaran ditegakkan dalam kehidupan orang percaya. Karena kehidupan sebagai umat Allah itu ada ikatan perjanjian dengan Allah. Bukan hanya mereka beribadah kepada Allah, tapi Allah juga berkenan kepada mereka untuk hidup dengan baik bersama dengan sesama. Nah, Amsal 3 ayat 27 ini lahir dari hukum perjanjian itu, mengasihi sesama, dan Allah yang menghendaki umatnya untuk melakukan itu. Nah, di Israel kuno, menahan hak orang lain adalah pelanggaran serius terhadap perintah perjanjian. Ya, jadi di sini dikatakan janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Gitu ya. Jadi ada buruh harian yang harusnya menerima upah dan itu harus dibayarkan tepat waktu karena hidup mereka bergantung dari upah itu. Ya. Dan sebagai pemilik pekerjaan harus membayarkannya tepat waktu untuk kelangsungan hidup sesamanya. Ya. Dan sistem ini juga merupakan bagian dalam kehidupan bersama untuk melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang dari segala kalangan. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan pada masa itu, Bapak Ibu, mereka harus saling memperhatikan dan jangan menahan kebaikan terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Dan catatan berikutnya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, jadi mampu melakukan karena punya finansial yang cukup dan mereka bisa membayar dengan baik, tapi masih menahan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti ini, ya, ada tiga kalimat yang mau saya jelaskan satu persatu. Jangan menahan kebaikan, gitu ya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu yang ketiga, padahal engkau mampu. Nah, menahan kebaikan, Bapak Ibu Saudara, artinya mau menunda, menunggu, ya, tidak langsung segera. Nah, karena itu jangan menunda, lakukan dengan baik secepat-cepatnya, ya. Sebab tindakan iman ini ditujukan kepada sesama. Siapakah sesama yang dimaksud? Itu tadi ya, kalau di zaman itu mereka yang menjadi pekerja, buruh harian, dan semuanya itu. Nah, orang-orang yang berhak menerima kebaikan untuk kita pada zaman ini adalah mereka yang hidup dalam kesusahan, kekurangan. Ya, kurang makanan, kurang pakaian, tidak punya tempat tinggal atau tidak punya pekerjaan, yang sulit dalam menjalani kehidupan, itulah sesama yang harus kita perhatikan. Begitu juga mereka yang sedang dalam kehidupan sebagai korban bencana, gitu ya. Korban bencana itu semua orang yang terdampak, bukan hanya mereka yang susah, tetapi juga orang yang punya, kalau sudah terdampak dengan bencana alam, mereka menjadi susah. Dan kita perlu memperhatikan, ya, mereka yang kecelakaan, mereka yang mengalami pergumulan, apakah di jalan atau di mana saja, gitu ya. Kalau zaman sekarang biasanya kalau lihat ada kecelakaan, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Pertama, mana kita PHP? Mau ngapain dengan HP-nya, Bapak Ibu? Ya, buat apa? Iya. Bagus kalau foto langsung siapa keluarga gitu ya. Tolong cari ini keluarga, ada orang kecelakaan. Nah, masih baik ya. Tetapi hanya sekedar pengumuman, wah, apa urgensinya kalau memberi informasi dan cepat penanganan itu yang paling penting gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu untuk menolong secepatnya dan memberi bantuan juga kepada mereka yatim piatu ya, yang terlantar, orang tua yang tidak punya sanak keluarga ya, yang butuh tempat tinggal dan perhatian. Dan mereka yang menyandang disabilitas juga menjadi perhatian kita. Ya, kesulitan, kesusahan yang mereka alami itu menjadi bagian untuk kita memperhatikan sesama. Dan yang menarik adalah, Bapak Ibu, dari sejak Israel kuno itu memiliki kekayaan, itu bukan kekayaan semata-mata milik sendiri. tetapi melihat kekayaan harta benda milik yang kita miliki lebih dari orang lain, itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan pengelolaannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang memiliki kelebihan dari segi finansial. Ya, jadi di balik berkat Tuhan yang kita miliki, itu ada bagian dari mereka yang kesusahan, kekurangan, yang tidak memiliki apa-apa ya. Jadi kita harus punya kerinduan untuk berbagi, menolong ya. Karena apa yang kita miliki itu milik Tuhan, dan Tuhan mempercayakannya untuk bisa kita kelola agar kesejahteraan sesama, kebahagiaan sesama itu bisa terjadi. Dalam tata ibadah itu ada gambar tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi seorang Farisi itu datang pada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah sesamaku manusia?" Ya, kira-kira nih ahli Taurat, orang Farisi, kalau bertanya seperti itu, dia sebenarnya tahu atau enggak ya? Dia tahu, kata Pak Rehata, tahu dia. Ya, dia hanya mau mencobai Tuhan Yesus, siapa maksudnya ini sesamaku manusia? Ya, bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun mendekatkan diri sama Tuhan, masa sesamaku manusia tidak tahu? Tidak mungkin. Dan Tuhan Yesus tidak langsung menyebutkan itu sana, di situ, di sini, enggak. Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Ya, intinya mau mengatakan orang Samaria itu orang yang terpinggirkan, musuh orang Israel, tidak mau berteman dengan mereka, mereka dianggap hina karena percampuran darah perkawinan itu ya, bukan darah Yahudi murni dan sebagainya, yang membuat mereka tidak menganggap orang-orang Samaria itu, lebih menghormati imam, para Lewi dan sebagainya. Tapi ketika sesamamu manusia mengalami pergumulan dan tantangan, dalam kisah itu Tuhan Yesus bilang, siapa sesamamu manusia? Orang Samaria yang baik hati itu, yang mau menolong orang lain tanpa memandang agama, suku, bangsa, ya, apakah dia lagi sehat, lagi sakit, lagi bergumul, kecelakaan atau tidak dan sebagainya. Bahkan orang Samaria ini bukan hanya menolongnya, menempatkan pada tempat yang aman, tetapi dia juga membayar. Membayar segala keperluan untuk pengobatan, membayar tempat penginapan, membayar makanan dan minuman yang dibutuhkan, bahkan obat-obatan bagi kepulihan dan kesembuhan seorang yang dirampok di jalan itu. Jadi seorang Samaria yang baik hati itu adalah sesama yang dimaksud Tuhan, yang mau turun tangan, merendahkan diri, menolong tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dia tetap menolong. Luar biasa. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, tindakan iman dalam berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan, di Matius 25, nanti Bapak Ibu baca di situ, khususnya di ayat 31 sampai 36, itu menjadi penilaian utama di saat penghakiman terakhir. Jadi standar penilaian untuk masuk dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus membedakan pada hari penghakiman, menggambarkan seperti seorang gembala membedakan mana kawanan domba dan mana kawanan kambing, ya, dan dua-duanya mendapatkan penghakiman sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka tanya, pada saat kapan Tuhan, kami tahu engkau lapar, kami tahu engkau haus, kami tahu engkau enggak punya jubah, kami tahu engkau dalam penjara, dalam pergumulan sakit, kapan gitu. Dua-duanya nanya, baik kalangan domba maupun juga kalangan kawanan kambing yang berbeda ya, satu dengan yang lain. Dan Tuhan menyatakan bahwa siapa yang memperlakukan sesamamu seperti ini. Satu, ketika lapar kamu memberi makan, ketika haus kamu memberi minum, ketika ada dalam penjara kamu ada di sana mendampinginya, ketika dalam kelemahan tubuh kamu ada dan mendoakannya, memperhatikannya. Jadi ternyata kebaikan itu adalah bagian yang bukan hanya kita lakukan hari ini, saat ini, tapi dia berdampak jauh sampai pada hari penghakiman. Betul, Yesus menyelamatkan kita oleh darahnya dan kita beriman kepadanya. Tapi dampak dari tindakan iman kita itu harus terlihat kepada sesama. Catatannya adalah, padahal engkau mampu melakukannya. Coba saya tanya, adakah di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tidak mampu berbuat baik? Gak ada kan? Kita semua mampu, bisa. Ya, yang terpenting adalah mau atau tidak.

pohon, lalu ada pohon lainnya itu yang tinggal di dia. Benalu, jangan biarkan benalu tinggal dalam rumahmu. Gitu ya, Bapak Ibu ya, siapapun disebut benalu ini. Artinya kita mau bilang begini, ya, mari kita memberi diri kita pada firman Tuhan kebenarannya, sekalipun itu berseliuran hal-hal yang seperti itu, kita mau fokus pada kehendak Tuhan untuk berbuat baik, menolong, menopang, membantu, ya sampai kapanpun jika Tuhan berkenan, lakukanlah. Siapa tahu kita sedang menjamu Tuhan. Siapa tahu bahwa malaikat Tuhan ada di sekitar kita dan dia mau kita berbuat sesuatu. Nah, intinya itu tadi, perbuatan baik kita karena ketaatan pada Tuhan dan bukan hanya untuk sesaat tetapi untuk seterusnya. Ya, papa saya pernah jadi presbiter dan harus berjuang dengan teman-temannya karena dia sangat ingin supaya pendetanya sejahtera. Gitu ya. Tapi pertentangannya banyak dan persoalannya banyak. Dia cuma bilang, kalau bukan kita, jemaatnya, yang mendukung, menopang pelayanan dari seorang pendeta, menopang kehidupannya, karena kami hidup dari persembahan Bapak Ibu Saudara, ya, dan kami mengelola berkat-berkat Tuhan dari persembahan itu, dan Tuhan berkati dengan hal-hal yang bisa menjadi lebih baik, dan itu luar biasa. Dan yang paling penting, Bapak Ibu menyadari bahwa persekutuan kita ini adalah bagian yang penting, saling topang menopang, dukung mendukung, dan melayani untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika kami bisa melayani Tuhan dengan segenap hati dan segala hal-hal yang bisa Bapak Ibu kerjakan bersama-sama untuk menopang, itu sudah sangat membantu. Dan kami fokus dengan satu hal, Tuhan, berkatilah umatmu, berilah mereka berkat Tuhan dari surga, bukakan tingkap langit, curahkan berkatmu bagi umatmu. Fokus dengan bagian yang harus dikerjakan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan yang dijaga Bapak Ibu bagi seorang hamba Tuhan, keselamatan jiwa. Ya, bagaimana kita semua berakar dari Tuhan, berdasarkan hidup dengan Tuhan, melakukan kebaikan sebagai ketaatan, maka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Pasti. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 4. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara hidup umat Tuhan yang hidupnya sudah percaya pada Kristus dan tidak mengkhawatirkan apapun juga, dan mereka hidup bersama tanpa kekurangan apapun. Ya. Oke. Kisah Para Rasul 2 dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang punya Alkitab, yang bisa membaca dari gadgetnya, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ya. Kita baca pelan-pelan sama-sama satu persatu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira.

Dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi persekutuan yang melandaskan hidup dalam kasih dengan sesama, rela memberi dan menolong mereka yang membutuhkan, ya terbukalah tingkap berkat dan kehidupan penuh damai sejahtera. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan. Saya merasakan bahwa apa yang dilakukan orang tua saya terima dari jemaat-jemaat yang begitu memperhatikan kami, ya di mana-mana, dan Tuhan selalu ada untuk para hambanya. Apalagi dengan umatnya. Tuhan selalu ada beserta dengan kita semua. Jangan ragu, jangan takut. Percaya, lakukan, Tuhan ada beserta kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan bersama menyanyi Kidung Kesaan nomor 595 bait 1 dan 2.

Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk berbuat baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber hidup yang memampukan kami untuk dapat melakukannya. Karena Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan berkat-berkat-Mu yang jauh melimpah. Dan kami boleh memperhatikan sesama kami yang membutuhkan. Gerakkanlah hati kami oleh karena ketaatan kepada Tuhan, sehingga kami tidak menimbun dan menyimpan berkat-berkat Tuhan, milik Tuhan yang dipercayakan untuk kami kelola. Biarlah kami dengan sukacita melakukannya, karena kami tahu Tuhan Engkau sungguh baik, teramat baik. Dan karena itu anugerahkan kami kuasa Roh-Mu yang kudus untuk juga menjadi umat-Mu yang dapat berbuat baik. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami terus menerus agar kami tidak lupa berbuat yang baik bagi sesama. Kami yakin dan percaya Engkaulah sumber berkat, sumber hikmat yang menganugerahkan segala hal untuk kami, dan Tuhan menopang kami dengan baik. Berkati gereja kami GPIB Immanuel, semua yang melayani pada hari ini, dan juga untuk seluruh presbiter, para pendeta, penatua, diaken. Berkati juga untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, dan hambamu Pendeta Devius sebagai Pendeta Jemaat bersama keluarga, juga Vikaris dan anak magang. Tuhan berkati kami semua dalam kuasa kasih-Mu melayani Engkau. Bersama dengan para pendeta yang membantu kami dalam pelayanan di tempat ini, beri kesehatan, anugerahkan berkat dan sukacita dalam kebersamaan melayani di sini. Berdoa untuk pegawai kantor gereja, teknisi organis kantoria, paduan suara pelkat PKP, kostor, Tuhan berkati. Warga jemaat dalam duka cita kuatkan iman pengharapan, dalam sukacita berilah rasa syukur yang luar biasa. Berkati mereka yang berulang tahun hari kelahiran, berulang tahun perkawinan. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan, agar semuanya merasakan damai dan berkat Tuhan karena Engkau hadir di dalamnya. Kasih-Mulah yang menjadi dasar hidup kami bersama. Semua usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan mereka yang bekerja, Tuhan berkati, hikmat Tuhanlah yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk mereka, tamu jemaat-Mu dalam partisipannya, biarlah dalam simpatisan ini ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang terus mendorong mereka untuk selalu bersyukur punya kesempatan bersama dalam hidup persekutuan pelayanan dan kesaksian di tempat ini. Bapa, kami terus menunggu saat dan waktu yang tepat dari Tuhan untuk renovasi gedung gereja Immanuel Makassar. Semua usaha upaya yang terus menerus kami lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Beri kami kesabaran sebagai umat-Mu, karena cara Tuhan menolong menopang itu di luar dari akal budi dan kemampuan kami. Karena itu siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan di masa depan. Dan ketika gedung ini boleh direnovasi dan dapat dipakai kembali, semua kami mau berbondong-bondong beribadah, melayani Tuhan dengan segenap hati, dan kuasa Tuhan bekerja. Doa kami Tuhan untuk bangsa negara, pemerintah Kota Makassar, berkati.
keluarga jemaat Tuhan GPIB Immanuel khususnya, keluarga Magdalena Sambono, keluarga Mei Taufik Kota Dengan, keluarga Meske Imelda Monoarfa, keluarga Novit Paulus Ganap, keluarga Pomi Sudi Lobo. Berkati ya Tuhan. Doa dan harapan kami untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman pengharapannya, berikan keteguhan hati, dan Tuhan pulihkan, sembuhkan. Itulah doa-doa kami, berkati keluarga-keluarga yang mendampingi dengan kuasamu, diberi kesabaran dan hikmat daripadamu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama dengan seluruh jemaatmu untuk menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kami mau berbagi teristimewa untuk pelayanan kesaksian yang pada hari ini berulang tahun genap ke 24 tahun. Yayasan Kesehatan GPIB Imin Tuhan, berkatilah agar menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kelangsungan kehidupan sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

0: Baik pendengar, itu tadi baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah Minggu untuk edisi kali ini, Minggu 5 Juli 2026. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya telah menemani Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami, Syaiful Malik, menemani Anda pendengar hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
3: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
2: Ditemani lagu.

0: anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar khususnya untuk adik-adik nih yang selalu menantikan setiap hari Minggu ya, program Idola Indonesia Layak Anak. Nah, program Idola Indonesia Layak untuk hari ini seperti biasa tentunya kerjasama dengan Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan kali ini akan membahas tema yang menarik, yaitu dunia digital yang ramah anak. Dan tentu di era digital seperti sekarang nih adik-adik, internet, kemudian media sosial menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi bagaimana nih caranya agar dunia digital itu tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi adik-adik? Nah, kita akan dengarkan pembahasannya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Makassar, tapi nanti deh akan dikenalkan sama host kita. Nah, kali ini host kita namanya adalah Muhammad Al-Hafidz. Oh, salah ya. Namanya Muhammad Ilham Amri. Nah, Ilham ini merupakan ketua OSIS SMPN 33 Makassar periode 2025-2026. Halo Ilham.
5: Halo.
4: Apa kabar?
5: Baik.
4: Kabar baik ya?
5: Ya, baik.
4: Sudah siap?
5: Ya. Siap.
4: Oke, silakan Ilham.
5: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sobat Idola. Kembali lagi di Indonesia Layak Anak. Halo juga untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Makassar, dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas. Oke, mungkin saya kenalkan ulang ya. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Amri. Teman-teman semua yang ada di luar sana bisa panggil saya Ilham. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Sobat Idola dalam program yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, dan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk bisa belajar dan berkembang bersama. Oke, Sobat Idola, siapa nih yang di sini yang setiap hari menggunakan handphone, internet, atau media sosial? Hampir semua mungkin ya dari kita itu pasti pernah mencari informasi, menonton video, bermain game, atau bahkan komunikasi ya melalui dunia digital. Teknologi memang memberikan banyak manfaat, mulai dari membantu kita belajar, menambah wawasan, hingga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga begitu ya. Nah Sobat Idola nih, pada siaran kali ini kita akan membahas dengan tema dunia digital yang ramah anak. Kita akan belajar bersama bagaimana bisa menjadi pengguna internet yang cerdas, mengenali informasi yang benar, menjaga etika saat bermedia sosial, serta memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, untuk tahu lebih lanjut, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.
6: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
7: Dari matamu, mata Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
8: Arbi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
7: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
8: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
7: Masa, Rian?
8: Kita coba yuk.
7: Asyap. Kepala,
6: pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajak.

0: Nah, sahabat idola tadi kita sudah kenalan nih sama host kita, ada Kak Ilham mengenai, dan juga Kak Ilham sudah cerita-cerita sedikit nih gambaran tentang dunia digital yang ramah anak. Dan Kak Ilham akan mau kenalan dengan dua narasumber kita. Ada Kak, siapa sih? Silakan Ilham.
1: Oke, terima kasih ya Pak. Oke, kembali.

0: ada di sini.
1: Oke, halo Ilham. Oke, sangat senang rasanya dan sangat bangga serta super duper excited bisa hadir dan menyapa teman-teman Sobat Idola di RRI Pro 1, khususnya program Sobat Idola atau Indonesia Layak Anak.
0: Oke, terima kasih untuk Kak Hafid nih. Oke, yang kedua ada Kak Nurul Kinai Rustam yang merupakan Koordinator Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2025-2026. Halo Kak Naya, dengan pertanyaan sama nih Kak, gimana nih rasanya tentang hari ini?
2: Halo Ilham. Halo. Wah, sangat luar biasa ya dapat hadir pada hari ini, dan juga saya sangat senang bisa menemani teman-teman untuk membahas tentang informasi layak anak.
0: Oke, terima kasih Kak Naya ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh sama narasumber kita hari ini, aku mau tanya dulu nih buat sobat-sobat idola yang lagi dengerin di luar sana, siapa sih yang setiap hari tuh nonton video di media sosial, main internet, atau bahkan mencari informasi lewat handphone? Nah, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran, apakah semua informasi yang kita lihat di internet itu memang cocok untuk anak? Atau jangan-jangan ada informasi yang justru bikin kita bingung, takut, bahkan percaya sama hal-hal yang belum tentu benar? Nah, Sobat Idola, ternyata setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang layak, informasi yang bisa membantu kita belajar, berkembang, dan tentunya merasa aman ketika menggunakan media digital. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan informasi layak anak? Bagaimana peran orang tua dan kita sendiri agar tidak percaya dengan hoax atau terpapar konten yang tidak sesuai? Sobat Idola, tentu saja jawabannya bakal kita kupas tuntas bareng Kak Hafid dan Kak Naya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ilham di Indonesia Layak Anak.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
1: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buat Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Made in Indonesia. Serius nih. Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Terus harganya, harganya juga oke nih. Ini aja ah.
1: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
2: Yang ini kayaknya barangnya.
0: Iya mas, buatan Indonesia loh ini. Siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Ah, lampu kuning lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
5: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
4: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
5: Tapi tadi kan ayah gaspol.
6: Anak adalah peniru yang ulung.
7: Papa, main yuk.
8: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
7: Oh, dia main HP-nya.
9: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Nah, adik-adik masih di Idola Indonesia Layak Anak, dan silakan Ilham.
1: Halo teman-teman sobat Idola, kita ketemu lagi nih ya. Mungkin teman-teman sobat Idola itu sudah gak sabar nih dengerin diskusi kita kali ini. Oke, kalau gitu mungkin langsung saja ya untuk pertanyaan aku nih buat Kak Hafid nih. Kan di era digital sekarang itu Kak, anak-anak bisa mendapatkan informasi dari mana saja, mulai dari media sosial, YouTube, hingga grup WhatsApp mungkin gitu ya. Tapi sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu kan aman atau benar gitu ya. Oke, menurut Kak Hafid nih, gimana cara membangun anak agar bisa memilih informasi yang benar dan tidak mudah percaya dengan hoax gitu. Artinya kan kayak tetap bijak saat menggunakan media digital.
2: Oke, terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Sungguh ini adalah isu yang sangat menarik begitu ya. Nah, kalau menurut saya yang paling penting adalah membangun pemikiran yang kritis kepada anak-anak tersebut. Nah, dalam hal bukan sekedar melarang atau menyuruh untuk berhenti untuk menggunakan teknologi seperti itu. Namun anak-anak sekarang itu hidup berdampingan dengan media digital seperti itu. Jadi kemampuan untuk memilah informasi itu harus ditanamkan sejak dini. Nah, caranya itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana Ilham. Seperti membiasakan untuk tidak langsung mempercayai informasi yang telah diterima, melainkan menerapkan, aku punya prinsip menerapkan saring sebelum sharing, seperti itu.
1: Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Hafid ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Naya tentang informasi yang kita terima setiap hari. Sekarang kan anak-anak itu sangat mudah ya mengakses media sosial, bahkan kecerdasan buatan yang kita kenal dengan AI gitu ya untuk era sekarang ini. Jadi informasi itu datang begitu cepat, namun tidak semuanya itu sesuai untuk anak. Menurut Kak Naya, seperti apa sih sebenarnya informasi yang layak anak itu?
3: Oke, baik, terima kasih. Nah, sobat Idola, tentu kita harus tahu dulu nih apa sih informasi layak anak itu. Nah, informasi layak anak adalah informasi yang memang harus bersifat layak anak. Maksudnya, bagaimana informasi itu tidak bersifat hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang mengancam keselamatan anak. Contohnya, kita harus memastikan informasi yang didapatkan oleh anak betul-betul informasi yang layak untuk didengar dan tidak untuk ditiru. Contohnya, kita harus menghindari informasi-informasi yang seperti hoaks, informasi yang radikalisme, ataupun informasi yang memang sifatnya bersifat tidak aman untuk anak. Nah, tentu informasi layak anak ini juga merupakan edukasi yang harus kita berikan kepada anak-anak. Contohnya di periklanan sendiri, itu kita harus memastikan bahwa iklan-iklan yang telah kita berikan untuk anak itu sudah melihat keselamatan ataupun melihat perspektif untuk hal-hal yang positif untuk anak. Dan juga kita harus memastikan ada yang namanya self-guarding video, atau bagaimana kita ketika berkegiatan dengan anak, ketika kita memberikan informasi kepada anak, kita harus memastikan bahwa informasi itu layak untuk didengar dan untuk dipilih dan dipilah ya, seperti itu Kak Ilham.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Kinaya. Makasih ya Kak atas jawabannya. Mungkin saya kembali lagi nih ke Kak Hafid ya. Saat ini kan itu ada anak-anak itu sangat mudah mengakses informasi dari internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang mereka lihat itu sesuai dengan usia mereka. Nah, menurut Kak Hafid nih, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan informasi layak anak di era digital yang saat ini?
2: Oke, kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah sungguh sangat cepat ya pertukaran informasi saat ini, terkhususnya di era digital sekarang ini. Nah, anak-anak sekarang itu bisa mengakses sungguh berbagai macam konten dalam hitungan detik. Nah, masalahnya tidak semua konten yang keluar itu sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, terus tantangan yang pertama itu mungkin dari algoritma dari media sosial itu sendiri. Nah, di algoritma media sosial itu yang keluar itu sesuai dengan apa yang populer atau apa yang hype sekarang. Dan kita tidak bisa, anak-anak tersebut tidak bisa mengatur konten tersebut itu keluar atau muncul di berandanya mereka itu sesuai dengan usianya mereka.
1: Wow, oke, betul. Berarti pada era digital saat ini tuh memang informasi sangat bisa tersebar dengan cepat ya, Kak Hafid. Betul-betul. Oke, untuk Kak Kina ini sekarangnya dengan hal yang sama, banyaknya informasi yang ada di luar sana yang ditonton oleh anak-anak dan belum sesuai dengan usia mereka. Dari tantangan besar dan yang Kak Kina ya, yang Kak Hafid sudah jelasin nih, cara atau solusi apa nih menurut Kak Kinai untuk mengatasi anak-anak yang belum bisa memilih informasi yang layak untuk usia mereka?
3: Oke, nah Sobat Idola, kalau menurut saya sendiri nih ya, untuk kita dapat memilih informasi yang layak anak atau solusi agar kita itu dapat menghindari hal-hal informasi yang tidak diinginkan, nah tentu kita butuh berbagai peran di sini, bukan hanya untuk anak itu sendiri, tapi peran orang tua juga. Nah, saya meng-highlight bahwasanya informasi itu terpapar sendiri karena anak-anak itu dibiarkan terlalu luang untuk mengakses media digital. Nah, tentu peran yang paling penting di sini adalah bagaimana pengawasan orang tua untuk dapat melihat anak-anaknya bagaimana bijak bermedia sosial, dan tentu juga bagaimana orang tua dapat melihat anak-anak ketika mengakses informasi, apakah informasi itu sudah benar-benar layak anak atau itu merupakan informasi yang malah sebaliknya, atau malah informasi yang hoax dan bisa memberikan penipuan misalnya ya untuk anak. Jadi tentu solusi yang bisa kami tawarkan bersama untuk Sobat Idola itu pentingnya kita memerankan peran orang tua yang lebih optimal lagi untuk mengawasi anak-anak.
1: Wow, sangat luar biasa sekali jawaban dari Kak Naya ini. Oke, mungkin sekarangnya aku bakalan tanya itu mungkin dari kedua sudut pandang dari kakak nih ya. Kan di digital saat ini tuh anak-anak menerima begitu banyak informasi setiap hari. Lalu menurut kakak-kakak nih, siapa yang memiliki peran paling besar dalam memastikan anak mendapatkan informasi yang layak? Apakah itu keluarga, sekolah, atau bahkan anak itu sendiri, dan mengapa gitu? Mungkin boleh dimulai dari sudut pandang Kak Hafid.
2: Oke, kalau menurut saya ketiga peran dari sekolah, keluarga, atau anak itu sendiri itu saling melengkapi seperti itu. Namun keluarga itu memiliki peran yang dasar seperti itu, karena anak-anak tersebut itu berdampingan secara langsung setidaknya setiap hari, berdampingan langsung dengan keluarganya. Jadi peran keluarga dalam memilah informasi untuk anak-anak tersebut itu bisa memberikan contoh, karena anak-anak akan melihat contoh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Terus untuk peran di sekolah itu kan tempatnya edukasi begitu. Berarti melalui sekolah anak-anak itu bisa diajarkan bagaimana memilah atau memilih informasi yang layak untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk anak itu sendiri, bagaimana anak itu sendiri bisa bertanggung jawab dalam berselancar di dunia digital seperti
1: itu. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya dari Kak Hafid. Oke, mungkin kalau dari sudut pandang atau tanggapan dari Kak Kinai gimana nih Kak?
3: Wah, betul banget. Aku juga setuju sama Hafid, karena memang ketiga peran ini sangat penting untuk bisa mendukung informasi layak anak. Nah, tapi ketika kita melihat lagi untuk bagaimana peran yang paling detail untuk ketiga hal ini, kita mulai dari keluarga yang sudah Naya tadi sampaikan bahwa orang tua memang sangat berperan untuk mengawasi anak di lingkungan rumah. Nah, tapi kita tidak bisa melewati bahwa anak-anak juga selalu beraktivitas di sekolah. Nah, anak-anak selalu memainkan handphonenya juga di sekolah. Nah, untuk itu kita tidak hanya membutuhkan peran orang tua, tapi yang paling penting di sini juga peran guru dan peran pihak sekolah. Karena ketika pihak sekolah sudah memperhatikan waktu gadget untuk anak, tentunya anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi yang betul-betul memang menyimpang dari informasi layak anak. Dan tentu juga kita butuh sekali yang namanya pengawasan di media sosial. Nah, maksudnya pengawasan di media sosial ini kita dapat mengajukan kepada misalnya pemerintah untuk menyediakan platform yang lebih banyak, platform ramah anak dibandingkan platform-platform yang justru menyimpang untuk anak, seperti itu.
1: Oke, okay, wow, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari kedua narasumber kita hari ini. Berarti, mungkin aku izin simpulin dikit ya. Jadi, peran yang paling penting itu sebenarnya adalah ketiga-tiganya, apakah itu keluarga, sekolah, dan anak itu sendiri memiliki peran yang sama pentingnya untuk bisa mendapatkan informasi yang layak. Oke, jadi Sobat Idola, sepertinya kita akan lanjut ya setelah jeda yang ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
7: Iya, maaf, Ma.
8: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
7: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
9: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
10: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
5: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
6: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
5: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
6: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
5: Masa, Rian?
6: Kita coba yuk.
5: Siap. Kepala.
7: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak, lutut, kaki.
8: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
9: Yoga takut tahu?
8: Takut sama ibu guru.
9: Yoga takut gempa.
8: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah adik-adik, yuk kita dengarkan kembali lanjutan dari obrolan di Idola Indonesia Layak Anak, membahas tema dunia digital yang ramah anak. Silakan Ilham.
1: Oke, hai semuanya, kembali dengan kami di Indonesia Layak Anak. Oke, mungkin setelah jeda ini saya akan mungkin langsung ya untuk bertanya kepada Kak Kinaya nih ya, untuk bagian solusi dan inovasi mungkin ya. Oke, Kak Kinaya, di tengah derasnya arus informasi ya saat ini, anak-anak itu seringkali sulit membedakan informasi yang bermanfaat dan yang tidak gitu ya. Bagaimana cara sekolah atau keluarga gitu ya membangun budaya di mana siswa tidak hanya menerima atau menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menjadi pelopor atau penyebar informasi yang positif ke teman-temannya.
2: Oke, ya terima kasih untuk Ilham pertanyaannya. Halo Sobat Idola. Nah tentu kita juga nih punya peran penting untuk menjadi agen 2P. Nah di forum anak kita sangat kenal sekali yang namanya agen 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah tentunya kita selain untuk menjadi pelopor perubahan dan juga untuk mengedepankan informasi layak anak nih untuk anak. Nah, tentu yang paling penting di sini bagaimana kita membangun budaya di sekolah di mana anak-anak bukan hanya menjadi penerima informasi, melainkan kita bisa menjadi pelopor informasi itu sendiri. Adalah pertama kita harus bijak di ranah media sosial dan juga digital. Nah, sebagai anak nih, sebagai agen perubahan, tentu nih Sobat Idola juga harus mengedepankan bagaimana kita memilih dan memilah informasi di media sosial. Nah, contohnya ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang langsung masuk di notif handphone kita. Nah, dilainkan untuk kita untuk mengambil informasi tersebut atau mencerna mentah-mentah, nah lebih baiknya kita untuk searching kembali.

0: Nah, sebagai pelopor informasi di sekolah atau di lingkungan sekolah, kita dapat nih memanfaatkan pengetahuan ataupun memanfaatkan bagaimana kita berselancar di dunia digital. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang sangat positif, misalnya informasi lomba, beasiswa, ataupun informasi yang memang layak anak seperti stop kekerasan, stop bullying di sekolah. Nah, informasi-informasi tersebut bisa kita sebar melalui mading sekolah sehingga kita bisa menjadi pelopor informasi yang layak anak di lingkungan sekolah. Nah, tentu inilah peran besar kita sebagai anak ataupun pelajar yang ada di sekolah kita nih Sobat Idola, untuk bisa betul-betul memastikan bahwa informasi yang kita cerna bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan masyarakat itu memang layak untuk anak dan bisa kita jadikan bekal agar kita dapat memilah dan memilih informasi ataupun tontonan yang sesuai dengan kode etik anak. Seperti itu, okay, Ilham.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Naya ini. Oke, okay, untuk Kak Hafid lagi nih. Kalau dari sudut pandang Kak Hafid, gimana nih Kak? Bagaimana cara sekolah ataupun keluarga atau lingkungan sekitar itu bisa membangun budaya di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menjadi penyebar informasi yang positif bagi teman-temannya.
2: Oke, kalau menurut saya, mungkin adanya edukasi atau pendampingan dari guru-gurunya, misal kayak memberikan pelatihan bagaimana kita bisa anak-anak tersebut, siswa tersebut di sekolah tersebut, itu bisa memilah atau memilih informasi yang layak untuk anak-anak. Terus, kan di era digital sekarang ini, kita bisa memanfaatkan platform media sosial, itu kita bisa menyebarkan poster-poster yang begitu positif kepada khalayak umum, misal di Instagram OSIS sekolah tersebut, bahkan atau di official sekolah tersebut. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih ya jawaban dari Kak Hafid ini. Nah Kak, kita kan sudah banyak nih membahas tentang pentingnya informasi layak anak. Tentunya menciptakan lingkungan informasi yang aman itu bukan hanya menjadi tugas satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan tentunya anak-anak itu sendiri. Oke, kalau kakak diberi kesempatan gitu ya, menyampaikan satu ajakan ataupun pesan kepada seluruh pendengar Idola yang ada di luar sana nih, terutama kepada siswa, guru, ataupun orang tua, pesan apa nih kak yang kakak ingin sampaikan agar setiap anak itu bisa mendapatkan informasi yang aman? Mungkin bisa dimulai dari Kak Naya dulu deh.
0: Oke, terima kasih Kak Ilham dan halo lagi nih Sobat Idola. Nah, untuk kalimat penutup ataupun ajakan nih untuk seluruh masyarakat yang ada dari berbagai pihak-pihak, yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk anak itu sendiri, bahwa sesama anak, marilah kita untuk dapat memilah informasi yang betul-betul baik untuk kita. Dan marilah kita untuk menjadi agen pelopor dan pelapor perubahan untuk menciptakan informasi layak anak yang dapat disebar secara positif di lingkungan sekitar kita. Dan untuk orang tua, marilah kita untuk terus mendampingi anak. Marilah kita memastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang betul-betul sesuai dengan umurnya dan bersifat layak untuk anak. Dan tentunya kami juga berharap untuk pemerintah dapat menyediakan platform yang sangat luas untuk anak dapat mengakses informasi yang positif dan juga berdampak baik untuk anak itu sendiri. Dan marilah kita memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang layak seperti stop perundungan, stop cyberbullying, dan juga memastikan bahwa Indonesia selalu layak untuk anak. Terima kasih.
1: Oke, mungkin selanjutnya mungkin pesan ya dari Kak Hafid kepada seluruh pendengar Idola nih, supaya anak itu bisa mendapatkan informasi yang aman itu dan sesuai dengan usia itu, apakah?
2: Oke, mungkin untuk dari kesemua pihak, untuk dari anak itu sendiri, marilah kita untuk bisa untuk bisa bertanggung jawab dalam menerima informasi-informasi agar tidak terjadi miskomunikasi ya, seperti itu. Terus untuk orang tua yang ada di rumah, untuk bisa mengedukasi lebih lagi kepada anak-anaknya, dan di sekolah itu juga

0: memberikan pendampingan secara optimal kepada siswa-siswa dalam bermedia digital seperti itu.
1: Oke, makasih ya ajakan ataupun pesannya buat teman-teman Idola nih. Oke, sobat Idola, tidak terasa ya perbincangan kita hari ini itu sudah sampai di penghujung acara. Dari obrolan yang seru bersama Kak Kinaya dan Kak Hafid, kita belajar bahwa informasi layak anak bukan hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu memilih dan memahami dan membagikan informasi yang layak itu sesuai dengan usia kita. Semoga setelah mendengarkan episode hari ini, sobat Idola yang ada di luar sana semakin sadar bahwa informasi yang baik itu membantu kita tumbuh menjadi anak yang cerdas, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Saya Muhammad Ilham Amri, pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Kak Kinaya dan Kak Hafid nih untuk sebagai narasumber kita hari ini dan telah membagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada sobat-sobat Idola. Oke, terima kasih juga untuk seluruh sobat Idola yang telah setia mendengarkan siaran dari Radio Republik Indonesia Makassar. Teruslah menjadi generasi yang gemar belajar, bijak dalam bermedia, dan berani menyebarkan informasi yang positif. Karena setiap anak berhak mendapatkan informasi yang layak, dan setiap dari kita bisa menjadi bagian dalam mewujudkannya. Sampai jumpa di episode Idola selanjutnya, tetap di Indonesia Layak Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilham. Sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk Kak Hafid, juga Kak Naya. Semoga lancar ya pendidikannya di perguruan tinggi. Katanya akan melanjutkan Naya ke Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi, dan juga Kak Hafid lanjut di Universitas Hasanuddin jurusan
0: Fakultas Teknik,
2: dan juga Kak Ilham lanjut di Universitas Negeri Makassar ya.
1: Oh, belum ya. Baru lulus SMP.
2: Lanjutnya di SMA mana?
1: SMA 5 Makassar.
2: Semoga lancar semuanya ya pendidikannya, dan terima kasih sudah berbagi cerita seru tentang dunia digital yang ramah anak, dan semoga kita semua khususnya teman-teman kalian nih semakin bijak, semakin aman, dan tentunya bahagia menggunakan internet. Dan buat adik-adik yang mungkin tidak menonton tadi dari awal, bisa menyaksikan ulang ya tayangannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi, biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani Kak

0: anak-anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layar Anak.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi menjadi bagian tak terelakkan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah cincin api Pasifik. Penting bagi semua anggota keluarga untuk mengetahui bagaimana bereaksi dalam keadaan darurat, terkhusus bagi anak. Ada beberapa hal yang bisa diajarkan kepada anak untuk lebih tanggap saat menghadapi bencana. Yang pertama, buat rencana bencana keluarga. Semua anggota keluarga harus tahu bagaimana bereaksi dalam keadaan darurat, karena perlindungan terbaik adalah mengetahui langkah darurat yang harus dilakukan. Kedua, ajari anak untuk mengenali sinyal bahaya. Pastikan anak mengetahui apa dan seperti apa detektor asap, alarm kebakaran, dan sistem peringatan masyarakat lokal atau sirene. Setelah itu, juga harus memastikan anak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, ajarkan untuk tetap tenang dan tidak panik. Dan yang terakhir, menyusun perlengkapan bencana untuk keluarga.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
0: Makassar pagi ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Okinawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Okinawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Okinawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Okinawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Okinawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau, dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang menemani. Namun pendengar, karena Pulau Kenawa merupakan pulau tak berpenghuni, pengunjung dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa kembali sampah masing-masing. Keindahan Pulau Kenawa adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pendengar, Pulau Kenawa mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun seringkali kita lupakan, bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh, dan kebahagiaan pun tidak selalu hadir dalam keramaian. Dari savana yang terbentang luas, laut yang jernih, hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang, dan berikut kami juga akan hadirkan beberapa informasi di rri.co.id. Di antaranya, pendengar, informasi mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang terus memperkuat pengawasan obat melalui regulasi baru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan obat yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga masyarakat terlindungi dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi itu dia pendengar, salah satu informasi dari rri.co.id sudah kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa selalu beli obat di apotek atau fasilitas kesehatan resmi, dan jangan mudah tergiur obat murah yang belum jelas izin edarnya.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia peringkat lagu dari Gary Gani dengan Rusuk, yang semoga lagunya bisa menemani hari Minggu Anda ya. Lagu yang dirilis di 2023 yang bercerita tentang menemukan rusuk atau sosok yang tepat untuk melengkapi perjalanan hidup. Sudah kita nikmati pendengar, dan masih bersama di musik dan informasi. Kami masih menghadirkan informasi terkini di rri.co.id. Salah satunya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda, seringkali kita baru datang ke fasilitas kesehatan ketika tubuh itu sudah memberikan tanda-tanda sakit. Padahal pendengar, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Nah, dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, penanganan juga bisa dilakukan lebih cepat sehingga peluang untuk sembuh juga lebih besar. Dan pemeriksaan kesehatan tidak hanya untuk orang yang sudah berusia lanjut, anak muda hingga usia produktif juga dianjurkan untuk rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, hingga berat badan sesuai dengan kebutuhan. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi pendengar, jangan tunggu badan kita nih memberi alarm ya. Jadi bisa sisihkan waktu untuk cek kesehatan, karena investasi terbaik memang dimulai dari tubuh yang sehat.

Pendengar Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 menghadirkan Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Tengah pendengar, dan setelahnya Anda kembali bisa mengikuti sebentar obsesi obrolan seru siang ini.

0: Raiola ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike and in! Morocco
1: aces! Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah putusannya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami masih temani Anda di musik dan informasi Makassar siang ini, menghadirkan beberapa lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan, sambil kami juga hadirkan beberapa informasi-informasi terkini untuk Anda di Sulawesi Selatan dari rri.co.id. Salah satunya pendengar, informasi mengenai TPA Antang yang dibatasi pemilihan sampah dari rumah jadi solusi mendesak. Pemerintah Kota Makassar berencana membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Antang karena kapasitasnya yang semakin terbatas, dan kebijakan ini dinilai perlu disertai penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Informasi terkini lainnya pendengar di rri.co.id, Polsek Manggala mengamankan 20 sepeda motor berkenal pot brong dalam operasi cipta kondisi yang digelar tadi malam. Dan operasi dilakukan di kawasan Jalan Antang Raya, Perumnas Antang, sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Informasi lainnya pendengar, Satres Narkoba Polrestabes Makassar mengembangkan penyelidikan kasus narkoba dengan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, dan langkah yang dilakukan ini merupakan bagian dari pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang telah diusut sejak Januari 2026. Dan pendengar, apa saja info-informasi terkini lainnya di rri.co.id di Sulawesi Selatan kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Makassar siang ini.

0: Di sudut kota yang tak pernah tidur, saat lampu-lampu neon retail modern mulai memejamkan mata dengan pendingin ruangan yang sejuk dan rak-rak yang tertata rapi, ada sebuah denyut nadi lain yang bertahan. Sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ketinggalan zaman, namun bagi banyak orang adalah tempat di mana ekonomi rakyat sesungguhnya berputar. Ya, itulah pasar tradisional. Hari ini, kita tidak bicara soal gedung megah. Kita bicara soal pilihan. Pilihan dari generasi muda masa kini. Perkenalkan, Ade, seorang gadis berusia 21 tahun. Di akhir pekan, alih-alih melangkah ke pintu otomatis minimarket dengan mesin kasir yang dingin, Ade lebih memilih menembus beceknya lorong pasar. Baginya, ada kehangatan yang tak bisa dibeli di toko berjejaring.
1: Jujur, di pasar itu ada interaksi. Saat saya beli bayam atau cabai, saya tahu uang yang saya keluarkan langsung masuk ke kantong ibu pedagangnya. Itu membantu mereka memutar modal hari ini untuk makan keluarga mereka besok. Ada kepuasan batin saat melihat senyum mereka yang mungkin tidak akan saya dapatkan di balik layar kasir retail.
0: Bagi anak muda seperti Ade, keren bukan hanya terlihat ketika bisa menghabiskan waktu bersama teman atau istilahnya nongkrong dengan teman di tempat-tempat yang terlihat mewah seperti di mall atau retail modern. Tetapi keren itu ketika anak muda mau datang langsung ke pasar dengan suasana yang tidak kalah menyenangkan.
1: Memang iya, ketika kita update status di sosial media, terus kita datang ke mall atau retail modern untuk berbelanja, itu memang terlihat keren, tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya keren juga itu kalau kita mau datang beli sayur, beli ikan di pasar-pasar yang mungkin nampak sederhana, tapi deh senangnya saat ada di sana.
0: Ungkap Ade dengan senyuman yang terlihat ramah hadir menghiasi bibirnya. Nampak jelas ada kebahagiaan yang terpancar saat bercerita tentang suasana pasar. Ade ke pasar khusus untuk beli sayur-sayuran yang tidak kalah segar dibandingkan dengan yang ada di retail modern.
1: Deh, segar-segar juga sayurnya di sana. Jadi saya itu kalau ke pasar biasanya beli sayur. Ada sayur kangkung, biasa juga sawi. Kol ada, juga tempe yang dijual di sana dan banyak lagi jenisnya.
0: Pilihan Ade bukan sekadar soal harga yang bisa ditawar. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM kita. Namun, mari kita lihat dari sisi seberang. Dari balik meja kayu yang mulai lapuk dengan pemandangan atap warung yang sudah mulai berlubang, namun tetap bersih. Ada Ibu Hajra, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 20 tahun. Di tengah gempuran retail modern yang menjamur di setiap sudut jalan, Ibu Hajra tak pernah menyerah. Baginya, pasar adalah medan juang dan yang paling penting, perasaan senang dan bahagia. Meski ada juga perasaan cemas, tetapi keyakinan jika rezeki tak akan pernah tertukar terus mengiringi langkahnya mencari rezeki.
2: Kalau dibilang takut tersaingi, ya pasti ada rasa cemas. Apalagi sekarang saya yang mencari nafkah untuk anak-anak. Tetap percaya saya rezeki itu tidak tertukar. Makanya setiap pagi saya harus tak buka gade saya ini.
0: Ibu Hajra, seorang ibu yang tanpa rasa lelah, terus menawarkan sayuran segar yang adalah jualan andalannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada rasa semangat dan juga rasa bangga dan bahagia karena bisa menjual sayuran segar kepada masyarakat.
2: Ya senang karena bisa jual sayur-sayur segar ke orang-orang di sini. Ada sayur kangkung, wortel, bayam, sawi dan masih banyak lagi yang segar-segar juga.
0: Bagi Ibu Hajra, menjual sayur juga bisa terus memberikan harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk anak-anaknya bersekolah. Inilah potret nyata sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan dan ketangguhan para pedagang yang menolak menyerah pada zaman. Pasar tradisional bukan hanya tentang transaksi sayur-mayur. Ia adalah tentang komunitas, tentang manusia yang saling menghidupi, dan tentang semangat untuk terus bertahan. Ketika kita memilih belanja di pasar, kita bukan hanya membeli bahan pangan. Kita sedang membeli keberlangsungan hidup seseorang. Kita sedang menjaga agar pasar kita tetap menjadi jantung ekonomi lokal yang berdenyut kencang. Jadi, sudahkah Anda ke pasar hari ini? Dukung UMKM kita, hidupkan ekonomi kerakyatan kita, karena dari pasar tradisional, cerita tentang harapan itu selalu terjaga.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan pendengar, di Obsesi Obrolan Seru siang ini seperti biasa tentunya kami bersama dengan narasumber ya, dan kali ini bersama dengan Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan dan Barat 2026 yang baru saja beberapa hari yang lalu ya terpilih, dan kita kedatangan winnernya di studio yang sudah bersama kita. Ada dua nih narasumber kita, ada Aura dan juga ada Bilal. Mana tadi data saya nih, bentar ya. Oke, boleh kenalan dulu. Halo Aura, halo Bilal.
1: Hai.
0: Masa ini gitu. Yang semangat dong. Oke, Bilal dulu deh sebagai winner ya, atau runner up?
1: Winner
0: ya. Oke. Okay. Boleh kenalan diri dulu Bilal.
1: Baik, perkenalkan nama saya Bilal Rahmat Idris, yang dimana akrab disapa Bilal sebagai winner Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2026.
0: Oke, boleh dari sekolahnya mana?
1: Baik, dari sekolah UPT SMA Negeri 3 Takalar, dan dilahirkan di Kabupaten Takalar yang tercinta.
0: Oh, Kabupaten Takalar yang tercinta, tapi ada Jawa-Jawanya, suku Jawanya?
1: Tidak ada.
0: Oke, okay. Saya dengarnya medok, agak medok gitu ya. Ternyata bukan Jawa. Oke, okay. Sekarang kelas?
1: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2?
1: Baru naik kelas 2
0: SMA. Baru naik kelas 2 SMA. Oh, jadi nanti ini kelas 2 ya. Oke, okay. Terus silakan, boleh kenalan juga. Yang
2: baik,
0: satu.
2: Perkenalkan nama saya Aura Maleka Putri, akrab disapa Aura. Saya sebagai winner Putra Putri Ekonomi Kreatif 2026.
0: Oke, aktivitasnya?
2: Belajar. Saya sekolah di SMPN 1 Tawuti.
0: SMPN 1 Tawuti?
2: Iya.
0: Di Lu?
2: Iya.
0: Wow, luar biasa jauh ternyata ya. Kirain yang terpilih winernya itu dekat-dekat dari sini. Ternyata jauh-jauh semuanya. Tawuti, jelaskan di mana itu?
2: Tawuti itu di ujung Sulawesi, Sulawesi Selatan.
0: Iya.
2: Saya di Wawondula, tepatnya di
0: Wawondula.
2: Iya, Wawondula. Wawondula.
0: Itu di Luwu
2: Timur.
0: Luwu Timur ya. Ya. Oke, wah luar biasa sih. Ternyata ini jauh-jauh dari ini. Datang ke sini dalam rangka apa nih? Apakah memang sudah dari awal pas terpilih udah di Makassar atau gimana?
2: Iya, dari karantina sudah di sini.
0: Oh, karena memang hari libur ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi sekalian liburan.
2: Sekalian liburan.
0: Oke, jadi gitu. Jadi sekarang akhirnya menikmati liburan, iya. Sekaligus juga visit ke RRI gitu, iya. Ya. Oke, kapan baliknya ke Wawondula?
2: Insya Allah bentar malam.
0: Wih, sebentar malam?
2: Iya.
0: Oke. Wah, ternyata luar biasa. Ini perwakilan satunya dari Luwu Timur, satunya dari
1: Kabupaten Takalar.
0: Jeneponto.
1: Takalar.
0: Iya, benar. Takalar. Oke, terus ceritain gimana pengalaman kalian di Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan dan Barat. Ini kalian sebagai kategori cilik ya.
1: Remaja.
0: Oh, enggak apa-apa. Dibutuhkan saja. Dewasa begitu ya, dewasa remaja ya. Oke, gimana ceritain dong tentang apa sih ini Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2026, dan gimana cerita awalnya kalian tertarik tapi enggak agak susah deh kayaknya ekonomi kreatif. Boleh diceritain. Aura dulu deh.
2: Oke. Pengalaman saya sebenarnya sih cuman mau cari pengalaman.
0: Oh, kirain pelampiasan orang.
2: Pengalaman doang.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi alhamdulillah didukung ibu, ayah, dan keluarga. Didukung penuh. Dan disupport juga. Jadi kayak serius nih saja itu. Alhamdulillah jadi winner.
0: Alhamdulillah jadi winner. Yeah. Sebelumnya pernah ikut ajang sejenis gak sih? Atau kayak modeling misalnya?
2: Enggak,
0: atau
2: first time ini.
0: Wow, dan langsung winner?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Wih, keren. Tapi basicnya ikut lomba-lomba apa sebelumnya?
2: Pernah dulu waktu kecil foto modeling.
0: Oke.
2: Di support juga oleh ibu.
0: Oh, beliau ada?
2: Iya.
0: Wah. Sama sepanjang dari awal sampai sekarang sama beliau?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa.
2: Dan menari.
0: Menari juga?
2: Menari.
0: Basicnya menari.
2: Iya.
0: Modeling.
2: Iya, modeling sama menari doang.
0: Oke. Dan ceritain gimana sampai kemudian tahu ada informasi putra-putri ekonomi kreatif Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Barat.
2: Saya cuman lihat di berandanya kakak kelas yang pernah juga ikut di yayasan ini.
0: Yeah.
2: Dan lihat-lihat di situ ada putra-putri ekonomi kreatif. Jadi kayak coba saja mau masuk. Disarankan juga sama kakak kelasku. Yeah. Jadi ikut nih. Gitu.
0: Oke, jadi disarankan sama kakak kelas. Yeah. Gitu ya, dan dilihat di yeah media sosial. Dan apa waktu itu persyaratannya?
2: Persyaratannya syaratan dasar ya. Yang kayak cewek cowok, sehat jasmani dan rohani. Tidak boleh dibawa umur 3 tahun. 3 tahun ke 5 tahun gitu.
0: Iya.
2: Dan bersedia. Itu sih.
0: Oke, dan oh, ini jadi putra-putri ada beberapa kategorinya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kategorinya?
1: Kategorinya itu ada cilik,
0: cilik,
1: preteng, remaja.
0: Remaja. Oke. Jadi iya, kalian ini remaja begitu ya?
2: Iya.
0: Remaja dan jelang dewasa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Terus kalau Bilal sendiri gimana pengalamannya awalnya tertarik ikut putra putri ekonomi kreatif? Sempat kayak mikir ini apa sih? Ekonomi kreatif nanti disuruh apa sih gitu-gitu.
1: Ya, baik. Pertama itu saya tertarik masuk ke yayasan ini, YASPI. Nah, terus saya melihat ada aircraft lewat di IG saya, beranda saya.
0: Oke. Okay.
1: Terus pas lewat itu ada coming soon. Nah, di sana ada sesi tanya jawab yang mau tanya-tanya seputar pendaftarannya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, saya bertanya di IG, terus dia membalasnya. Dan saya cukup lupa apa yang saya tanyakan kepada.
0: Kenapa kita lupa bila? Tapi saya ingat apa yang kita tanya.
1: Seingatnya saya pernah bertanya bila apakah wajib berbahasa Inggris. Ternyata tidak wajib.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setelah itu di fallback saya di fallback. Nah, tambah tertarik, tambah makin tertarik masuk. Nah, masuk. Lama kemudian satu minggu setelah pendaftaran penyakit. Karena penyakit tipes yang dimana saya sempat satu bulan di RS. Tipes RS sempat menyerah, tapi karena dukungan teman-teman saya dan terutama kedua orang tua saya yang sangat-sangat mendukung saya untuk keluar dari zona nyaman, saya masih mikir panjang. Lama kemudian ada yang menelpon saya untuk menjadi sponsor. Nah, tambah jiwa saya tambah semangat. Nah, terus tambah semangat, bilang okay, masuk aja. Nah, setelah itu ada disuruh ki bikin video challenge. Nah, terus video challenge itu di mana saya akan tag akhir di Kokmara, RT Jun Kokmara di Kabupaten Takalar, karena saya ingin memperkenalkan keindahan Kabupaten Takalar. Nah, di sana adalah saya mau interaksi obor. Nah, pada saat saya obor, awalnya okay, bagus, tapi cara video teman saya kayak mirip-mirip gitu. Nah, terus saya ulang.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata apinya kena muka saya. Ini berbekas kan?
0: Mana?
1: Berbekas merah.
0: Oh, itu. Jadi berbekas sampai sekarang merah. Masih ada bekasnya.
1: Sampai sekarang masih ada. Nah, di sana juga sempat mundur Tapi tetap
0: udah terpik. Sakit. Kena luka bakar. Terus.
1: Nah, di sana sempat mikir kayaknya mundur deh. Sempat lagi mikir. Lah, sponsor saya bagaimana, pasti dia kecewa.
0: Okay.
1: Dan pas saya take video juga ada yang endorse, pasti juga kecewa, bilang, hah, kok tiba-tiba mundur. Jadi alhamdulillah pas prakarantina sudah terkelupas, tapi walaupun ada kemerahan, kemerahan bisa di anu beda.
0: Oke.
1: Jadi prakarantina itu sudah membaik dan alhamdulillah saya masuk.
0: Itu prosesnya wah perjuangan juga ternyata Bilal ya, mengikuti sampai kemudian jadi winner, jadi benar-benar disyukuri begitu ya, karena perjuangannya juga luar biasa. Sakit satu bulan itu dari proses karantina berapa lama?
1: Dari proses karantina itu alhamdulillah juga sempat diundur. Ya, sempat diundur di maju-majuin tanggalnya. Saya di sana bersyukur banget kak, karena kayak wah peluang ini tambah kayak bisa jadi ini masuk kak.
0: Karena dimundur tadi begitu ya, jadi sempat. Oke, kalau Aura gimana perjuangan di balik layarnya mengikuti ini apa saja?
2: Tantangannya sih cuman pada saat itu ulangan. Jadi kurang persiapan karena fokus ke ulangan sekolah naik kelas. Tapi ibu saya membantu mengatur waktu saya, dia jangan terlalu fokus ini, harus juga dibagi ke sini. Jadi alhamdulillah berjalan lancar dia.
0: Okay. Gak ada tuh yang sampai kena luka bakar atau sakit opnam. Gak ada ya. Okay. Terus emang tahu bahwa oh ini nanti di Makassar, saya nanti akan ke Makassar begitu?
2: Iya sudah tahu. Kebetulan juga mau liburan toh. Jadi saya kayak daripada saya di Makassar bosan, lebih baik saya mendaftar juga ini biar mengisi waktu luangku. Tapi alhamdulillah saya serius, alhamdulillah jadi winner.
0: Ternyata niatnya awalnya untuk mengisi kebosanan begitu ya, ternyata bisa jadi winner loh. Wah luar biasa sih. Nah ini kalau boleh diceritain dulu, kenalin juga mungkin buat pendengar kita nih, teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih itu putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar. Bilal dulu deh.
1: Baik, menurut saya itu
0: putra... Bilal maaf agak deket ya dengan mic-nya ya, atau dimajuin mic-nya.
1: Baik, di mana saya itu menurut saya putra-putri ekonomi kreatif. Menurut saya adalah di mana kita melestarikan budaya, wisata, potensi makanan UMKM, memajukan UMKM. Nah, di mana saya juga tertarik juga karena mau memajukan makanan UMKM di daerah saya, yaitu jagung bakar, karena di daerah saya itu sangat mendukung UMKM, di mana juga ada patung jagung. Patung jagung dan penjual jagungnya berjejeran.
0: Sepemahaman Bilal, ekonomi kreatif itu apa? Dan contohnya kayak apa sih?
1: Oke, contohnya itu tentang kreativitas kita sendiri. Dimana kita mengkreativitaskan mulai dari jajanan dan kreativitas seperti gelang yang saya bikin dari kemarin bersama Winder ini. Pas on duty.
0: Katanya mahkotanya juga Bilal yang bikin. Oh bukan. Terus?
1: Nah, terus
0: buat kerajinan.
1: Kerajinan ya, kerajinan tangan. Karya, baik itu melukis, fashion. Intinya banyak.
0: Okay. Dan memang Bilal suka dengan dunia itu.
1: Suka banget.
0: Berkreasi. Kreativitas, inovasi. Nah, apalagi di era sekarang yang digital begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, posting-posting segala macam. Kalau Aura sendiri, Aura di awal apa sih itu ekonomi kreatif? Terus setelah cari tahu, oh ternyata seru juga ekonomi kreatif gitu. Dan ini putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar nantinya tujuannya apa sih gitu?
2: Pertama itu saya memang sudah banyak kreativitas yang saya buat. Salah satunya gelang-gelang.
0: Iya.
2: Saya jual di sekolah saya.
0: Wah.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Gelang yang kerjaan sama Bilal. Oh, bukan. Oke.
2: Okay. Kayak kerajinan tangan saya, makanan. Kerajinan gelang-gelang gitu saya,
0: aksesoris-aksesoris ya. Begitu. Oh, bikin sendiri, ya, bikin kemudian sendiri dijual. Wah, wow, sama teman-teman sekolah?
2: Iya.
0: Enggak laris?
2: Laris.
0: Oh, laris. Oke. Okay.
2: Dan menurut saya, potensi di daerah saya juga cukup bagus.
0: Iya.
2: Karena UMKM-nya aktif, tetapi masih banyak yang belum bisa mempromosikannya dengan baik. Jadi saya ingin menyampaikan kepada mereka nanti bahwa kita dapat menggunakan media sosial, membuat bazar ataupun sosialisasi secara langsung gitu.
0: Oke, jadi itu ya, begitu. Nah, setelah kalian terpilih, tugasnya apa sih? Disuruh ngapain nih? Tugas sebagai, saya sebagai duta nih, putra putri, kedepannya ada agenda-agenda apa saja? Bilal dulu.
1: Oke. Jadi agendanya itu kita membuat proker. Dan ada proker tertentu juga. Dan kita harus aktif on duty. Menghadiri acara ini apabila diundang. Kami sebagai winner usahakan datang. Karena kalau kami malas-malasan, bahkan ada penurunan jabatan.
0: Oh, bisa?
1: Bisa.
0: Oh, kalian bisa dilengsirkan?
1: Bisa.
2: Bisa.
0: Kalau tidak disiplin tadi, tidak aktif, aktif. Iya, begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi program kerjanya apa-apa saja sih, Bilal? Yang Bilal tahu nih, udah dikasih gambaran begitu.
1: Baik, program kerjanya itu baru kami mau besok rapatkan.
0: Oh, mau dirapatkan, yeah. Karena baru terpilih juga gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini kali pertama gak sih? Tahun pertama kah? Putra-putri ekonomi kreatif atau sebelumnya sudah ada alumninya?
1: Sudah ada alumninya.
0: Oh, sudah ada alumninya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, dan jadi sudah banyak kakak-kakak sebelumnya ya. Yeah. Kalau belajar dari kakak-kakak sebelumnya yang dilihat, termasuk juga mungkin postingan di media sosial tentang putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar ini, kalian melihat apa sih kemudian aktivitasnya, kemudian fokusnya nanti kemana, apa? Mereka-mereka nih dari belajar dari pengalamannya, senior-senior. Apa-apa saja sih kegiatan-kegiatannya, Bilal?
1: Kegiatannya itu saya lihat di postingan putra-putra ekonomi kreatif yang tahun lalu, di mana ada kebanyakan sosialisasi di sekolah.
0: Oke.
1: Okay, sosialisasi dan memperluas UMKM di daerahnya, memajukan, baik itu mulai dari plastik yang tidak kekinian sampai hingga sekarang bisa menjadi kekinian.
0: Wow.
1: Jadi kami yang datang ke kampung kami jadi menarik untuk mencicipi makanan tersebut.
0: Oke, okay. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif begitu ya, termasuk aktif juga. Aktif juga nggak sih konten-kontennya tuh?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Aktif konten-kontennya. Ya. Apa saja isi kontennya di putra-putri ekonomi kreatif?
2: Seperti yang mempromosikan UMKM di daerah masing-masing dan melatih public speakingnya.
0: Oke.
2: Okay. Begitu aja kayak. Belajar kesehariannya di konten pribadinya gitu, Pak. Itu sih.
0: Oke. Kalau misalnya nanti kalian nih ke daerah masing-masing, kan udah jadi putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar nih 2026. Kalau Aura kembali ke Wawondula, wah, saya ingin ini, saya ingin ini. Apa?
2: Saya ingin membuat program lomba dan sosialisasi antara para UMKM dan mengajar para pemuda-pemudi di daerah saya untuk lebih aktif menggunakan media sosial dengan baik. Seperti mereka membuat A Day in My Life atau mempromosikan UMKM yang mereka sukai, kayak mereview seperti itu.
0: Kalau di Wawandula menurut Aura apa sih yang perlu dikembangkan?
2: Cara mempromosikannya gitu. Dan
0: oh tadi Aura sampaikan juga bahwa banyak sebenarnya UMKM-nya, kuliner-kulinernya yang enak-enak, tapi mungkin
2: kurang di brandingkan dengan baik.
0: Kalau di Luwu Timur apa yang perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata potensinya luar biasa loh di Luwu Timur tuh?
2: Salah satunya tuh merica. Merica di sana sangat baik dan terjaga. Lada, dan salah satunya juga yang UMKM itu crispy pangkilang.
0: Crispy?
2: Pangkilang.
0: Pangkilang? Ya. Apa itu?
2: Crispy pangkilang itu ikan pangkilang yang hanya ada di Danau Tawuti, tidak ada di daerah lain.
0: Wah.
2: Iya. Hanya ada di Tawuti, Danau Tawuti saja. Tidak ada di Danau Matano, hanya ada di Danau Tawuti. Dan dibuat menjadi crispy pangkilang.
0: Itu olahan seperti apa sih? Aura penasaran?
2: Kayak semacam ikan dikasih tepung saja, tapi rasanya enak, gurih, dan tidak membosankan dimakan.
0: Namanya crispy
2: pangkilang.
0: Pangkilang.
2: Iya.
0: Bilal penasaran?
1: Penasaran.
0: Saya juga penasaran sih. Bawa enggak?
2: Habis.
0: Nanti kita coba cari tahu. Ini luar biasa mempromosikan begitu potensi yang ada di Luwu Timur. Tapi kalau kuliner tradisional selain crispy pangkilang, apa sih kalau di Luwu Timur tuh yang perlu teman-teman ketahui?
2: Itu tadi merica
0: yang dimakan langsung deh, saya gak mau makan rempah-rempahnya. Yang udah jadi gitu.
2: Kapurung.
0: Oh, kapurung. Oke, oke, oke.
2: Pecok juga.
0: Oh, pecok. Yeah. Pecok udang, pecok ikan. Lawa.
2: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Yeah. Sudah pernah coba bilang? Kapurung.
1: Jarang. Sudah pernah.
0: Sudah pernah. Bagaimana rasanya?
1: Enak sekali.
0: Enak.
1: Enak. Kalo sangat-sangat enak.
0: Pecok.
1: Pecok.
0: Enggak kita tahu.
1: Tidak.
0: Masa enggak kita tahu bilang? Jelaskan Aura, apa itu pecok?
2: Pecok kayak sashiminya. Anu orang dulu yang di ikan segar di jeruk diperaskan jeruk nipis yang rasanya yang membuat amisnya hilang dan segar dimakan.
0: Rasanya gambarkan ada rasa-rasa apa saja kalau kita makan?
2: Kalau menurutku belum pernah coba pecok ikan karena alergi.
0: Alergi
2: seafood-seafoodan.
0: Ya, jadi nggak coba pecok dong?
2: Belum.
0: Jadi belum pernah merasakan.
2: Pernah dikasih coba sama teman. Kayak mau kak makan?
0: Saya kira mau kimuntah.
2: Takut alerginya.
0: Jadi nggak bisa digambarkan dong sama teman-teman rasanya kayak apa? Oh ya sudah, saya yang gambarkan ya. Jadi rasanya tuh Bilal segar, kecut-kecut gitu ya. Ada pedes-pedesnya juga, asam-asamnya juga ya kan?
2: Iya.
0: Oke, apalagi kalau pakai asam patikala. Bilal tahu asam patikala?
1: Tidak.
0: Tidak tahu. Oke, itu tadi promosi mengenai peluang-peluang yang ada di Luwu Timur, tepatnya di Wawandula. Kalau Bilal apa yang mau nih dipromosikan di Takalar apa?
1: Baik, yang mau saya
0: Jagung tadi di.
1: Ya.
0: Oke.
1: Betul sekali jagung dan di desa saya.
0: Memang apa spesialnya jagung Takalar?
1: Enak sekali.
0: Enak sekali.
1: Apalagi dikasih sama garam sama lombok.
0: Itu yang jagung rebus.
1: Jagung rebus, betul sekali kak.
0: Oh, yang jagung rebus yang biasa tuh ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya?
1: Itu.
0: Oh, pernah coba Aura?
2: Pernah.
0: Oh pernah?
2: Iya.
0: Oke, beli langsung di Takalar?
2: Enggak.
0: Kenapa bisa sampai di kita?
2: Anu, ada biasa di Pantai Losari.
0: Pantai Losari?
2: Iya.
0: Beda kapang, sama kak?
1: Sama juga.
0: Sama Ci. Tapi kayaknya beda deh. Lebih enak rasanya kalau beli langsung yang di sana. Itu enggak sih, Kak? Beda kan? Kalau saya sih maksudnya kayak kualitas jagungnya tuh kayak beda kan? Oke, apalagi lombok-lomboknya. Terus apalagi kalau Bilal mau promosiin?
1: Dan di Kabupaten Takalar itu, di desa saya sendiri memiliki satu budaya yang sangat luar biasa.
0: Apa?
1: Maudu Lompuari Cikoang.
0: Maudu
1: Lompuari Cikoang.
0: Cikoang. Aura tahu?
2: Tidak.
0: Jelaskan Bilal.
1: Baik, di mana Maudu Lompuari Cikoang itu?
0: Iya.
1: Satu kali setahun di bulan 9 ini akan diadakan lagi.
0: Oke.
1: Perayaan itu biasanya pasar malam 3 kali. Nah, di mana pada malamnya yaitu ada lomba. Lomba seni.
0: Bilal, kenapa kita tidak bersemangat menjelaskan tentang Maudu Lompua? Semangat dong Bilal. Oke. Okay. Ulang Bilal, cut ya. Oke, okay. Action. Semangat okay. Bilal.
1: Jadi di Maudu Lompua itu memiliki pasar malam.
0: Okay.
1: Nah, di pasar malam itu pas saat malamnya memiliki jenis-jenis lomba. Yang dimana saya juga sebagai panitia tahun lalu Karang Taruna Garuda Cikoang.
0: Iya.
1: Ada lomba nari, menyanyi, dan lomba model catwalk.
0: Oke, okay. Kalau tradisi apa yang ditampilkan di Maudu Lompua itu?
1: Tradisi itu di Maudu.
0: Atau mungkin ada ritual gitu? Atau tradisi-tradisi apa yang tradisional misalnya apa?
1: Yang paling khasnya itu kak.
0: Apa khasnya?
1: Telur merah.
0: Telur merah?
1: Telur merah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terus
1: merah.
0: Ada lilin. Lilin merah juga?
1: Ada juga.
0: Oh.
1: Pas kok. Malamnya.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Nah, terus kayak ada bakul.
0: Ada bakul?
1: Bakul diisi beras. Nah,
0: oh, okay.
1: Dalam beras itu juga ada ayam. Ada ayam.
0: Ada ayam juga? Sesajen jangan-jangan. Bukan?
1: Bukan.
0: Oke, okay, terus diapakan?
1: Dikasih masuk, nah terus dilapisi daun pisang. Daun pisang lalu ditusuk ke telur merah.
0: Okay.
1: Telur merah dibentuk menjadi menara.
0: Oke. Okay.
1: Nah, selesainya itu dikasih naik di julung-julung. Ada namanya julung-julung.
0: Apa itu julung-julung?
1: Julung-julung itu berbentuk lepa-lepa.
0: Ya, apa itu lepa-lepa?
1: Lepa-lepa. Lepa-lepa itu kayak semacam yang ada di Makassar. Di mana itu lepa-lepa memiliki
0: bentuknya kayak apa sih Bilal? Lepa-lepa itu dari apa, terbuat dari apa?
1: Terbuat dari kayu.
0: Kayu.
1: Kayu. Terus juga terbuat dari lem yang dikeringkan. Baru dikasih naik di situ telur.
0: Oh, jadi ini kayak apa sih kak? Oke, okay, begitu.
1: Nah, terus juga dikasih sombala. Namanya sombala itu kayak kain, baju. Intinya di mana Kabupaten Takalar atau desa saya sendiri, desa Cikoang, mengkreativitaskan lepa-lepa itu atau julung-julung. Dikreativitaskan.
0: Dia kayak perahu begitu?
1: Nah, kayak perahu.
0: Jadi kita di laut?
1: Nah, ada juga yang di laut, ada juga yang di darat.
0: Oh, ada yang di laut, ada yang di darat. Wah, seru-seru. Dan banyak
1: seru
0: wisatawan
1: sekali.
0: Tuh yang datang.
1: Banyak sekali. Dan memiliki gandrang.
0: Gandrang?
1: Gandrang Maudu Lompua.
0: Apa itu? Aktivitas apa?
1: Gendang.
0: Oh, gendang.
1: Nah, okay. Dimana seru sekali. Apabila saat gendang itu berbunyi, biasa di desa saya, para cucu saya juga tersendiri biasa manca. Nah, manca.
0: Apa itu?
1: Kayak karate.
0: Oke.
1: Okay. Di mana kita harus mengambil songkona. Nah, yang dapat duluan songkona dia yang menang.
0: Dan Bilal sudah merasakan pengalaman itu semua.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan sangat merekomendasikan untuk orang-orang
1: di luar
0: hadir ya.
1: Untuk hadir.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memiliki juga makanan khas yang tersedia.
0: Apa biasa yang tersedia kalau di Maudu Lompua itu?
1: Banyak sekali, mulai dari ayam.
0: Yang tradisional.
1: Telur,
0: songkolo,
1: iya betul sekali, songkolo, wajo, rengginang diisi juga bakul-bakul yang dinamakan masigi yang dihias juga itu bakul menjadi lebih cantik dan diisi wajo atau rengginang.
0: Kalau tumpi-tumpi ada?
1: Tidak ada.
0: Oh salah, maaf, itu dari Sulawesi Barat ternyata tumpi-tumpi ya. Oh, jadi banyak makanan tradisional.
1: Banyak makanan.
0: Bulan 9. Oke, berarti Aura kita tahan dulu sampai bulan 9 Aura. Baru kembali ke Wawondula. Oke, nanti kita cerita-cerita. Terima kasih sudah luar biasa begitu ya mempromosikan daerah kalian masing-masing. Jadinya kita yang tadinya enggak tahu tuh akhirnya tahu begitu ya, dan sudah dipromosikan apa saja sih ekonomi kreatif yang ada di daerah kalian yang bisa dikembangkan. Nanti kita ada games, lebih ke challenge sih gitu. Mau gak?
1: Mau.
2: Apa itu?
0: Nanti setelah ini Aura ya. Okay. Kalau saya bocorkan sekarang bukan challenge namanya Aura. Termasuk cerita-cerita pengalaman kalian mengikuti kegiatan ini seperti apa, tahapannya apa saja yang dilalui, dan bagaimana pada saat grand final sampai nama kalian disebutkan menjadi pemenang ya. Nah, pendengar tetap bersama kami di program Obsesi Obrolan Seru siang ini. Kami kembali sesaat lagi.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, dan kita masih bersama dengan Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2026, ada Bilal Rahmat Idris dan juga Aura Malaika Putri, ya. Keduanya merupakan winner Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2026. Oke, sekarang cerita ini, gimana tahapan Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan dan Barat, nanti dilanjutkan sama Bilal. Aura dulu. Tahapannya gimana? Sepanjang mengikuti kegiatan ini, apa-apa saja sih yang biar teman-teman yang lain tahu, oh ternyata tahapannya seperti ini.
1: Yang pertama, mendaftar. Mendaftarnya secara online, Ji.
0: Ya.
1: Jadi tidak terlalu susah. Masukkan saja identitas, Ta. Dan yang kedua itu prakarantina.
0: Oke. Oh, ada prakarantina.
1: Iya, prakarantina.
0: Itu karantina. Dihubungi tuh setelah daftar bahwa oh iya, akan ada prakarantina, iya, ya. Oke. Okay.
1: Dibuatkan dulu grup sama-sama. Lalu ada di-sharekan link prakarantina. Prakarantina itu
0: online.
1: Iya, online.
0: Oke. Okay.
1: Online secara 3 hari. 3 hari. Yang membahas tentang materi pokok,
0: yeah,
1: dan pembekalan awal.
0: Oke. Okay.
1: Lalu kita dijeda 1 hari, lalu masuk karantina offline.
0: Oh, karantina offline.
1: Iya. Yeah.
0: Udah di Makassar tuh?
1: Iya, yeah, sudah di Makassar.
0: Oke. Okay. Tanggal?
1: Tanggal 24.
2: 25.
1: 25 sampai 28.
0: Oke.
1: Okay. Sampai finalnya, Mi.
0: Okay. 25 sampai 28 itu ngapain, Bilal?
2: Oke. Okay. Jadi di mana hari itu karantinanya sangat-sangat seru dan menantang. Di mana di hari pertama karantina ada photoshoot.
0: Oh, photoshoot.
2: Photoshoot, dan okay, malamnya lanjut gala dinner. Nah, gala dinner besoknya lanjut lagi deep interview dan pembekalan untuk grand final.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, di deep interview apa yang kalian ingat? Disuruh ngapain?
2: Deep interview itu tentang diri kita sendiri. Karena kalau tidak salah ada 5 pos, ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Ada 5 pos tentang sosial, aircraft, umum, model. Bagiannya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Setelahnya apa lagi, Aura?
1: Setelahnya hari ketiga, itu ada talent show.
0: Oh, talent show.
1: Iya, talent show.
0: Oke, okay. Apa yang ditampilkan?
1: Macam-macam dari dari bakat masing-masing. Seperti saya menari, dan ada yang silat, ada yang puisi, menyanyi, dan lain-lain. Dan hari terakhir itu finalis, finalnya, Mi.
0: Oh, finalnya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau di talent show, Bilal apa yang ditampilkan?
2: Seni tunggal silat.
0: Silat? Oh, bicoko silat. Oh, oke. Okay. Luar biasa. Dan ada ini enggak sih? Maksudnya kayak penilaiannya untuk talent show?
1: Ada.
2: Ada.
0: Siapa?

0: yang menang?
1: Ada tadi kemarin yang cewek Azahra. Dia menari.
0: Menari.
1: Iya, dia memang dari daerahnya memang penari. Masuk sanggar.
0: Wah. Ya. Dan dia yang menang begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, ada kategori best-bestnya juga.
1: Iya, ada.
0: Apa-apa saja best-bestnya?
1: Ada favorit.
2: Ini ada agensi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Best talent. Best talent. Sama itu sih kayaknya karena sedikit sih peserta.
0: Kalian total berapa?
1: Total 26.
0: 26.
1: Iya, 26 sama cilik.
2: Cilik.
0: Oke, okay. Dan itu semua sama tuh waktunya di grand final.
1: Iya.
0: Grand final kalian di mana? Lokasinya?
1: Di Sheikh Yusuf, di Aula Sheikh Yusuf.
0: Aula Sheikh Yusuf.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan boleh diceritain pada saat grand final gimana Bilal? Apa saja?
2: Sekali. Baik, di mana grand final itu? Pas latihan aman-aman saja. Latihan untuk persiapan
1: orasi.
2: Latihan persiapan orasi dan opening dance.
0: Iya.
2: Opening dance. Nah, pada saat tibanya dimulai acara, sudah opening dance atau pengumuman top awal. Nah, alhamdulillah nama saya disebut top awal. Nah, yang dimana yang disebut top awal ini akan menyampaikan orasi. Orasi. Nah, sampai saat itu dipisahkan yang tidak disebut dari top awal disuruh ke backstage mundur. Nah, di mana karena saya terlalu lama berdiri drop lagi sempat mikir lagi apakah saya bisa melanjutkan atau tidak.
0: Kenapa Ki? Pingsan?
2: Kambuh lagi tipes kok kak. Kambuh lagi. Nah, pada saat orasi giliran kumi bila Nabila panitia enggak apa-apa aja biar mie dulu dia terakhir istirahat mie dulu. Nah, pada saat terakhir mie tinggal saya masih agak drop sedikit. Tapi alhamdulillah masih bisa bicara dan menjelaskan tema orasi. Tapi saya duduk. Saya duduk.
0: Oh, dalam keadaan duduk.
2: Duduk.
0: Wah.
2: Okay. Saya duduk dan ada juga dari Kak Arul yang dimana dia mensupport saya. Dia bilang, tidak deh, kamu bisa. Kamu bisa menjadi masuk top 3. Karena kamu juga, ada juga panitia yang cewek. Dia bilang, kamu memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Yang dimana kamu selalu tersenyum. Padahal kita capek nih. Capek. Walaupun tidak di dalam ini, tetap senyum kepada panitia.
0: Sama di sini kok gak senyum sih? Senyum tawa bilang. Oke, okay. Jadi kalau Aura nggak boleh, dia alergi ikan. Kalau sama Bilal nggak boleh capek-capek ya, berdiri terlalu lama. Oke lah kalau begitu, karena ternyata kakak yang di samping saya sudah kasih kode-kode begitu katanya. Mami selesai. Oke, jadinya ya nggak sempat deh kita gamesnya, ya sudahlah kapan waktu ya. Dan mungkin ada pesan nih buat yang mau ikutan juga kegiatan putra-putra ekonomi kreatif, apa yang mau disampaikan sama Aura dari pengalamannya Aura?
1: Jangan takut sama pesaing karena pesaing saya itu sudah berpengalaman semua.
0: Oh, katanya termasuk termuda ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan takut. Harus percaya diri dan berani mencoba.
0: Iya. Oke, okay. Kalau Bilal apa yang mau disampaikan?
2: Jangan takut untuk mencoba apapun itu. Percaya kepada diri sendiri dan kemampuan. Dan tetap konsisten pada saat karantina.
0: Oke, okay. Konsisten pada saat karantina. Begitu ya. Oke, okay. Terima kasih buat Aura, juga buat Bilal. Sukses terus ya dengan jabatan barunya sebagai putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar, terus menginspirasi anak-anak muda yang lainnya dan terus berprestasi tentunya ya. Ditunggu karya-karyanya, pokoknya harus jadi orang sukses dan berprestasi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan ulang tayangan obrolan kita nih di hari ini bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar, dan juga nanti bisa baca nih beritanya di rri.co.id. Saya Idam dan juga Kak Eka yang bertugas hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Aura, dadah Bilal.
1: Dadah Kak, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Obsesi, obrolan seru siang.

0: Kompas Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Bupati Goa laporkan dua saksi pansus hak angket DPRD Goa ke Bareskrim Mabes Polri. Kabupaten Sidrap mulai memperbaiki saluran air untuk melayani hampir 900 hektar sawah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Goa. Bupati Goa melaporkan dua saksi pansus hak angket DPRD Kabupaten Goa ke Bareskrim Mabes Polri. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
2: Bupati Goa Husniat Alendrang melaporkan dua saksi yang dihadirkan dalam sidang panitia khusus pansus hak angket DPRD Kabupaten Goa ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan pemberian keterangan palsu dalam sidang hak angket pansus DPRD Goa. Hal ini disampaikan kemarin petang pada sejumlah wartawan di rumah jabatan Bupati. Husnia mengatakan upaya hukum telah ia laksanakan pada hari Jumat dengan melakukan pelaporan di Mabes Polri bersama kuasa hukum. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah bukti menjadi dasar pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri. Dikatakan, laporan itu terkait pencemaran nama baik dan kesaksian palsu terhadap beberapa saksi yang dihadirkan, di mana laporan yang diajukan saat ini baru mencakup dua orang saksi.
3: Selaku kepala daerah yang masuk dalam pansus angket yang sementara dibicarakan dan dibahas oleh DPRD Kabupaten Goa untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap masalah yang dibahas teman-teman sekarang yang ada di DPR. Upaya hukum ini telah kami laksanakan kemarin dengan melakukan pelaporan di Mabes Polri bersama kuasa hukum saya terkait pencemaran nama baik dan kesaksian palsu terhadap beberapa saksi yang dihadirkan, antara lain saudara Senawati dan Abu Sarana.
4: Apakah di laporan itu hanya satu saksi saja atau seluruh saksi?
3: Saksi. Untuk kalau kemarin kami melapor baru dua, Senal Abidin dan Abu Sarahab, yang lainnya tentu akan kita tindak lanjuti, kita kembangkan. Mudah-mudahan ini bentuk upaya kami agar bisa memperoleh hak terbaik saya selaku pelapor. Pertama, mereka adalah satu untuk melanggar aturan dan undang-undang terhadap saudara Enal sendiri, karena saya bukan orang hukum, namun saya bisa melihat bahwa saudara Enal ini melanggar etika jurnalistik dan memberikan kesaksian palsu terhadap apa yang disampaikan di DPR kemarin. Kemudian kedua, Abu Sarahab juga sama, pencemaran nama baik kepada saya dan pemberian kesaksian palsu yang itu menyebabkan menjadi isu dan fitnah terhadap saya.
4: Kalau Ibu sendiri sudah mengantongi bukti tersendiri terkait keterangan para saksi atau dua saksi yang dilaporkan ini?
3: Ya, sudah ada buktinya dan bukti inilah yang kita bawa kemarin. Saya selaku
2: menurut Husnia, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang hak angket, di mana saksi diduga telah melanggar etika jurnalistik dan memberikan kesaksian palsu terhadap apa yang disampaikan di DPRD kemarin. Kemudian, saksi Agus Harahap diduga melakukan pencemaran nama baik kepada Bupati Goa serta adanya kesaksian palsu yang menyebabkan menjadi isu dan fitnah terhadap dirinya. Ditegaskan Husnia, langkah hukum tersebut ditempuh untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dan kepala daerah. Emi Wafa Dalera di Makassar menurunkan laporan.
1: Korban hilang di Pelabuhan Larea Kabupaten Sinjai berhasil dievakuasi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Berikut dilaporkan Firdaus Gafar.
5: Tim gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di kawasan Pelabuhan Larea Kabupaten Sinjai. Korban diketahui bernama Arman, 28 tahun, seorang laki-laki yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di area pelabuhan tersebut. Koordinator pos Sarbone Masrur mengatakan, proses pencarian dilakukan sejak laporan kejadian diterima dengan melibatkan berbagai unsur tim SAR gabungan. Dikatakan, korban ditemukan sekitar 20 meter ke arah barat dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Senjai untuk proses penanganan lebih lanjut serta menunggu dari pihak keluarga korban. Menurut Masrur, proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati oleh tim gabungan yang berada di lokasi sejak awal pencarian. Selain itu, adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini meliputi Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah serta masyarakat sekitar yang turut membantu pencarian. Olehnya itu, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan kuatnya koordinasi dalam upaya penanganan kejadian darurat di wilayah perairan tersebut.
6: Satu korban tenggelam di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Pelabuhan Lareria atas nama Arman, jenis laki-laki umur 28 tahun. Selanjutnya dari Basarnas Bone sendiri melakukan persiapan dan menyiapkan peralatan pendukung lainnya. Berselangnya waktu, kami mendapatkan informasi dari Polair bahwa korban telah ditemukan oleh tim gabungan pada pukul 17.45 waktu Indonesia bagian tengah dalam kondisi meninggal dunia. Adapun titik penemuan kurang lebih 20 meter arah barat dari lokasi kejadian.
5: Masrur menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat saat beraktivitas di kawasan perairan pelabuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang, Sidra, mulai memperbaiki saluran air untuk melayani hampir 900 hektar sawah. Informasinya bersama Herudin Burahim.
7: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang bersama Balai Wilayah Sungai Sadang resmi memulai rehabilitasi daerah irigasi Sungai Sadang Subunit Sidenreng 2. Kegiatan ditandai dengan sosialisasi di Kelurahan Lajonga, Kecamatan Pancalautan, Jumat 3 Juli 2026 lalu. Bupati Sidra Sadudeng Alrip menjelaskan proyek senilai 15 miliar rupiah ini menjadi tonggak baru setelah saluran irigasi berusia sekitar 50 tahun tidak pernah rehabilitasi. Perbaikan sepanjang 12,5 km ini nantinya akan melayani aliran air ke lahan sawah seluas hampir 900 hektar di Kecamatan Pancalautang dan Teluk Lempue. Bupati meminta seluruh pihak mengawal pekerjaan agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan selesai sesuai jadwal akhir tahun ini. Ia juga memaparkan sejumlah proyek pendukung lain seperti bendung Torere, irigasi perpompaan, dan optimasi lahan guna menjadikan air sebagai nyawa pertanian dan kesejahteraan petani.
8: Dari visi berapa pekan? Dari visi 19 sampai visi 235. Dari Polsek Telipoe nanti sampai ke Lajoma. Karena saluran irigasi ini, seluruh irigasi utama, sekunder, alami pendangkalan, ya. Tadinya dari hulu 4 meter, selesai kurang lebih 2 meter atau 1 meter. Lalu dindingnya, ini dinding, semuanya nanti di beton, kiri kanan, sama lantai cor dasar, supaya airnya tambah lancar. Keras Pancalautang, memang daerah yang kurang airnya, upaya ini satu dilakukan. Nanti upaya kedua di gunung itu sana sedang dikerjakan.
7: Sementara itu, Kepala SNPT Pipa Andi Faisal Pahrial menyambut baik sinergi ini. Ia berharap perbaikan irigasi segera meningkatkan produktivitas sekaligus memperkokoh posisi Sidrap sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Menjelang pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar latihan praoperasi. Berikut dilaporkan Firdaus Gafar.
5: Menjelang pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar latihan praoperasi di Aula Sarja Area Racana Mapolres Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone, Turayandra, mengatakan, lat praops digelar untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personil, serta memastikan pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026 berjalan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dikatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembekalan diperlukan bagi personil agar memahami sasaran, pola bertindak serta mekanisme penegakan hukum selama operasi berlangsung. Menurut Rayendra, operasi Pekat Lipu 2026 difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bone. Lanjut Rayendra, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum. Olehnya itu, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan bagi personil agar memahami sasaran, pola bertindak serta mekanisme penegakan hukum selama operasi berlangsung.
9: Lat Praops digelar untuk menyamakan persepsi peningkatan kesiapan personil serta memastikan pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026 berjalan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan bagi personil agar memahami sarana pola bertindak serta mekanisme penegakan hukum selama operasi berlangsung. Operasi Pekat Lipu 2026 difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Bone.
5: Ditambahkan, melalui operasi Pekat Lipu 2026, Polres Bone menegaskan komitmennya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kabupaten Bone.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 akan berlangsung 7 hingga 14 November mendatang. Kegiatan pembukaan akan dilaksanakan di Kabupaten Bone dan penutupan di Kabupaten Wajo. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
10: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 resmi dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo didaulat sebagai tuan rumah bersama dalam ajang olahraga bergengsi tahun ini. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa persiapan intensif kini terus dimatangkan. Koordinasi lintas sektoral terus digalakkan untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara. Terkait mekanisme penyelenggaraan, Andi Akbar menjelaskan bahwa pembukaan Porprov akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
11: November sampai dengan tanggal 14, pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Di sepak bola dilaksanakan pembukaannya di Bone, kemudian penutupannya di Wajo. Peserta kemarin seperti disampaikan dari provinsi kurang lebih 5.000 peserta yang akan ikut semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel.
10: Sementara itu, Porprov kali ini diprediksi akan menyedot perhatian sekitar 5.000 peserta yang terdiri dari atlet pelatih hingga perangkat pertandingan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan peserta, pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan pemetaan kebutuhan akomodasi. Sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung tamu VIP, perangkat pertandingan hingga seluruh kontingen yang akan berlaga.
1: DPRD Sulawesi Selatan janji upayakan penyelenggaraan Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Sulsel di tengah keterbatasan anggaran. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
12: Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPALPROV Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026 masih terkendala kepastian anggaran pelaksanaan yang hingga saat ini masih belum ditetapkan. National Paralympic Committee atau NPC Sulawesi Selatan selaku penyelenggara terus berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk memastikan ajang multi olahraga bagi atlet paralimpik tersebut dapat terlaksana. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan audiensi dengan DPRD Sulawesi Selatan untuk membahas kesiapan penyelenggaraan dan kepastian dukungan anggaran PEPALPROV. Ketua 1 NPC Sulawesi Selatan Erlangga Wahyu Pratama saat dihubungi RRI pada minggu pagi tadi menyampaikan, dalam audiensi tersebut, pihaknya mempertanyakan kejelasan terkait dukungan anggaran pelaksanaan PEPALPROV. Menurutnya, DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan komitmen untuk mengupayakan agar PEPALPROV tetap dapat dilaksanakan pada tahun ini, meskipun dengan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran.
13: Informasi ini bahasa dari pemerintah ya, bahwa akan diusahakan supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan tentu jumlah anggaran yang memang betul-betul harus dikondisikan.
12: Pria yang akrab disapa Angga tersebut menambahkan, NPC Sulawesi Selatan juga terus menjalin komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan selaku pihak yang mengelola anggaran kegiatan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian mengenai dukungan anggaran agar persiapan PEPALPROF yang akan melibatkan ratusan atlet paralimpik dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan tersebut dapat segera dilaksanakan secara maksimal. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian warta berita siang yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Makassar dan juga bisa Anda saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan. Saya Saiful Malik bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, liburan ke Sulawesi Selatan atau ke Makassar begitu ya, rasanya belum lengkap kalau pulangnya tidak bawa oleh-oleh. Nah, kalau ditanya pendengar, oleh-oleh apa sih yang wajib dibawa dari Sulsel? Jawabannya banyak ya. Nah, kira-kira kalau Anda apa pendengar? Oleh-oleh yang wajib dibawa dari Sulsel, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 ya. Dan apa ya kira-kira? Silakan pendengar boleh kasih jawabannya di 0821-3333-9440 sambil boleh ikutan request lagu ya. Request lagu, kita ada beberapa lagu, ada Begitulah Cinta dari Vina Panduwinata, Berartinya Dirimu dari Anang dan Krisdayanti, juga Janji Manismu dari Aisyah. Saya ke penelpon, ada Tantri di Parepare. Halo, assalamualaikum Tantri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Kenapa Ki?
2: Tidak Ji, mengidam.
1: Tidak Ji, saya kira mau Ki teriak, berteriak. Tidak Ji.
2: Tidak, karena panas ini.
1: Oh, karena panas. Oke. Okay. Komentar topik kita, oleh-oleh apa yang wajib dibawa dari Sulsel, dari Sulawesi Selatan. Apa?
2: Oleh-oleh apa ya?
1: Apa ya kira-kira? Apa yang kita rekomendasikan?
2: Biasanya ini oleh-oleh roti mantau.
1: Roti mantau. Apa itu roti mantau?
2: Ya biasa ada orang bawa oleh-oleh bilang belikan kak roti mantau.
1: Roti mantau
2: itu yang biasa digoreng baru dicocol dengan
1: dan dicocol lombok. Sambal
2: dengan sambal.
1: Biasanya kalau beli itu banyak di mana?
2: Ya biasanya kalau yang beli itu ya di Pare,
1: di Pare-Pare banyak. Di Pare-Pare banyak. Banyak
2: ya. Ya biasanya kalau jam-jam begini ya baru biasa panas baru bikin.
1: Oh memang asalnya dari Pare-Pare ya roti mantau ya, oleh-oleh dari Pare-Pare.
2: Iya betul. Iya dari Pare, tapi ada kan juga yang anaknya itu yang orang Cina itu ada di Makassar juga, biasa ada di situ tapi kayaknya beda.
1: Jadi kalau mau beli namanya roti mantau.
2: Iya, di toko Sinar Terang.
1: Bentuknya itu apa? Bagaimana? Warnanya
2: segi empat.
1: Warnanya putih.
2: Ya, warnanya putih.
1: Empuk.
2: Nanti kalau digoreng ya mau dimakan.
1: Oh, enggak bisa dimakan mentah.
2: Ya bisa juga.
1: Oh bisa juga.
2: Lebih enak kalau
1: digoreng. Terus dikasih dicocol pakai sambal.
2: Iya betul.
1: Rasanya ada manisnya.
2: Rasanya ada manis-manisnya, ada asin-asinnya.
1: Ada gurih-gurihnya, apalagi kalau dicocol sama sambal.
2: Ya.
1: Cocok pokoknya diminum sama teh, sama kopi di. Namanya roti mantau. Oke. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi berwisata, lagi liburan ke Sulawesi Selatan, cari rekomendasinya Tantri roti mantau. Oke. Mau kita dengar lagu apa? Kak Tantri. Tika di Sabang antri ya.
2: Lagunya apa tadi?
1: Ada Begitulah Cinta dari Vina Panduwinata, Berartinya Dirimu dari Anang dan Krisdayanti, Janji Manismu dari Aisyah. Mau ke yang mana?
2: Berartinya Dirimu.
1: Berartinya Dirimu. Oke, nanti diputarkan lagunya ya. Kirim salam buat siapa?
2: Kirim salam buat Tika di Sabang, ada Bunda Sophie di Tempau Pau, ada Seri Sinta, ada Pak Ahmad Yanitasmu sama Ibu Nurmina, ada Pak siapa lagi tuh yang sering masuk juga itu Pak Abdullah Sewang, ada Bu Rosdiana Yasif, Bu Samsia, Bu siapa lagi, Ibu apa Wahida, ada Ina Kristalara, ada Uci Bidaya, ada Bang Ali, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
2: Oke. Iya, Bung Ida.
1: Terima kasih.
2: Silakan dilanjut.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya untuk tantri yang ada di Pare-Pare. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Kalau tadi tantri katanya oleh-oleh yang wajib itu kalau dari Sulsel roti mantau. Kira-kira kalau dari Lu Utara kayaknya. Halo Tika, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Tika, apa kabar Tika?
3: Alhamdulillah baik. Kalau kemarin nggak ada matahari, alhamdulillah hari ini cerah.
1: Saya nggak mau tanyakan tentang matahari, saya tanyakan kabar tak. Bukan matahari yang saya tanyakan.
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Oke, saya tidak butuh matahari. Mataharinya jangan Sabang maksudnya. Oh, saya tidak butuh kabarnya matahari Sabang. Oke, karena saya di Makassar maksudnya. Oleh-oleh wajib apa ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan? Boleh makanan, boleh yang lain.
3: Maksudnya orang jauh datang ke Sulawesi terus
1: bisa pulang atau atau orang Sulawesi mau bawa oleh-oleh ke tempat lain, apa kira-kira?
3: Kalau menurut kalau
1: bisa makanan bisa bukan?
3: Bisa kalau dari khusus dari lu
1: bisa.
3: Kalau dari lu pastinya kalau orang lu pergi itu bawanya sagu dikeringkan.
1: Oh, sagu.
3: Atau bagia kalau iyalah kalau bagi kuenya bagia.
1: Oh, kalau kue bagia, sagunya bagaimana itu dibawa? Maksudnya yang satu apa namanya itu ya?
3: Sagunya dijemur kering baru dibawa kayak begitu.
1: Oh.
3: Dikeringkan dulu biar tidak cepat ini, cepat kayak menjamur kayak begitu, kena jamur.
1: Memang ada yang dijual kah?
3: Enggak tahu juga sih, tapi kalau kita mau
1: ada sagu kemasan dibeli. Atau yang apa tuh, satu tempat apa namanya itu yang kayak satu tempat
3: balakba.
1: Oh, balakba namanya, satu balakba.
3: Itu yang pakai daun sagu tuh.
1: Iya, bisa begitu.
3: Iya,
1: ada dijual begitu kah? Dikering. Ada dijual yang satu balakba?
3: Balakba ada.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tapi sekarang itu jarang kak. Sekarang pakai ini, orang pakai
1: apa?
3: Ini lagi. Pakai kayak kemasan karung beras kayak begitu.
1: Oh begitu, enggak ada yang pakai yang begitu daun nipahnya?
3: Ada, tapi dibuat kecil-kecil lah, sudah kemasan kecil-kecil.
1: Oh, jadi bukan mie yang besar begitu di satu balak, Mbak?
3: Iya, terus selain itu kalau musim buah, paling dompok durian.
1: Oke.
3: Okay. Itu dibawa ke, dari ini, kayak kemarin itu kakak saya kirim ke anaknya yang tugas di di Kupang
1: ya,
3: itu kirimkan dompok durian sama
1: dompok durian ya,
3: kue bagia
1: sama bagia.
3: Oke. Ada juga kayak ini kan dari Sulawesi itu, kalau ini apa, minuman markisa.
1: Oh, markisa.
3: Iya, itu enggak ipar saya datang dari Jawa itu katanya di Jawa enggak ada kayak begitu markisa.
1: Oh, makanya
3: datang ke Sulawesi cari itu.
1: Iya, okay. Dari kalau selain ya, kuliner apa menurut tak?
3: Kuliner barang kayak begitu. Mm-mm. Barang apa ya?
1: Apa?
3: Sarung batik. Batik rongkong.
1: Oh, batik rongkong ya. Oh, jadi banyak ternyata ya oleh-oleh dari Sulawesi Selatan tuh. Oke, Tika, mau dengar lagu apa?
3: Lagunya apa, Idang?
1: Ada lagunya Begitulah Cinta dari Vina Panduwinata, Berartinya Dirimu dari Anang Krisdayanti, Janji Manismu dari Aisyah. Mungkin yang mana?
3: Itu aja yang Anang Krisdayanti.
1: Anang Krisdayanti. Oke. Kirim salam buat siapa, Kitika?
3: Menyapa buat Kak Tantri tadi. Mm-hmm. Makasih sapannya, sehat selalu, Ki. Ada Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Bang Sol, ada Olia. Mm-hmm. Ada juga Kak Hesti, yeah, ada Pak Aldi Hidayat, mm-hmm, ada Pak Gapur.
1: Iya.
3: Yeah. Bang Ali, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim.
1: Iya. Yeah.
3: Ada juga siapa lagi ya, Kak Asri Duo tuh, Karyo di Bone-Bone, ada Pak Lupus, Yuda, ada juga Kak Rosdiana Yasir, ada siapa lagi ya, ada Ibu Dewi di Takalar,
1: yeah,
3: ada juga Kak Bobby di Polman, ada Alex Ardino, Laila Sari, dan semuanya Kak Idan, untuk kecuali.
1: Oke, okay, terima kasih Tika.
3: Reski selalu. Buat Kak Idam, lanjut tugas, sehat selalu. Jalan ke kampung halaman tak sekarang, Kak Idam.
1: Jalan.
3: Lagi banjir durian.
1: Oh, lagi banjir durian, serius. Wah, apalagi durian.
3: Bukan lagi serius.
1: Apalagi durian Sabang. Berapa sekarang satu talaja?
3: Sang talaja itu bisa diambil 15-20.
1: Serius? 15-20 satu talaja?
3: Wow. Biasa bisa itu talaja 6 yang 6 di dalam. Itu bisa diambil 30.
1: Wah, kayaknya harus pulang ya, dan saya harus mencoba lagi di pinggir jalan yang ada di Sabang. Oke, Tika, terima kasih informasinya. Dan murah-murah harganya. Pokoknya enak-enak lah durian dari Luwu itu ya.
3: Iya, makasih. Oke deh.
1: Terima kasih Tika. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika, terima kasih sudah bergabung. Dan kalau tadi Tika katanya oleh-oleh yang wajib tuh kalau dari Sulawesi Selatan begitu ya, yes, Bagea. Atau juga kalau katanya dari tempatnya Tika ada sagu yang dikeringkan, biasanya orang bawa oleh-oleh itu. Terus tadi ada Tantri juga katanya oleh-oleh yang wajib itu dari Sulawesi Selatan adalah roti mantau ya. Roti mantau itu kayaknya roti kukus ya, dan enak kalau digoreng terus dicocol pakai sambal. Nah, kalau Anda pendengar apa nih oleh-oleh yang Anda rekomendasikan dari Sulawesi Selatan, boleh komentar juga di WhatsApp 0821 3333 9440.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan kita masih ngobrol-ngobrol santai seputar oleh-oleh apa yang wajib dibawa saat liburan ke Sulawesi Selatan ya. 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung sambil request lagu. Halo, assalamualaikum. Halo, 100% Indonesia. Bentar ya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo. 100% Indonesia mungkin.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang di Makassar.
1: Sekali, bro.
0: Oke, Pak Abdullah Sewang, komentar topik kita dulu, Pak Abdullah Sewang. Apa ya, oleh-oleh yang kita rekomendasikan kalau ada yang liburan di Sulawesi Selatan?
1: Oh, kalau oleh-oleh bawa dari Sulawesi Selatan itu banyak itu.
0: Apa? Sebutkan tiga, Pak Abdullah, yang kita rekomendasikan.
1: Satu, roti maros.
0: Roti maros?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Baju bodoh.
0: Baju bodoh?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sarung sutra.
0: Sarung sutra.
1: Songkok guru, dilindungi songkok ranca. Banyak.
0: Banyak ya?
1: Dari Selatan. Okay. Orang tidak bisa menyebut juga orang. Orang tidak berpikir itu bahwa kalau saya keluar-keluar, saya bawa ke keluarga aku atau temanku di luar Sulawesi Selatan itu.
0: Kalau makanan Pak Abdullah selain roti maros apa?
1: Ya itu tadi yang dikatakan sama tantri itu, roti apa itu?
0: Oh, roti mantau.
1: Roti mantau, iya.
0: Oh, enak juga itu, Di.
1: Enak juga itu.
0: Oke, terima kasih Pak Abdullah rekomendasinya. Mungkin dengar, saya ikutkan Pak Abdullah, Di. Sebentar ada lagunya Aisyah, Janji Manismu judulnya. Mungkin kirim salam buat siapa Pak Abdullah?
1: Buat salamnya Pak Gapur, Pak Dupo, sama Arjuna, Pak Padi, Nenisa Hakim, Manuar, Tuan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Sandra Yusuf, Pak Wobi, Akri Diwotu, Junaidi, Tiga di Sabang, Arfaina di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Dimas, Sumami di Kota Pasar Bantaeng, Sarsia Mahibar, di Bantaeng, Ibu Dewi, di Nur Intan, di Takalar, Pio, Sidan, Mustahan semua-semuanya nih, sama Prahara. Iya, buat Bang Idam, sehat-sehat lagi tugas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Dan pendengar yang lain, silakan, kita masih tunggu 082133339440. Apa oleh-oleh yang Anda rekomendasikan ketika liburan ke Makassar? Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana?
2: Dari SD Nompo ini.
0: Daeng Nompo di Jeneponto.
2: Iya.
0: Oke. Komentar topik kita dulu, Daeng Nompo. Kalau liburan ke Sulawesi Selatan, oleh-oleh apa yang menurut tak wajib dibawa pulang dan kenapa?
2: Iya, biasanya itu kebanyakan itu anu.
0: Apa?
2: Itu yang tadi roti maros.
0: Oh, roti maros.
2: Iya. Kan jarang juga dijual.
0: Roti maros ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Selain itu apa?
2: Ya biasanya juga orang-orang minta ini.
0: Apa namanya?
2: Semangka.
0: Apa? Semangka?
2: Iya.
0: Masa semangka?
2: Iya. Kan Jeneponto itu kebanyakan tanam semangka.
0: Oh, kalau pulang dari Jeneponto,
2: iya,
0: bawa semangkanya Jeneponto.
2: Iya.
0: Oke, okay. Siap, siap, siap. Memang beda ya manisnya ya? Beda manisnya, semangkanya Jeneponto lebih manis
2: ya, kayaknya sama sih ya.
0: Oh, cuma memang jadi oleh-oleh juga dari Jeneponto ya, semangka.
2: Iya, betul.
0: Oke, Daeng Nompo, mau kirim-kirim salam buat siapa?
2: Yang tadi boleh Pedula Sewang,
0: yeah.
2: Rima, Tantri, Pendato, Bunda Sopi, Indah, Dimbaji, Pak Aldi, Bobby, Tika, Dimas, Anda Nisa, Gustin Lopo, Pak Lukus, Pak Gapur, Yuda, Budi Saputra, Nurmina, Pak Yani Tasmun, Pak Radeng, Rustan, Wida, Ibu Arsina, Dewi Tasalar, Buniar, Tasti, Tauti, Sinta, ini Sir Dewi, Bungsi Mesar, Ibu Anaryat, Arjuna, Rosnul Yasir, dan semua yang tempat kecuali.
0: Oke, terima kasih. Iya.
2: Terima kasih waktunya, Pak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Nompo, terima kasih juga sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga, katanya kopi Toraja itu wajib dibawa karena aromanya khas, rasanya pokoknya nikmat. Terus ada Irwan juga di Bone, katanya bawa sirup markisa jangan lupa beli. Terus juga ada Arman di Bulukumba, katanya biasanya beli miniatur kapal pinisi itu adanya di Jalan Somba Opu. Kita akan menelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari
3: Aldi.
0: Aldi
3: di Pangaparan, Lembang,
0: Pindrang. Oke. Oleh-oleh apa yang kita rekomendasikan untuk yang liburan di Makassar?
3: Kalau di sini di daerah saya,
0: apa ada khas?
3: Gula merah.
0: Oh, gula merah.
3: Gula aren.
0: Oh, itu yang biasa dibawa ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Oke, kirim salam buat siapa?
3: Iya,
0: Pak Aldi.
3: Danombo tadi. Aljabar Nusikmah,
0: iya,
3: Imas, Pak Heno, Ali, Inan Selaya, dari Pulau Kesabang, Aisyanul, Eli, Jinedi, Gina, terus untuk Nabil, Rosdiana, Wahida, Budeli, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bang Sah, Pak Taeng, Anaska, Bu Widi Kusma, Bu Nur, Pak Rustan, dan semuanya yang mendengarkan acara ini dari berbagai jalur, jalur digital dan manual seperti saya.
0: Oke. Dan terima kasih.
3: Sebentar lagi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung ya di sesi pertama ini dan sudah cerita-cerita oleh-oleh yang wajib dibawa ketika liburan di Sulawesi Selatan. Tadi ada roti mantau, roti maros, kopi Toraja, sirup markisa, sutra, dan banyak macam ya. Kalau oleh-oleh di Sulawesi Selatan itu banyak jenisnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar, dan Anda yang masih mau kirim-kirim salam, masih mau komentar, sebentar ada rekan saya Irsan yang akan menemani Anda sampai pukul 16 nanti.

0: 104 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di akhir pekan ini, Minggu 5 Juli 2026, bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu menarik, informasi-informasi yang asik untuk Anda dengarkan. Pendengar, tadi sudah ada rekan saya Ida Malik yang menemani Anda ngobrol seputar tentang oleh-oleh yang direkomendasikan. Wah, udah rame banget tadi line teleponnya ya. Irsan sempat dengar tadi ada beberapa, ada Pak Sewang tadi, ada Kak Tika juga, ada Bang Aldi juga di Pinrang, ada Mbak Tantri, terus juga ada Bang Alif juga. Aduh, pokoknya tadi cukup rame deh Irsan dengar-dengarnya ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin gabung lewat line telepon masih boleh di 0821 3333 9440. Nah, kalau kira-kira dari Takalar ada nggak ya rekomendasi oleh-oleh? Kalau misalnya dari Takalar mau kipi keluar, apa kira-kira rekomendasinya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Bunda Dewi di Ulu Penyet Takalar.
0: Bagaimana kabar? Tak sehat-sehat, Ciki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Panas, iya, mau gimana ya? Sudah waktu nami.
1: Alhamdulillah, disyukuri.
0: Betul. Kawi.
1: Ye. Yeah.
0: Apa ini oleh-oleh? Kalau mau keluar kota mungkin, dan dari Takalar itu apa yang direkomendasikan?
1: Ada bipang.
0: Oh, bipang.
1: Ada kue baruasa, ada kue bandang-bandang.
0: Ih, enaknya itu saya suka bandang-bandang karena rasa gula merahnya terasa sekali.
1: Tapi bandang-bandangnya Takalar itu kalau disentuh cepat sekali
0: hancur. Berarti harus hati-hati di bawah, Di.
1: Bayangi kapan njo kurang gula merana kapan. Tapi enak juga ih. Ada juga rangginanya.
0: Kalau selain makanan apa kira-kira dari Takalar ini, Kak Dewi?
1: Tidak ada.
0: Apa di kira-kira?
1: Kalau selain makanan tidak ada, kayak keterampilan tidak ada.
0: Ada
1: tahu songkok guru di Galeso.
0: Nah, songkok guru.
1: Guraca.
0: Oh, ada tong juga di sana pengrajinnya.
1: Ada di Galesong.
0: Oh, di Galesong. Ih, lumayan. Ternyata banyak ya oleh-olehnya wilayah Sulawesi Selatan ya.
1: Insya Allah ada juga.
0: Kak Dewi, saya bacakan ini ada lagu-lagu yang sudah disiapkan di list baruku. Ada lagunya Leto, Ruang Rindu. Aku Adalah dari Isyana Saraswati. Terus juga Tak Lekang Oleh Waktu, Krispati, Titi DJ dengan
1: itu Mayan Krispatimu.
0: Krispatimu, Tak Lekang Oleh Waktu, Dik, saya siapkan.
1: Tidak akan lekang oleh waktu, Pro 1.
0: Mantap. Menyapa ke dulu, Tabe.
1: Iya, buat baru Pak Monitor, jadi enggak aku tahu siapa yang sudah lewat. Yang ku ingat mau palek
0: dah. Iya, itu mau.
1: Ada tetanggaku, ada Reza dan Elisa Putra di Cikoang. Ada di Nompo, ada Ibu Anissa, Bunda Sofi, Pak Radin, Mbak Nur di Maros, Pak Arfa di Selayar, Mang Aldi, ada Opa Is, Opa Din, Pak Arjuna, Pak Mustahang, Pak Radin sudah midi. Siapa saya? Mbak Serli.
0: Siapa lagi ya?
1: Mbak Rosna Niasir, Mbak Nurmina M. Nur, Pak Sewang, Pak Kaharudin Beta, dan semuanya nih. Semoga bisa terhibur. Ada terakhir, ada Kakak Anto di Duri dan Kakak Ruben di Wajo.
0: Oke deh.
1: Untuk Adi Insan, sehat selalu.
0: Amin, terima keluarga. Kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin, kita juga sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Kak Sri Sinta ya, saya geser ke line telepon dulu ini. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Dengan
2: apa kabar Mas Isan?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kita sehat, Jiki?
2: Alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah panas sih. Waktunya iya. Memang.
2: Iya.
0: Bu Andi Anissa.
2: Iya.
0: Apa ini oleh-oleh Sulawesi Selatan yang bisa direkomendasikan? Kalau dari Bantaeng apa oleh-olehnya itu biasa?
2: Kacang Bogor, jagung.
0: Kacang Bogor, itu kan dari Bogor berarti.
2: Iya. Dari jagung gitu, Mas Isan.
0: Oh, jagung marning.
2: Iya.
0: Oh, apalagi?
2: Jipang.
0: Jipang.
2: Iya. Kue banan juga.
0: Oh, ada banan-banan juga di sana ada.
2: Iya ada.
0: Wih.
2: Dodol.
0: Oh ada dodol juga di Bantaeng.
2: Iya.
0: Ih bagusnya tahu wadi.
2: Banyak di sini masih
0: sana. Iya banyak tahu. Saya suka kak kalau ke Bantaeng kak pergi kak di Pantai Marina baru pesan kak salad buahnya.
2: Gitu.
0: Iya duduk-duduk di situ di pinggir pantai sama kan banyak itu penjual es buah toh.
2: Iya.
0: Irsan suka itu. Beli es
2: banyak
0: buah di situ.
2: Es buah, mie goreng apa?
0: Ih.
2: Bantaeng juga
0: nyaman,
2: semua sini.
0: Nyaman atau wadi?
2: Iya, jarang
0: bulan. Oh, ada semua mie.
2: Matabat,
0: iya. Wah, nasi lengkap mie kalau begitu.
2: Nasi goreng, nasi campur.
0: Iya, ada semua.
2: sosis. Sosis semua banyak.
0: Banyak, Di. Ibu Andi Anissa lagunya siapa saya putarkan kini sore-sore?
2: Iya. Lagu apa sih itu?
0: Ada lagunya Leto, Ruang Rindu. Ada juga lagunya Isyana. Ruang Rindu, Modi? Oke, deh saya siapkan. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini?
2: Mbak Dewi. Siapa lagi? Edi Saputra.
0: Iya.
2: Deng Dompo.
0: Iya.
2: Aduna. Aldi. Pak
0: Tusewan,
2: Tantri, Pak Yusuf, Pak Tuse, siapa lagi ya? Pak Aulia Sur.
0: Iya.
2: Semuanya paling.
0: Semuanya, Modi?
2: Ada artisan.
0: Oke deh.
2: Misalnya buat Pak Kim, tunggu sholat asar.
0: Iya.
2: Buat Isan.
0: Iya.
2: Tempat. Jangan gemuk-gemuk,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gemuk-gemuk katanya, kurus-kurus aja. Iya diusahakan Min, tapi aduh sulit sekali memang. Tadi belum apa-apa, Irsan datang udah makan nasi padang. Assalamualaikum Kak Sinta.
3: Ruang rindu, ruang berbagi
0: ring. Beda, 100% Indonesia. Kalau ruang rindu malam-malam.
3: Sorry,
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya.
3: Banggakan Indonesia.
0: Nah, itu yang benar. Bagaimana karya Bata ini?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kak Sinta, kalau misalnya ini ada teman mau dari Sulawesi Selatan mau pergi keluar, oleh-oleh apa yang kira-kira direkomendasikan Mbak Sinta?
3: Gata ini Markisa.
0: Markisa?
3: Iya.
0: Sirupnya?
3: Iya, sirupnya.
0: Ah, sirup Markisa. Ih, enak itu.
3: Sama apa lagi teh?
0: Sama apa lagi?
3: Apa itu Jepang itu yang gula merah?
0: Yang gula merah? Kenapa itu?
3: Iya, bulu peca.
0: Oh, bulu peca. Iya, enak juga itu. Iya, ya betul.
3: Iya, yang bundar-bundar itu.
0: Iya, betul sekali. Ya. Oh, anu bulu cuke itu kalau yang bulat-bulat.
3: Itu yang bulat cuke.
0: Iya kan, bulu cuke toh yang kering.
3: Iya,
0: kalau bulu peca itu yang agak basah teksturnya.
3: Salah ucap, salah sebutkan.
0: Mengantuk kayaknya ini deh.
3: Iya baru bangun.
0: Oh, belum kita kumpul nyawanya.
3: kayaknya salah sebut.
0: Iya, salah sebut tiba-tiba ruang rindu. Kagetnya Irsan. Nggak ada apa-apa, Ji. Kak Sinta, lagunya siapa ini dianukan, Ki?
3: Ruang rindu, Mak Kaitan.
0: Ruang rindu, oke deh, saya siapkan. Siapa entah untuk siapa kali ini, Tabe?
3: Dan tadi Mbak Dewi. Tadi Bapak kaya di Bantaeng itu.
0: Di Bantaeng tak Ibu Andi Anissa.
3: Ibu Andi Anissa, ada kerajaan yang Bantaeng Maesar, Uki, Mama, ada Bunda Sopi, Saina Kita Lara, ada apalagi Rustang Prahara, Pak Abdullah Sewang, Dek SD Nopo,
0: yeah.
3: Opa Dit, apa lagi dan semua-semuanya.
0: Semua-semuanya masa jadi? Oke deh.
3: Salam sehat ya Ica.
0: Amin, sehat-sehat sehat juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmina, nanti saya angkat telepon tadi. Saya angkat dulu telepon dari... Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana?
4: Dari Indari Mbaji.
0: Oh, sama-sama orang Sopeng ini menelpon semua ini.
4: Oh, gitu kah? Di mana dia di Sopeng?
0: Ibu Nurmina saya enggak tahu di Sopeng bagian mana begitu. Di ya, kota aja kayaknya. Kayaknya ya.
4: Di Jalan Merdeka.
0: Oh, begitu. Kalau ini kalau Mbak Indah di Jalan Merdeka, kalau ini berarti Bu Nurmina ini kayaknya di Jalan Perjuangan.
4: Kemakmuran. Kan tetangga. Merdeka kemakmuran.
0: Jadi
4: batu.
0: Bagaimana Karebata ini, Kak Indah?
4: Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Walaupun ya sedikit cuaca agak apa, Di?
0: Iya, panas sekali, Di.
4: Tapi yang jelasnya Argentina masuk 16 besar.
0: Iya. Masuk jing apa mau
4: Saya juga andalan tak.
0: Belum main, masih kutunggu ini saya Spanyol. Tapi belum Spanyol. Belum cek lagi.
4: Oh, belum pi.
0: Belum pi kayaknya main Spanyol deh.
4: Main di. Tapi yang jelasnya itu Argentina yang nanti bawa ofisial.
0: Oh, begitu. Masih banyak lawan-lawannya. Ya,
4: masih banyak lawan-lawannya, tapi kan bola bundar.
0: Iya juga sih.
4: Ya betul, supporternya Argentina berdoa kita terus.
0: Oh, baik.
4: Insya Allah Argentina menang.
0: Banyaknya tuh supporternya Argentina, jadi.
4: Iyalah. Mm-hmm. Pokoknya ibu-ibu di Makassar juga tuh kuliah di sosmed itu. Di Papua apa kan?
0: Iya. Yeah.
4: Kebanyakan ibu-ibu itu pakai kostum Argentina.
0: Argentina.
4: Jadi berarti pendukungnya nih Argentina.
0: Oh.
4: Jangankan di Sulawesi Selatan, di luar sana saja itu di mana-mana pokoknya deh. Argentina memang off the bat. Dari saya nah, mohon maaf nah. Yang lain kan itu kan pilihan masing-masing.
0: Pilihan
4: kan?
0: Masing-masing ya.
4: Jadi oh, okay pilihan deh. Boleh beda tapi hati tetap satu.
0: Asik. Kak Indah.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau kita ngomong tentang oleh-oleh ini, oleh-oleh apa yang direkomendasikan dari Sulawesi Selatan?
4: Kalau di Sulawesi Selatan ya, bukan di, pokoknya di Sulawesi Selatan kan?
0: Iya, yeah, Sulawesi Selatan.
4: Nah, kalau oleh-oleh itu yang biasanya itu, biasa kalau ada keluar kan?
0: Iya. Yeah.
4: Itu kayak sarung gitu kan?
0: Mm-mm.
4: Dan sarung dari Wajo itu.
0: Oh iya, nah, ini.
4: Iya kan?
0: Sutra.
4: Iya, itu. Biasa kan memang, kalau ada orang dari luar itu ke Sulsel itu, biasanya itu ke toko oleh-oleh itu, biasanya tidak lupa beli itu, sarung sutra, ya kan? Mm-hmm. Terus makanan-makanannya itu kayak cemilan itu banyak macam-macam air kayak dari apa itu namanya tuh banyak deh.
0: Mm-hmm.
4: Macam-macam ada kue-kue apa itu biasanya kalau ada orang dari luar itu kue itu apa namanya tuh baruasa.
0: Baruasa iya ada.
4: Biasa dibeli kan dia kan tahan kalau di pesawat kan.
0: Dibawa-bawa
4: ya sama itu terus itu. Banyak macam-macam itu kerajinan tangan di Sulawesi Selatan yang dipromosikan. Tapi kalau makanan-makanannya itu kalau saya sih promosi kayak itu jangan lupa.
0: Apa itu?
4: Kayak kue barongkonya sulsel.
0: Wah, iya betul. Ya kan?
4: Tapenya yang dari sini. Ada tape hitam, putih, terus ada itu kue cucurunya yang itu ya kan? Ah itu enak juga, bertahan juga. Jadi pokoknya kalau masalah bercerita ke masalah oleh-oleh
0: banyak sekali kayaknya
4: banyak
0: ya.
4: Banyak sekali, enggak? Karena di setiap kabupaten itu pasti ada.
0: Betul, dan semuanya istimewa.
4: Dan semuanya itu istimewa, ada UMKM-nya itu di masing-masing kabupaten kan saling berebutan untuk mempromosikan masing-masing kan.
0: Betul,
4: jadi,
0: iya.
4: Jadi tergantung dari bagaimana itu pihak pengelola atau ini yang mempromosikan tangannya UMKM-nya supaya orang luar itu tertarik, ya kan? Datang di kampung kita atau di mana, ya kan? Kayak ada tempat wisata, di situ kan bisa kita promosikan makanan ciri khas kabupaten di sini kan? Ada tapenya, ada pokoknya macam banyak deh, ada telur asinnya, ya kan? Jadi ya, pokoknya macam-macam.
0: Lengkap semua,
4: Mami. Sudah, pokoknya yang di belakangku yang orang sebelum bisa natambah-tambah.
0: Natambah-tambah Mami nanti, Di.
4: Natambah-tambah Mami, apa yang ciri khasnya ini Kabupaten Sopeng.
0: Oke deh.
4: Di sini, ya kan? Ya, saya besar di Kota Daeng, Ji. Jadi yang saya tahu itu Jalan Kote.
0: Jalan Kote, Ji.
4: Jalan Kotenya Makassar dan pisang epenya kan, palu butunya, pisang hijaunya, coto Makassar. Nah itu Mi.
0: Okay deh. Lagunya siapa ini kuputarkan, Ki?
4: Apa di situ kan?
0: Ada lagunya Isyana, Kau Adalah. Ada lagunya Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku.
4: Itu mo. Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintai Argentina, jangan RRI
0: Oke deh, terima kasih banyak.
4: Lagunya buat semua saja.
0: Dengarnya
4: RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Di
0: ucapannya
4: selamat sore semua sehat selalu. Dan buat Irsa, kurang-kurang ki makannya tadi. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang ini larang banyak-banyak makanku. Tapi semoga yang ini tidak ditahu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nurmina.
5: Indonesia.
0: Bagaimana Karebata ini?
5: Kareba Madece.
0: Alhamdulillah. Oleh-oleh apa kalau dari Sopeng ini kira-kira?
5: Oh, kalau di Sopeng yang dikenal ada bolu cukenya.
0: Oh iya.
5: Ada merah, ada putih.
0: Iya, oh, ada yang putih juga.
5: Iya, ada. Dari ini gula putih, gula pasir.
0: Gula pasir dia.
5: Kalau yang merah kan gula
0: merah.
5: Aren.
0: Iya, gula aren.
5: Iya.
0: Terus.
5: Kebetulan dekat-dekat sini itu anunya tahu tempat oleh-oleh ini. Kalau ke Poros Sengkang Makassar.
0: Oke deh.
5: Kalau saya alamatnya kan tadi ditanya sama Indah. Kalau saya di Lakjo Indah.
0: Oh, di
5: kenal ya.
0: Oh, di jauh ya bedanya ya?
5: Lakjo.
0: Oh, Lakjo.
5: Ke arah kota dianya kan dari sini ke Sopeng itu kota 12 km.
0: Oh, 12 km dari kota.
5: Heeh. Indah kan ke arah ini Sopeng kota mau ke Sidrap. Arahnya di sana.
0: Oh, gitu.
5: Jalan Merdeka, tempat saya kuliah dulu juga.
0: Oh, Masya Allah, ternyata begitu ya. Oke deh kalau begitu, ya. Ibu Nurmina, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa, Ji?
5: Iya, boleh-boleh.
0: Iya, saya ikutkan Miki Di, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Iya, makasih. Buat Rosdiana Yasir, ada Indah tadi ya, salam kenal bolak-balik. Oke, orang Sopeng ya semuanya. Salam kompak selalu buat Nunu Nur yang ada di Sopeng sana di Lompok. Mat sore ada Ade Uki yang sementara di Dayak. Ada Mbak Tantri, kayak Anita Smun yang di Bone lagi ada job ya.
0: Enggak tahu ah.
5: Ada deh.
0: Masya Allah.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ada Dedi Mas.
0: Iya. Yeah.
5: Bagaimana kabar nih?
0: Oke. Okay.
5: Darjuna, Parjuna.
0: Mm-mm.
5: Ada Deputri, yeah. Paradin.
0: Dan terakhir untuk
5: Bunda
0: siapa?
5: Bunda Dewi tadi, makasih sapannya juga buat semua-semuanya kalau gitu.
0: Yeah.
5: Buat Adirsa, Matugaski, sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah, ini sudah saatnya Irsan hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: 100% Indonesia.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar. Irsan masih bisa kayaknya dua penelpon mungkin maksimal ya. Yang ingin bergabung bareng Irsan di 0821-3333-9440. Lagu berikutnya ada Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku dan lagunya Isyana ya. Dengan Kau Adalah. Sudah Irsan siapkan untuk Anda. Masih ada beberapa rangkaian lagu, cuma nanti kita lihat dulu muat untuk diputer sampai sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena

0: Nanti di pukul 16 nanti ini pendengar, kita akan ada dialog bersama dengan teman kita nih ya, di Green Radio. Bersama narasumber kita ada Mas Imam Pesuwaryantoro. Dia adalah Head Division of Strategic Communication dari Plastic Pay. Ini akan ngobrol sama kita tentang pemilahan sampah dan manfaatnya. Kira-kira seperti apa? Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nanti deh sebenarnya. Bagaimana sih kondisi persampahan yang ada di Indonesia saat ini? Terus juga bagaimana caranya untuk bisa memilah sampah? Apa pentingnya memilah sampah? Nanti kita ngobrolnya banyak bersama dengan Mas Imam deh ya. Selama kurang lebih 60 menit ke depan bareng dengan narasumber-narasumber kami tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam Green Radio. Nah, mendengar lagunya Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Irsan masih siapkan yang akan diputar nih pendengar untuk bisa menemani Anda di sore hari ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada Kak Wahida ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
0: Halo Kak Wahida, gimana kabarnya?
1: Halo, alhamdulillah baik.
0: Gimana nih apa sih lagi jalan apa lagi rumahnya Irsan, lupa.
1: Todopuli.
0: Ya, Todopuli. Bagaimana Todopuli? Masih panas ke hari ini?
1: Panas. Cucian baru dijemur jam 11 sudah kering.
0: Tapi memang nah, panas. Kayaknya kering. Sudah sebulan ya enggak hujan nih Kak Wahida ya.
1: Iya, ini sudah lama ini hujannya tidak muncul-muncul, tidak ada hilal.
0: Tapi bagaimana air pam di rumah, tak aman, Ji?
1: Aman, aman. Di sekitaranku juga masih aman.
0: Oh, masih aman. Jadi alhamdulillah kalau
1: tapi
0: begitu.
1: Dia malam. Iya, malam baru lancar.
0: Oh, malam baru lancar. Kalau siang memang agak tersendat ya?
1: Iya, agak tersendat kalau siang.
0: Oke, kalau begitu. Kak Wahida, ngobrol tadi Irsan ini tentang oleh-oleh. Kalau dari Sulawesi Selatan, oleh-oleh apa yang kita rekomendasikan untuk dibawa?
1: Dari Sulawesi baru komunitas. Apa ini? Kalau dari Toraja Indre kan itu orang bilang Depatori.
0: Oh, Depatori, iya.
1: Gula merah, yang dari gula merah.
0: Dari gula merah.
1: Iya,
0: terus-terus apa lagi?
1: Apalagi ya?
0: Apalagi tuh?
1: Kalau yang dari Makassar oleh-oleh yang paling ini itu yang kue yang gula merah juga
0: yang mana tuh?
1: Bikinnya pakai cetakan itu. Apalagi sih namanya? Orang bilang
0: bulu cuke.
1: Banang-banang apakah?
0: Oh, banang-banang, iya.
1: Bulu cuke juga.
0: Banang-banang juga. Memang kalau kita di Sulawesi Selatan, iya, cemilannya itu banyak pakai gula merah ya?
1: Iya.
0: Pakai gula merah, santan, gula pisang. Merah
1: iya, pisang.
0: Itu banyak banget nih kalau hidangan-hidangan.
1: Apa? Sangkara Belanda juga pakai gula merah. Kadang orang juga kan kadang pakai gula pasir, gula
0: oh
1: merah.
0: Iya, aduh enak banget itu sangkara Belanda. Manis pisang, terus ada kacang-kacangnya di tengah pakai sirup iya. Gula kan. Jadi aduh enak banget itu.
1: Iya, sirup gulanya kalau saya paling suka yang gula merah.
0: Yang gula merah, aduh. Irsan justru selama ini sering coba yang
1: kan ada yang
0: putih.
1: Iya, yang karamel gula putihnya.
0: Iya,
1: Kalau saya suka bikin yang gula merahnya.
0: Irsan justru belum pernah coba yang gula merah. Semoga nanti sempat deh ya mencoba yang gula merah.
1: Sama, Ji.
0: Cuman kan rasa manisnya beda gitu. Kalau gula merah dia ada gurih-gurihnya.
1: Gula merah dengan gula pasir.
0: Betul. Kak Wahida, lagunya ini tinggal ikutan aja gak apa-apa ya.
1: Tadi ada siapa ya?
0: Titi DJ. Jangan Berhenti Mencintaiku. Iya. Oke deh, Irsan siapkan. Iya, menyapa untuk siapa ini, Tabe?
1: Ini saya baru monitor. Mm-hmm. Menyapa buat ada Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar, Bunda Sofi, Kak Ina Kristalara, Kak Uki, Nurmina dengan Kak Yani, Kak Sinta di MU, ada Amadi Kaltim, Ibu Tantri, Kak Uli, ada siapa lagi? Ada Pak Arpa, Pak Aldi, Bang Datu, Pak Bobby.
0: Iya.
1: Ya? Ada Dimas. Dimas tidak kedengaran lagi ya, saya bermonitor.
0: Iya.
1: Ada Pak Arjuna, ada Putri,
0: dan ada siapa
1: semua
0: lagi?
1: Semua pensi ini tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya aja ya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahida baru aja bergabung. Ini dari Todopuli, Kota Makassar ya. Satu penelpon lagi deh ya sebelum kita berpindah karena udah rame banget hari ini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Assalamualaikum, Persa.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Pasita suaraku.
0: Siapa ini?
2: Tadi pas saya mau maka.
0: Ih, masalahnya tidak ada nama muncul karena sudah
2: Jadi kurang begitu juga.
0: Iya.
2: Nomor satu kita juga.
0: Dengan siapa kah ini?
2: Yang biasa menyanyi di Pro 1.
0: Yang biasanya di Pro 1. Banyaknya yang biasa menyanyi di Pro 1.
2: Itu minggu lalu, Amli Kecinta Para Muria.
0: Oh, Junaidi.
2: Bagaimana kabar ini, Bung Rizal?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ada lagi besok?
0: Besok, insya Allah ada irsan besok.
2: Ya, nanti besok ke situ, Kak.
0: Oh iya, Moki ini ya, dengar bareng di pertandingan sepak bola, Di.
2: Iya, boleh. Apa itu besok main?
0: Besok itu kalau saya tidak salah Meksiko.
2: Iya Pak Cucu.
0: Sama
2: Inggris.
0: Meksiko lawan Inggris. Nah, siapa ini kita jagokan?
2: Kalau saya itu tetap berhasil.
0: Berhasil itu belum pemain lagi.
2: Belum pemain. Apa lagi tuh?
0: Belum. Kalau berhasil tunggu saya lihat dulu ini berhasil. Terakhir kan dia lawan Jepang menang ya.
2: Menang 3-0.
0: Betul.
2: 2-1. Iya. Karena itu hari main berhasil. Saya pergi menyanyi karena sempat ke habiskan itu.
0: Oh, berhasil ada besok. Besok juga ada berhasil, tapi dia subuh-subuh mainnya jam 5.
2: Jam 5.
0: Iya, ini berhasil lawan Norwegia.
2: Oh, begitu.
0: Iya, jam 5 subuh. Kalau besok itu yang kita dengarkan di RRI itu Meksiko lawan Inggris.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan itu menang gitu berhasil. Nah, orang Makassar jangan lah. Jangan kutun ya, jangan punya urusan.
0: Iya di pita pat tak berarti ini.
2: Iya pata apa itu kalau nikah lah enak
0: nama. Iya dodo minyawata.
2: Kecewa sekali mas saya.
0: Kecewa mi jadi.
2: Iya.
0: Oke baik kalau begitu Bang Junaidi lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya.
2: Iya karena waktu juga.
0: Iya karena sudah lewat 5-6 ini. Menyapa dulu dong untuk siapa aja nih pengen disapa.
2: Pertama-tama yang baru lewat ada Ibu Wahyu tadi. Salam kenal di perbaharui. Kan dia pernah ketemu orangnya.
0: Oh iya.
2: Salam kenal Bu Sri. Terus ada sama Tantri Pare-Pare.
0: Iya.
2: Sudah masuk itu.
0: Mbak Tantri sudah tadi.
2: Terus ada semua. Ada Fadil bersama Rizka.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mas Arjuna. Ada Sri Sinta, Sri Dewi. Apa itu?
0: Siapa yang lagi?
2: Galita Kirsten Muring Remasu.
0: Dan terakhir untuk siapa nih?
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Oke. Okay.
2: Bung Irsang.
0: Iya.
2: Selamat ketemu besok nih.
0: Terima kasih. Sampai ketemu besok.
2: Iya, mudah-mudahan sukses ki.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Tapi besok itu pasti dukung yang besok ya. Masih kali?
0: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Saya dukung juga.
0: Dukung juga. Siap.
2: Dukung juga. Ya, oke.
0: Okay. Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan tadi gak bisa mengenali karena perangkatnya sekarang udah tidak menampilkan namanya. Jadi agak sulit untuk ini. Tapi kalau soal nama-nama nih nanti deh ya. Nanti jam 4 sore akan ada narasumber kami bersama dengan ada Mas Imam Pesuar Yantoro. Ini benar gak saya nyebutin namanya? Nanti diprotes lagi sama teman saya ini ya. Dia nih Head Division of Strategic Communication dari Plastic Pay yang akan ngobrol bareng kita tentang pemilihan sampah, pemilahan sampah dan manfaatnya. Dan ternyata sampah juga sekarang itu bisa jadi duit loh pendengar. Nanti deh kita ngobrol bareng-bareng ya sama Mas Imam ya pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 3 sore tadi. Bareng Irsan di Makassar sore ini masih akan terus menemani Anda sampai jam 8 malam di hari ini Minggu, 5 Juli 2026.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat akhir pekan untuk Anda. Dan seperti biasa di tiap akhir pekan hari Minggu kita akan ngobrol seputar tentang lingkungan. Dan kali ini Irsan menghadirkan narasumber ini dari pusat, dari Jakarta. Asik, ini logatnya harus beda. Bareng Mas Imam dari Plastic Pay. Kali ini udah ada di ujung Zoom sana. Kita coba menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Imam.
2: Waalaikumsalam Mas Irsan, apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah. Mas Imam gimana? Sehat-sehat ya?
2: Sehat aku Mas.
1: Alhamdulillah. Mas Imam sibuk banget nih, Irsan lihat media sosialnya aktif banget. Kemana-mana nih kayaknya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sibuk bantu-bantu pemerintah Mas untuk sampah Mas. Karena ngurusin sampah kita gak bisa sendirian.
1: Benar, ngurusin sampah gak bisa sendirian. Makanya itu nih aku undang Mas Imam untuk bisa menjelaskan juga nih kepada pendengar-pendengarnya kita yang ada di Makassar dan sekitarnya, lebih tepatnya di Sulawesi Selatan. Ini seputar tentang pemilihan sampah. Ngobrol dikit deh Mas Imam. Sebenarnya sebelum kita ngobrol lebih banyak, Irsan pengen tahu bagaimana kondisi persampahan yang ada di Indonesia berdasarkan data yang dimiliki oleh Mas Imam bersama dengan Plastic Pay Team yang ada di sana.
2: Yes, jadi kalau kita bicara tentang pengolahan sampah di Indonesia, baru 10% yang berhasil di recycling rate, Mas. Wow. 70% lebih sisanya itu adalah tidak terpilah dari sumber dan bahkan tidak ada fasilitas ATM sampah atau pemilahan sampah yang terintegrasi di level RT, RW, kelurahan, kecamatan. Itu yang membuat akhirnya pengolahan sampah dan juga pemilahan sampah nggak terukur secara baik di dalam RT RW, Mas. Jadi memang kuncinya selain pemilahan sampah perlu ada insentif yang diberikan kepada warga yang telah berhasil memilah sampah dari sumber.
1: Nah itu. Nah sebenarnya apa sih yang bikin sulit warga kita? Kalau Irsan bercermin di negara-negara maju kan, mungkin seperti Jepang deh ya. Itu kan taat banget ya masyarakatnya untuk bisa memilah sampahnya sendiri. Nah di Indonesia kenapa itu sangat sulit tuh Mas?
2: Yes, yang pertama adalah tentang regulasi. Kedua yaitu tentang reward and punishment. Ketiga adalah tentang kurikulum. Nah, kita coba bedah dulu ya, one by one.
1: Okay.
2: Yang pertama untuk yang kurikulum, kurikulum kita belum menyentuh di level PGSD, belum menyentuh pada level PAUD, belum menyentuh pada level TK tentang budaya pilah sampah. Nah, di Jepang, di negara-negara maju, kenapa pilah sampah sudah menjadi budaya? Karena tadi sudah dijadikan kurikulum di level TK, bahkan PAUD, agar anak-anak kecil memahami mana yang menjadi sampah organik, mana yang menjadi sampah anorganik, mana yang menjadi sampah residu, mana yang menjadi sampah B3 terhadap sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Nah ini penting sekali pembentukan kurikulum dari kecil. Lalu kedua, setelah sudah masuk dalam kurikulum, yaitu tentang regulasi. Nah regulasi ini perlu diturunkan lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk reward and punishment. Nah ketika masyarakat berhasil memilah sampah dari sumber, dari RT, dari RW, harusnya baik itu pemerintah, baik itu sektor swasta, dalam hal ini berkolaborasi bersama CSO, Community Social Organization, untuk sama-sama ikut andil untuk terlibat di sana. Dan setiap sampah yang dipilah perlu ada insentif yang diberikan kepada warga, kepada masyarakat yang telah berhasil memilah sampah dari sumber. Dan tidak hanya itu saja, ketika sampah sudah dipilah dan sudah di-recycling, baiknya pihak off-taker, semacam contohnya Dinas Pertamanan. Kita tahu, Dinas Pertamanan setiap hari, tiap bulan, tiap tahun selalu membangun infrastruktur taman. Tapi pernahkah berpikir menggunakan pupuk kompos dari bank sampah RT RW? Pernahkah berpikir Dinas Pertanian memanfaatkan pupuk kompos dari bank sampah RT RW? Nah, ini hal basic. Kalau itu bisa diserap, pupuk kompos dari bank sampah RT, bank sampah RW, maka bank sampah RT RW akan senang untuk memilah sampah, mendaur ulang sampah, menjadikan pupuk kompos yang nantinya ada off-taker yang membeli pupuk komposnya. Nah, inilah yang kita sebut namanya ekosistem ekonomi sirkular. Antara regulasi, antara pemangku kepentingan, antara insentif dan disinsentif, plus regulasi, reward and punishment, dan kurikulum bisa diterapkan secara integrasi, baik di level kecil, saat di PAUD, dan juga saat di TK. Sehingga budaya pilah sampah pada saat sudah dewasa, sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang sudah biasa gitu Mas.
1: Nah, tadi kan ada kurikulum, terus juga ada regulasi. Apalagi yang perlu diubah?
2: Yes, selain regulasi tadi, kan regulasi satu ya. Mm-mm. Kedua, reward and punishment.
1: Benar.
2: Ketiga adalah kurikulum.
1: Benar.
2: Jadi memang tiga ini nggak bisa kita lepaskan.
1: Oke. Okay.
2: Kurikulum adalah bagaimana budaya pilah sampah itu sudah diterapkan di level PAUD dan TK.
1: Benar.
2: Lalu kita bicara reward and punishment.
1: Mm-mm.
2: Nah, maksudnya apa reward and punishment? Undang-undang persampahan sudah ada sejak dahulu. Sudah ada sejak tahun-tahun 2000-an hingga saat ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana penegakan hukumnya kepada masyarakat, kepada institusi, instansi yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan, yang dengan sengaja tidak memilah sampah dengan baik, yang dengan sengaja membuang sampah ke tempat-tempat yang tidak layak untuk dikelola. Nah, inilah perlu adanya punishment kepada pihak-pihak ataupun institusi ataupun siapapun itu yang melanggar tentang membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang membuat akhirnya kita perlu sadar budaya pilah sampah, budaya kelola sampah memang wajib diterapkan di level paling kecil. Dan level yang paling kecil adalah dimulai dari diri sendiri, dimulai dari saat kita kecil, dimulai dari keluarga kita, dan tadi perlu ada penegakan hukum.
1: Nah, penegakan hukum ini yang memang sampai sekarang memang agak lemah ya. Yang kita jarang lihat ada hukuman karena membuang sampah sembarangan dan juga sebagainya. Dan ini yang seharusnya bisa lebih tegas oleh pemerintah. Baik, Mas Imam?
2: Iya, mohon izin Mas, suaranya agak kecil di sini.
1: Oh baik, ini suara saya terdengar masih kecil. Kalau sekarang bagaimana nih Mas Imam?
2: Oke, wait, saya coba atur sedikit.
1: Oke. Baik pendengar, masih bersama Irsan menemani Anda di Green Radio kali ini tentang pemilihan sampah. Masih bersama Mas Imam juga nih ya, dari Plastic Bay. Ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pemilihan sampah itu sendiri yang ternyata ada manfaatnya untuk kita. Nah, di Indonesia... Okay, sudah terdengar dengan baik?
2: Ya, sudah terdengar.
1: Okay.
2: Mas Irsan, monggo Mas.
1: Baik. Mas Imam, Irsan masih penasaran lagi nih seputar tentang sampah yang ada di Indonesia. Tadi kenapa akhirnya masyarakat sebenarnya cukup sulit untuk bisa mengolah sampah dan juga memilah sampah? Ternyata salah satunya adalah kurikulum kita yang memang belum menyentuh sampai dasarnya. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa Indonesia bisa juga nih nantinya seperti Jepang? Apa yang dibutuhkan?
2: Boleh diulangi Mas?
1: Baik. Boleh nggak sih, bisa nggak sih nanti Indonesia kayak Jepang juga nantinya, seperti masyarakat Jepang yang bisa mengolah sampah, udah tahu juga nih perbedaan setiap sampahnya. Nah, untuk mencapai di sana, apa yang dibutuhkan agar bisa masyarakat Indonesia mencapai titik itu?
2: Ya, baik. Izin menjawab, jadi tentu hal ini perlu dibarengi dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan ABGCM, akademisi, bisnis, government, community, media. Tidak hanya peran pemerintah dalam ini untuk mengelola sampah, tentu yang paling utama adalah kita perlu sepakat dalam kurikulum. Jadi dari dinas pendidikan atau kementerian pendidikan perlu membuat roadmap kurikulum tentang budaya pilah sampah yang bisa dikerjakan di level PAUD, di level TK. Lalu kedua, setelah sudah dimasukkan dalam kurikulum, kedua adalah bagaimana memaksimalkan integrasi dari seluruh stakeholder untuk sama-sama memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berhasil mengelola sampahnya, memilah sampahnya, dan kalau bisa ketika masyarakat atau warganya itu sudah bisa memilah dan juga mendaur ulang sampahnya, maka tidak perlu dikenakan biaya retribusi. Nah, ini hal-hal yang hal ini katanya sepele ya, tapi kadang nggak diperhatikan. Oke, mungkin di Makassar, di tempat-tempat lainnya sudah hal yang lumrah ya membayar retribusi sampah. Pertanyaannya, kalau kita berhasil mengelola sampahnya dari rumah, apakah perlu kita dibebankan biaya retribusi? Itu kedua. Ketiga adalah pemerintah dalam hal ini juga perlu adil dan fair. Kalau masyarakatnya udah milah sampah, sudah bisa ngedaur ulang sampahnya di level rumah, contohnya sampah-sampah pupuk kompos, baiknya dari pemerintah juga memberikan insentif. Insentif apa? Salah satunya adalah tidak perlu lagi dikenakan uang retribusi untuk angkut sampahnya. Toh sampahnya sudah berhasil dikelola dari level rumah. Nah, hal inilah yang bisa diterapkan di level rumah tangga. Bagaimana sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga seperti sampah makanan yang sudah tidak digunakan bisa dikelola menjadi pupuk kompos dengan menggunakan metodologi yang namanya lubang biopori, bagaimana sama-sama makanan yang sudah dipisahkan itu kita letakkan dalam lubang biopori, lalu kita tumbuk dan kita tambahkan senyawa katalis untuk mempercepat proses menjadikan pupuk kompos. Sehingga apa? Sehingga baiknya masyarakat tidak dibebankan uang retribusi selama masyarakat mau dan berhasil mengolah sampah dari rumah dengan baik. Itu sebenarnya salah satu usulan insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat yang berhasil mengolah sampahnya dari rumah. Gitu. Dan juga berikan punishment kepada pihak-pihak atau individu yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan bila terketahui. Nah, itu bisa dibuatkan yang namanya semacam CCTV di level RT RW atau kelurahan. Jadi bisa ketahuan kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuang sampahnya, maka perlu ada yang namanya sanksi sosial.
1: Yeah.
2: Itu diperlukan juga agar apa? Agar setiap individu kita punya awareness, kita punya responsible terhadap sampah yang kita hasilkan dari diri sendiri.
1: Oke. Okay. Nah, Mas, sebenarnya kenapa sih harus memilah sampah? Bukannya selama ini, selama bertahun-tahun, kita membuang sampah dengan satu gelondongan aja udah nggak ada masalah. Kenapa sekarang sepertinya udah wajib banget ditekankan pemilihan sampah ini?
2: Nah, aku izin melihat ya regulasi terbaru ya dari
1: boleh,
2: pemerintah.
1: Boleh.
2: Pemerintah dalam hal ini telah meluncurkan namanya program Waste to Energy melalui Danantara. Sebenarnya terjadi apa sih? Kenapa sih akhirnya dijadikan project Waste to Energy di level tempat pembuangan sampah terpadu di level provinsi, kota, kabupaten? Karena tadi TPA kita, Mas, tempat pemrosesan akhir kita, itu suka overload.
1: Wow.
2: Yes, kita bicara case-nya di Bekasi ya. Tempat saya tinggal di Bekasi, itu ada namanya TPA Bantar Gebang.
1: Bantar Gebang, benar.
2: TPA Bantar Gebang saat ini sudah overload. Sampah dari Jakarta yang dibawa ke Bantar Gebang itu mencapai 7.000 hingga 10.000 ton per harinya.
1: Wow.
2: 7.000 hingga 10.000 ton per harinya dari sampah-sampah Jakarta masuk ke Bantar Gebang Bekasi. Pertanyaannya, bila sampah ini tidak dipilah dari sumber, terjadi ledakan gas metan, maka siapa yang mau bertanggung jawab kalau terjadi korban meninggal dunia? Hal ini pernah terjadi soalnya, Mas, di tahun 2005 silam di TPA Lewi Gajah Bandung, yang mengakibatkan ratusan orang korban meninggal dunia karena terjadinya ledakan gas metan di TPA Lewi Gajah Bandung. Karena apa? Karena semua sampah tercampur begitu saja tanpa ada pemilahan sampah dari sumber. Kenapa ini penting? Again, jangan sampai TPA-TPA lainnya yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, dan lain-lainnya bisa meledak karena gas metan. Karena apa? Karena dengan sengajanya sampah tercampur. Jadi, kayaknya di situ. Kita ingin mengajak masyarakat untuk melakukan budaya pilah sampah karena tadi tempat pembuangan akhir sudah overload di seluruh daerah. Mau itu di kota besar, di kota kecil, kabupaten terpencil, 3T, itu semua sudah overload.
1: Benar. Nah,
2: kalau kita nggak ngelakuin budaya pilah sampah dan mengolah sampah dari rumah, maka dipastikan Indonesia sudah menjadi darurat sampah.
1: Benar. Dan itu sama, Mas Imam. Di Makassar pun juga, pemerintah kota Makassar juga sudah sempat mengeluarkan peringatan bahwa Makassar udah darurat sampah. Karena tempat pembuangan sampah di Makassar juga ini udah hampir full. Udah harus ada strategi lain untuk bisa menangani hal ini terjadi.
2: Yes. Jadi again, betul. Apa yang disampaikan oleh Mas Irsan, tentu kita perlu dorong juga oleh teman-teman dari ekosistem di Makassar dalam hal ini. Bagaimana budaya pilah sampah sudah menjadi kurikulum yang mulai diterapkan di level TK, SD dan juga PAUD di Makassar. Tidak hanya itu, teman-teman di area Makassar juga perlu berkolaborasi dengan institusi, dengan instansi atau komunitas macam kayak bank sampah untuk diberikan insentif. Contoh, bila mana bank sampah RT RW ini telah berhasil mengolah sampah dengan baik, baiknya pemerintah kota Makassar atau pemerintah provinsi memberikan insentif atau dana hibah berupa apa? Berupa alat atau mesin cacahan. Satu, dua, bisa memberikan dana hibah berupa pendampingan dan pelatihan bagaimana mengolah sampah dari RT RW. Ketiga, tidak perlu lagi ditarik biaya, tidak perlu lagi ditarik uang retribusi sampah di level RT RW. Kalau masyarakatnya mau melakukan pemilahan sampah dan mau melakukan olah sampahnya di level RT RW. Ini yang mungkin bisa aku usulkan untuk di area Pemkot atau
0: kota Makassar dalam hal ini.
1: Nah, Mas, kalau di Jakarta nih, di luar ruang lingkup dari Mas Imam sendiri, bagaimana peran dari bank sampah itu sendiri? Apakah memang sebesar itu, atau memang justru memang sebenarnya ada keterbatasan dari bank sampah juga?
0: Ya, baik, izin menjawab. Kita bicara case tempat saya tinggal dulu di Bekasi, Pak ya. Jadi kalau di Bekasi, Mas Irsan, itu sudah ada kebijakan insentif 100 juta per bank sampah RW.
1: Wow.
0: Jadi, di Pemkot Bekasi dalam hal ini memberikan dana hibah 100 juta per bank sampah RW. Fungsinya apa? 100 juta ini bisa dipakai untuk membeli mesin cacahan, bisa dipakai untuk pendampingan, bisa dipakai untuk modal usaha, untuk pembelian teknologi-teknologi ramah lingkungan yang bisa dilakukan di level bank sampah RT RW. Ketiga, kita pastikan produksi kapasitas sampah yang dikelola bisa lebih meningkat prosesnya. Contoh yang biasanya pupuk kompos cuma bisa menjadikan pupuk kompos 5 hingga 10 ton, dengan adanya mesin komposting itu meningkatkan lebih banyak, produksi dan kapasitas dari pupuk kompos lebih dari 10 ton per bulannya. Nah, hal-hal inilah yang sudah diterapkan untuk di level Pemkot Bekasi. Nah, kalau di Jakarta itu sudah ada yang namanya aturan INGGUP, instruksi gubernur. Nah, instruksi gubernur ini baru saja resmi rilis di tahun 2026. Karena apa? Karena sempat kejadian longsor di TPA Bandar Gebang yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, yang akhirnya dipaksa warga Jakarta untuk mulai memilah sampah dari rumahnya. Dengan begitu, pemerintah kota Jakarta atau dalam hal ini Pemprov Jakarta hanya mengangkut sampah residu saja. Jadi semua sampah organik dan anorganik wajib dipilah dan dikelola dari rumah tangga. Khusus sampah-sampah residu, sampah yang tidak sama-sama tidak bisa direcycling, baru diangkut oleh Pemprov Jakarta dalam hal ini. Itu yang sudah diterapkan di level Pemprov Jakarta dan juga di level Pemkot Bekasi untuk pemberian insentif kepada insan-insan atau komunitas yang berhasil mengelola sampahnya dari sumber.
1: Oke. Nah, Mas Imam, kalau ngomong tentang sampah plastik, sebenarnya sampah plastik di Indonesia itu seberapa banyak perharinya, mungkin per tahunnya, dan dari semua sampah itu udah kemana aja, dan itu diolahnya seperti apa?
0: Ya, izin menjawab. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa recycling rate kita untuk sampah plastik itu masih 10%.
1: 10%.
0: Plastik kita tiap tahun tuh mencapai puluhan juta, bahkan ratusan hingga ribuan ton tiap tahunnya. Persoalannya adalah tidak terintegrasinya sampah yang terpilah, tidak terintegrasinya antara bank sampah dengan pihak pabrik atau recycle manufacturing plant. Nah, dalam hal ini kami Plastik P mengajak ketika bank sampah telah memilah sampah, ketika masyarakat sudah memilah sampah di ATM sampahnya Plastik P, kita pastikan semua sampah botol yang telah masuk ke mesin kami, kita langsung recycling di pabriknya Plastik P. Sehingga apa? Sehingga masyarakat bisa dapat manfaat ekonomi, dan sampah langsung di-recycling di pabrik kami untuk dijadikan berbagai macam bahan baku, plus terjadinya penciptaan lapangan pekerjaan di situ, Mas. Nah, nanti aku juga mau tampilkan satu video bagaimana pabrik daur ulang kami juga bisa menyerap ribuan lapangan pekerjaan baru yang sudah kami lakukan dari tahun 2001 hingga saat ini.
1: Boleh, boleh, boleh. Mari kita lihat nih, pendengar. Nah, jika Anda menyaksikan YouTube-nya kami juga nih saat ini, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya pabrik plastik, terutama di milik dari Plastik Pay, mengolah sampah yang ada di Indonesia. Nah, saat ini lokasinya di mana nih yang akan ditunjukkan nanti Bang Imam?
0: Yes, kami juga punya pabrik area kami yang ada di Makassar, Mas, di Goa, Mas.
1: Oh, ada di Goa juga?
0: Yes, kami juga ada area pabrik recycling kami yang ada di Goa, Makassar. Mungkin biar lebih enak, tak kenal maka tak sayang, saya izin tampilkan video yang
1: boleh, masih. Silahkan, silahkan. Sembari dijelaskan juga nanti Mas Imam ya, biar
0: siap, sama
1: yang saya mendengarkan kita juga nanti di lewat radio ini tahu sebenarnya apa aja sih proses-proses dalam pabrik sampah itu sendiri.
0: Baik, sudah terlihatkah videonya, mohon izin?
1: Sudah
0: jadi
1: terlihat
0: prosesnya nih? Jadi ketika sampah sudah penuh di mesin kami, kami akan sortir nih tutupnya, bodinya, labelnya. Setelah kita sortir tutup body ke labelnya, kita akan press botolnya. Nah, setelah kita press botolnya, kita cuci botolnya. Setelah kita cuci botolnya, baru kita sortir lagi di sini. Nah, ini pekerja-pekerja pabrik kami. Jadi setiap satu pabrik kami yang ada di Makassar, di Goa, kami juga menyerap ratusan hingga ribuan pekerja baru ikut andil bekerja di pabrik kami. Jadi artinya kalau ngomongin pilah sampah, nggak bisa pada konteks gerakan saja, tapi perlu ada pabriknya, perlu ada industrinya, hingga banyak lapangan pekerjaan tercipta di situ.
1: Benar.
0: Nah, setelah sudah kita cacah, kita cuci, kita keringkan, baru menjadi tahapan berikutnya, kita menjadikan bahan baku cacahan tersebut menjadi serat polyester atau menjadi bahan baku benang. Dan kedua, kita jadikan dakron sebagai isian bantal, sofa, spring bed. Dan ketiga adalah menjadi kain felt, lembaran kain felt buat menjadi karpet mobil salah satunya. Nah, ini tahapan berikutnya kalau kita lihat di sini. Jadi ketika sudah kita cacah, kita proses berikutnya, kita jadikan yang namanya serat polyester. Nah, serat polyester ini adalah bahan baku untuk dijadikan benang, yang dimana kami juga supply bahan baku benang ini kepada industri fashion. Sedangkan untuk dakronnya, kami juga supply ke industri furniture sebagai isian sofa, spring bed, dan juga kasur. Sedangkan kain feltnya ini kami jadikan sebagai karpet mobil dan juga peredam suara yang kami supply ke industri otomotif. Sehingga apa? Sehingga ngomongin persoalan recycling sampah, perlu ada dua solusi. Solusi pertama adalah perlu adanya ATM sampah yang telah terpilah dan ada insentif yang diberikan. Solusi kedua, wajib membangun pabrik daur ulang untuk memastikan semua sampah terpilah di recycling dan dijadikan berbagai macam bahan baku industri yang dibeli lagi oleh pabrik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dimana setiap sampah berhasil dikelola dengan baik. Nah, itu mungkin Mas Irsan, semoga bisa terdapatkan ya pandangan yang Monijen.
1: Wah, udah Irsan lihat ternyata bisa jadi macam-macam juga ya hasil sampah plastik kita ini. Jadi berbagai macam industri akhirnya bisa tersentuh dari limbah yang harusnya menjadi sampah, tapi ternyata bisa menjadi cuan juga di tangan yang tepat. Baik, Mas Imam.
0: Yes.
1: Nah, kita rehat sejenak dulu, Irsan putar dua lagu dulu, nanti saat itu kita balik lagi dan kita akan ngobrol banyak nih seputar tentang plastik pay, kira-kira apa yang didapatkan oleh masyarakat jika menyumbangkan tanda kutip ya. Terus juga katanya ada ATM juga tadi, ATM sampah, wah itu seperti apa, nanti kita akan ngobrol banyak ya Mas Imam tentang itu.
0: Boleh, Mas Irsan.
1: Oke, kita rehat sejenak. Baik pendengar, Anda yang telepon juga nih udah berdering-dering nih telepon saya. Sepertinya banyak yang pengen nanya-nanya nih Mas Imam. Tapi nanti ya, habis lagu nanti Irsan angkat telepon Anda di 0821 3333 9440.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Ersan Saputra menemani Anda. Dan kami mencoba kembali bisa terkoneksi bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Mas Imam dari Plastic Pay, yang akan ngobrol tentang kita tentang pemilihan sampah dan pentingnya mengolah sampah. Kita coba si hai dulu kembali deh. Halo Mas Imam.
1: Halo Mas Ihsan.
0: Baik, udah terdengar baik nih suaranya sekarang, udah clear.
1: Udah agak mendingan ya.
0: Udah jauh dah, udah lebih bulat lagi nih suaranya.
1: Oke, mohon izin ya Mas, karena faktor sinyal Mas.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu sangat dimaklumi deh Mas Imam. Mas Imam, ngobrol lagi nih seputar tentang plastik. Nah, kalau misalnya tadi udah kita jelasin ya di awal bagaimana sebenarnya regulasi dan juga apa yang harus dilakukan. Nah, jika nanti masyarakat mengolah sampahnya, apa yang didapatkan oleh masyarakat nantinya Mas? Udah capek-capek nih pisahin mana sampah organik, mana anorganik, terus juga mana yang limbah, mana bukan. Terus masyarakat dapatnya apa dong? Emang Plastic Pay bisa ngasih insentif juga nggak sih atau gimana gitu?
1: Yes, baik. Terima kasih Mas Kirsan atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi untuk konsepnya bagaimana? Tentu yang pertama adalah masyarakat bisa mendownload aplikasi Plastic Pay di Google Play Store sama App Store. Nah, sedikit informasi, setiap satu botol yang masuk ke mesin kami, kita berikan insentif satu botol sama dengan 56 poin atau Rp56.
0: Oke. Okay.
1: Nantinya masyarakat bisa melakukan redemption ke rekening bank ataupun dompet digital. Nah, nggak cuma itu saja, setiap sampah yang ditukerin, masyarakat bisa juga lihat berapa banyak pengurangan karbon sampah yang terkumpul yang nantinya bisa terlihat di dalam social impact-nya atau pencapaiannya masyarakat. Dan data itu juga bisa dipakai oleh dinas-dinas atau stakeholder yang telah bekerja sama dengan Plastic Pay. Itu Mas Irsan. Jadi memang kemarin yang di Pemkot Jakarta, di Pemprov Jakarta, kita kasih promo satu botol Rp200.
0: Wah, besar dan banget.
1: Dan rekor tertingginya ada yang dapat Rp1,5 juta.
0: 1,5 saat, juta.
1: Yes, dia sampai bawa 20 karung lebih pada saat nukerin sampah ke ATM sampah kita di Gedung Balai Kota Jakarta. Nah, dalam rangka HUT Jakarta ke-499.
0: Ya, yang kemarin itu nggak sih yang di story-nya Mas Imam itu?
1: Betul, yang kemarin di Gedung Balai Kota Jakarta. Dan alhamdulillah animonya sangat banyak banget, sampai orang ngantri-ngantri, bahkan bisa menjadi percontohan juga. Dan akhirnya banyak teman-teman RT RW yang ngubungin kita, tolong dong dipasang dong mesinnya di RT saya, di RW saya, karena animonya langsung membludak pada saat melihat langsung manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat, yang nantinya uang itu bisa dipakai oleh masyarakat buat bisa beli sembako, beras, minyak goreng, dan lain-lain.
0: Dan itu langsung didapat oleh masyarakat tanpa perlu ada potongan dan sebagainya gitu?
1: Nah, mohon izin, jadi kalau untuk potongan tentu ada di adminnya. Jadi kalau untuk di rekening bank itu tanpa biaya admin, sedangkan kalau masuk ke dompet digital itu biasanya ada biaya admin. Nah, proses redemptionnya untuk yang dompet digital minimal di 10.000 poin, sebanyak Rp10.000. Kalau untuk dicairkan ke rekening bank itu nggak ada biaya adminnya. Biaya adminnya untuk yang bank semua nggak ada, kecuali yang dompet digital. Dompet digital ada 1.500 sampai 2.500 biaya adminnya.
0: Wah, berarti bisa benar-benar kayak nabung dong Mas ya. Kita kalau punya sampah dimasukin di ATM sampah dan sebagainya, dan ini bisa terkumpul, terakumulasi lagi.
1: Betul, jadi ketika orang masukin sampah kan pertama klik mulai dulu, tombol paling kecil klik mulai, letakkan botolnya satu persatu, nanti akan tertarik oleh conveyor belt. Setelah itu klik ambil poin, scan barcode di aplikasi Plastic Pay, akan terkumpul di collect di Plastic Pay Point. Nah, dari Plastic Pay Point baru masyarakat bisa redemption mau kemana, mau ke rekening bank atau ke dompet digital untuk pencairannya. Jadi pencairannya nggak cash ya Mas ya, tapi e-cash.
0: Wow, e-cash ya. Jenis plastiknya apa aja? Apakah botol minuman berwarna atau enggak? Itu kan kalau kita ngomong tentang plastik kan itu banyak kategorinya ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau di ATM sampah dari Plastic Pay sendiri seperti apa?
1: Baik, izin menjawab. Jadi kita ada dua jenis ATM sampah. Satu ATM sampah yang menerima botol plastik itu ukuran 200 mili sampai 1,5 liter yang ada segitiga satu atau PET, atau simpelnya adalah AMDK, air minum dalam kemasan. Lalu kedua, kami juga bisa menerima untuk jenis sampah kosmetik atau skincare.
0: Oke.
1: Nah, untuk yang skincare sendiri, itu kami kerjasama dengan brand, salah satunya adalah dengan Paragon. Mm-hmm. Bagaimana setiap satu sampah Paragon itu dihargai 1.000 poin atau 1.000 rupiah.
0: Wow,
1: yang nanti bisa dipakai sebagai potongan harga pembelian produk-produknya Paragon. Mm-hmm. Sedangkan yang non-Paragon itu dihargai 500 poin atau 500 rupiah yang nanti juga sama. Poinnya dikunci menjadi potongan harga pembelian produk-produknya Paragon.
0: Seru banget dong berarti kalau gitu ya. Berarti yang suka skincare-an yang selama ini bingung karena kan residunya banyak banget ya kalau skincare ya.
1: Benar.
0: Dan itu semuanya bisa jadi duit lagi nantinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Wah.
1: Kuncinya satu, Mas Irsan, gak gengsi buat milah sampah, buat dapat uangnya langsung.
0: Nah, itu tuh, gak gengsi, tidak gengsi untuk memilah sampah karena nanti dapat uangnya langsung.
1: Yes.
0: Nah gitu. Nah, Mas Imam, ini ada telepon dari pendengar kita, saya izin angkat dulu ya.
1: Ya, silakan Mas Irsan.
0: Oke, kita coba angkat teleponnya dulu. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Sewang di Makassar.
0: Ah, Pak Abdullah Sewang di Makassar.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Abdullah Sewang.
2: Bapak narasumber, ini saya mau pertegaskan ini masalah sampah basah yang mau dijadikan kompos. Iya. Kalau itu komposnya ada, dipasarkan siapa yang mau mengambil ini kompos ini?
0: Oke.
2: Karena ini sudah kompos ini sudah lama orang membuat, tapi dia bilang bagaimana pemasarannya tidak ada.
0: Baik.
2: Bikin, tapi tidak ada pendapatan. Iya. Jadi mohon kalau memang difungsikan ini kompos, iya. Ya, pasti rakyat mau kan Pak kalau ada hasilnya.
0: Ah, benar. Kalau
2: hasilnya dia bilangnya kompos saja sih. Tidak ada penerimanya,
0: tidak ada
2: mengambil.
0: Baik, Mas Ebang. Oke, nanti kita coba ngobrol sama Mas Imam deh, siapa tahu ada solusi dari Plastic Pay juga ya.
2: Ini rakyat kecil kalau ada penghasilannya pasti dia ikut.
0: Iya, benar.
2: Apalagi kalau dibilang dia dibelikan mesin apa. Makasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik Mas Imam. Tadi kan kalau selama ini kan kita ngobrol tadi Plastic Pay siap nih ya mengurusin sampah plastik. Nah, terus bagaimana dengan sampah basahnya? Jika udah jadi kompos itu harus dikemanain? Kalau misalnya kita masyarakat disuruh mengolah sampah, ya udah kita olah terus nanti hasilnya kemana nih? Kita dapat apa nih? Nah, itu tadi yang ditanyain kurang lebih. Terutama untuk komposnya tuh Mas Imam.
1: Siap. Baik Mas Irsan, izin menjawab. Jadi kalau untuk kompos memang

0: pertamanan. Kedua, dinas pertamanan, bank sampah RT RW juga perlu berkoordinasi dengan dinas pertanian. Biasanya dinas pertanian juga butuh bahan baku pupuk kompos yang biasanya dipakai untuk pembukaan lahan baru pertanian. Nah, di sini poinnya apa? Aku berharap siaran kita di RRI Pro 1 Makassar memberikan insight, memberikan warna dan juga wawasan bagi teman-teman dinas pertanian, dinas pertamanan, untuk nggak malu menyerap sampah dari pupuk komposnya di bank sampah RT RW. Tolong diserap, tolong dibeli.
1: Iya benar.
0: Ini aku himbau teman-teman dari dinas pertamanan, dinas pertanian Makassar, tolong dibeli pupuk kompos yang ada di bank sampah RT RW, sehingga masyarakat di Kota Makassar mau melakukan pilah sampah dan mau melakukan daur ulang sampah menjadi pupuk kompos. Karena tadi ada off-takernya, ada orang atau instansi membeli pupuk komposnya. Jadi sekali lagi aku himbau kepada dinas pertamanan, dinas pertanian Kota Makassar, tolong dibeli pupuk komposnya, bank sampah RT, bank sampah RW, sehingga warga-warga sekitar mendapatkan manfaat ekonomi dari pupuk kompos yang berhasil dikelola di level RT RW. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Irsan.
1: Baik. Dari WhatsApp juga ada yang nanya nih, tadi ngomong tentang ATM sampah. Nah, kalau di Makassar gimana katanya, bisa nggak juga nih ATM sampahnya kepake?
0: Nah, ini di Makassar nih hal yang menarik sekali. Jujur kita waktu di Makassar baru di acaranya di Sulawesi Tenggara, Sultra Kendari. Jadi waktu itu yang support kita, yang sponsor kita ada dari Bank Indonesia Sultra. Kami berharap pasca dari kita diskusi atau berprogram pada talk show di siaran radio RRI,
1: amin,
0: teman-teman dari DLH, Pemkot Makassar ataupun institusi lainnya bisa berkenan beraudiensi dengan kami Plastic Pay, sehingga kami juga bisa ekspansi untuk meletakkan mesin-mesin ATM sampah kami di area Kota Makassar. Jadi memang kami dalam hal ini masih membuka potensi-potensi diskusi, potensi-potensi audiensi, potensi-potensi kolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah Kota Makassar, terutama DLH Makassar, untuk membuka diri, sama-sama kita bisa audiensi kepada Pemkot Makassar, melalui DLH Kota Makassar. Ini memang kalau di Makassar belum kita pasang, Mas.
1: Semoga
0: belum dapat request langsung dari DLH Makassar.
1: Amin, semoga nanti deh habis ngobrol bareng kita di sini bisa ada request dari Dinas Lingkungan Hidup deh ya, bisa di terapkan di Makassar juga.
0: Nah, ini kalau kita lihat background saya nih, ini adalah sebaran titik mesin kita yang ada di Jakarta, Mas.
1: Banyak banget.
0: Iya, ini sebaran titik kita yang ada di Jakarta udah ada ribuan mesin. Ratusan mesin, sorry, koreksi. 800 mesin yang sudah kita sebarkan di area Jabodetabek.
1: Wow.
0: Itu titik-titik yang udah kami sebarkan di area Jabodetabek. Nah, tinggal dari Makassar nih. Kalau kita bisa dapat waktu, bisa audiensi dengan DLH Kota Makassar.
1: Amin.
0: Dengan senang hati kita bisa melihat potensi-potensi yang bisa kita pasang nantinya ATM sampah kami di area Kota Makassar.
1: Oke. Nah, Mas Imam, kalau kita ngomong plastik tadi kan yang disebutin kebanyakan air minum dalam kemasan, terus juga ada kosmetik. Nah, bagaimana dengan limbah plastik dari sisa plastik makanan mungkin, atau kemasan makanan-kemasan, itu akan diakomodir juga nggak sih sama Plastic Pay?
0: Baik, mohon izin menjawab. Jadi untuk jenis sampah packaging kemasan seperti makanan, itu memang jenis sampahnya berbeda dengan jenis sampah botol plastik yang kita kolek. Pertama itu. Kedua adalah butuh treatment khusus untuk jenis-jenis sampah yang di luar dari spek yang tadi kami sampaikan. Kan kami baru bisa mengkolek jenis sampah PET, HDPE, PP untuk yang kemasan botol. Sedangkan kemasan yang makanannya perlu ada treatment sendiri, baik dari sisi pabriknya dan juga baik dari sisi proses recyclingnya. Kalau untuk ATM sampahnya, tentu ATM sampah kami bisa menerima semua jenis sampah untuk bisa disortir. Pertanyaannya adalah ketika sudah dipilah di mesin kami, kan perlu ada pabriknya, Mas.
1: Oh benar.
0: Nah, itu yang memang jadi kendala juga untuk recycling proses untuk jenis-jenis sampah yang memang seperti saset, seperti kemasan wadah makanan, itu yang memang tidak mudah untuk sisi recyclingnya dan butuh teknologi untuk merecycling hal tersebut. Namun kalau untuk secara ATM sampahnya, ATM sampah kami bisa kita custom, Mas. Bisa kita custom, bisa kita terima jenis-jenis sampah yang terpilah. Tapi persoalannya adalah ketika sudah dimasukkan ke dalam mesin, kan apakah ada pabriknya atau enggak. Nah, ini kan hal yang penting juga, Mas.
1: Benar.
0: Jangan sampai setelah sudah disortir, sudah dipilah, tidak ada pabrik yang bisa merecycle sampah tersebut. Itu masih bisa kami jawab, Mas Jin.
1: Baik. Nah, Mas Imam, dengan adanya ini akhirnya bisa dong ya bank sampah yang ada di RT RW itu bekerja sama.

0: percuma dong dengan plastik pay untuk bisa lebih cepat gitu perputarannya.
1: Betul, tentu saja bisa Mas, karena tadi kami sebagai pihak industri kan memiliki pabrik juga di area Makassar ya, di Gowa dalam hal ini. Dan tentu teman-teman bank sampah nggak perlu khawatir karena nilai sampah yang kita beli pun lebih besar. Karena kan tadi kami pihak industri, kami pihak pabrik langsung yang membutuhkan bahan baku sampah-sampah botol kemasan untuk bisa kita recycling di pabrik kami sebagai bahan baku industri fashion, tekstil, konstruksi, hingga interior mobil. Jadi tentu secara harga, secara angka sampah yang kami beli pun harga lebih mahal karena kan kami pihak industri langsung, Mas.
0: Benar. Nah, ini jauh lebih mudah dong kalau gini. Dan untuk masyarakat juga udah nggak bingung lagi, udah dikumpulin sampah-sampahnya, botol-botol plastiknya, udah tahu mau dibawa kemana. Kalau misalnya nggak ada bank sampah di lingkungannya, udah tahu juga nih mesin ATM sampahnya ada di mana gitu.
1: Yes.
0: Wah, betul, sangat menarik.
1: Jadi memang kunci dari pengolahan sampah ada dua, Mas. Again, selain pemilahan sampah di sumber, kedua adalah terintegrasinya akses pasar ke industri daur ulang, Mas.
0: Nah, betul, setuju
1: itu
0: banget.
1: Itu penting, Mas. Karena bank sampah kalau dia nggak bisa ngejual sampahnya, maka kasihan bank sampahnya, Mas.
0: Iya, ya, akan numpuk juga kan uang. Akhirnya.
1: Akan numpuk juga akhirnya, betul. Karena nggak ada off taker, nggak ada pembelinya yang membeli sampah tersebut.
0: Betul-betul banget. Nah makanya tuh ada plastik pay hadir untuk bisa menjadi solusi itu.
1: Yes, salah satunya untuk case kelola sampah plastik kemasan di PET botol salah satunya.
0: Nah gitu. Baik deh, Mas Imam, udah gak kerasa nih obrolan kita udah hampir sejam ngobrol-ngobrolnya. Terakhir, closing statement mungkin yang bisa disampaikan kepada warga yang mendengarkan kami yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan. Silakan, Mas Imam.
1: Siap, closing statement dari saya, semoga dari pertemuan online dan juga siaran di sore hari ini, kami ingin mengajak kepada seluruh BUMD, perusahaan swasta yang ada di Sulawesi untuk bisa bekerjasama melakukan pengadaan-pengadaan ATM sampah yang ada di area Makassar dan sekitarnya. Karena again, tidak hanya tugas pemerintah dalam hal ini untuk mengelola sampah, tapi tugas dari perusahaan swasta yang berinvestasi di kawasan Sulawesi dalam hal ini. Jadi artinya kami Plastik P membuka diri, membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan BUMD di area Sulawesi untuk bisa bekerja sama. Silakan akses langsung, pantau langsung Instagram kita @plastikp.tech dan atau bisa juga akses langsung ke website kita www.plastikp.net atau bisa hubungi saya langsung di 0813 1714 0664 untuk teknis kerjasama berikutnya. Itu mungkin, Mas, closing statement dari saya, Mas. Intinya kami membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan swasta ataupun BUMD lainnya yang ada di area kawasan Sulawesi ataupun Makassar dalam hal ini.
0: Baik. Terima kasih banyak, Mas Imam, udah mengedukasi kita kembali bagaimana mengolah sampah yang sangat penting itu, dan ternyata sampah plastik juga masih bisa jadi cuan lewat bantuan dari Plastik Pay sendiri yang akan menjadi perpanjangan tangan. Semoga bisa segera masuk ke Makassar. Jadi buat kita juga nih, masyarakat udah nggak bingung lagi buang botol-botol sampahnya kemana. Jadi itu bisa langsung jadi cuan, tinggal dikumpulin dikit-dikit akan jadi banyak nantinya. Terima kasih banyak sekali lagi, Mas Imam.
1: Terima kasih, Mas Irsan. Sehat selalu. Salam buat teman-teman RRI Pro 1 Makassar.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda dengarkan rangkaian informasi di Gema Saripati, liputan berita Sokor Nusantara 4, langsung dari RRI Mamuju.
1: Semuanya akan ada jalannya, ada solusinya. Dan salah satu jalan solusinya adalah kita belajar di Bincang Sakinah yang jadwalnya sekarang tiap pekan.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Dari RRI Bau-Bau, Afriansyah menyampaikan laporannya.
2: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
2: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Ada 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
3: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
4: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan perangkat digital di rumah.
5: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi pesannya Pak Menteri bahwa keluarga itu harus hadir bagi tempat anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kehilangan harapan, ya kehilangan magnet keluarga, sehingga mencari pelarian di luar.
4: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Kendari, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan Idam dari RRI Kendari.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
7: Bagi salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
6: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
1: Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan wawancara dari RRI Palu terkait aktivitas illegal fishing. Bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Berikut wawancara bersama reporter RRI Palu, Nita Surbakti, bersama Dirpolairut Polda Sulawesi Tengah.
8: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
9: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki. Baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring, menggunakan pancing, yang lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelairan Polda Sulawesi Tengah, kita menyebar ada 10 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan.

tetap kita proses juga. Seperti karena kemarin sudah ada dua yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton, itu sudah kami

0: laut itu juga terjaga karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
1: Tapi Pak Dir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi di Sulteng ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
0: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar. Karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2. Alki 2 itu jalur internasional. Kami, kapal kami tidak bisa menjangkau ke sana karena kapal kami itu kapal tipe C. Jadi kami hanya kapal untuk patroli pesisir. Kami tidak menjangkau ke laut lepas. Tapi kalau yang dua kemarin kita dapat itu masih tergolong menengah ke kecil. Kalau yang pelaku-pelaku besar kami belum dapat.
1: Tapi kalau Bapak melihat kan ini kan keliling di pesisir pantai kita, kondisi laut kita cukup

0: bagus. Kemudian di Morowali juga yang mendekat ke arah Sombori itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Banggai Kepulauan, Banggai Laut itu di bagian pulau-pulaunya itu juga. Makanya kami naruh pos di sana. Kami ada pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk patroli di sana.
1: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung.
0: Iya.
1: Tapi padahal jangka panjangnya yang kasihan Pak.
0: Jangka panjangnya kasihan. Iya. Karena kasihan itu apa? Bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati. Iya. Itu kasihan.
1: Sekarang dapat banyak, besok enggak dapat apa-apa.
0: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Sehat selalu.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Kita teruskan untuk informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya dari rekan Ayunia Nindiati di RRI Bone.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Laporannya disampaikan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
5: Di Ampana Kota dan Ratu Lindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
4: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratu Lindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di Lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan dari rekan Sardono di RRI Toli-Toli.
6: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, satu titik di ruang terbuka hijau RTH Tanjung Batu, serta satu titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
7: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkat itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, ya sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover.
6: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
7: Ini kan sebenarnya kita coba betul menerjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati, pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau baik itu pemerintah daerah. Di masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
6: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Pada selanjutnya kami akan hadirkan news feature dari RRI Makassar, yaitu kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Makassar, Karnila Kandi.
8: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cineponto, Karmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
9: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi dan dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
10: Siap.
9: Duduk siap, gerak.
8: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
9: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
8: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
11: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah betul-betul kami inklusif, Ibu. Jadi pelayanan, kemudian supporting semuanya itu tidak membedakan, mulai dari latar belakang siswa, kemudian apakah dia disabilitas atau yang normal, semuanya kami tidak dibedakan, Ibu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Makassar, kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa meraih harapan cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Ketika anak-anak satu minggu setelah mereka masuk di sini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya di ruangan saya dan menyampaikan saya bahwa Ibu, minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua. Saya bilang begini, kan saya orang tuanya, Nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua, merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu, enak nih perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi, anak-anak itu, walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena kami ada yang mendampingi, kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, sebagai orang perwakilan orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka hidupnya merasa nyaman dan kondusif. Sikap pengabdian saya sebagai seorang PNS yang 10 tahun lagi, saya sudah berjanji dalam hati saya bahwa saya akan mendedikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat. Jadi semoga ke depan sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
9: Sekolah rakyat adalah pondasi bagi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin sekolah rakyat bisa mewujudkannya.

0: Pendengar, demikianlah himpunan berita Gema Sari Pati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 6 Juli 2026.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: informasi lalu lintas.
1: Info Publik Pro 1.
2: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini mungkin lagi mobile di wilayah Kota Makassar, tengah menikmati akhir pekan. Kabar baiknya, akhir pekan di Kota Makassar biasanya cukup lengang, tidak ada terjadi kepadatan yang terjadi seperti hari-hari kerja, walaupun memang masih ada beberapa titik terpantau ramai lancar, pendengar. Seperti di perbatasan kota, di Sultan Alauddin, perbatasan Kota Makassar dan juga Kabupaten Goa, di sana terpantau ramai lancar, pendengar. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dari arah Goa menuju ke Kota Makassar cukup mendominasi. Nah, pendengar, hal yang sama pun terpantau di Jalan Alauddin menuju ke APP Tarani, pendengar. Di sana terpantau ramai lancar, tidak sepadat di perbatasan kota, tapi di Jalan Alauddin di sana terpantau cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan juga tidak ada kemacetan yang terjadi. Cuman masih terpantau cukup ramai kendaraan di daerah tersebut, pendengar. Untuk Anda yang akan melalui Jalan APP Tarani, tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar, UNM, di sana terpantau ramai lancar, terutama untuk Anda mungkin yang akan naik ke Jalan Layang, mendengar ya, atau lebih tepatnya di Jalan Tol Layang, di sana terpantau lancar, tidak ada kepadatan yang terjadi. Memang kecepatan kendaraan juga yang dari pantauan CCTV di Dinas Kominfo Pemerintah Kota Makassar, di sana cukup stabil dan tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi, pendengar. Selamat akhir pekan untuk Anda. Semoga tidak ada kendala-kendala di jalan yang akan mengganggu perjalanan Anda. Semoga kembali selamat di tujuan dan juga kembali ke rumah. Harap perhatikan rambu-rambu lalu lintas dan mematuhi jarak kendaraan aman antara kendaraan Anda dan juga kendaraan lainnya untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bareng Irsan Saputra menemani Anda di Makassar sore ini. Mendengar pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya masuk pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Berikut pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 yang dibacakan oleh Haji Hasan Basri SAG dan terjemahannya dibacakan oleh Andi Ampelan SH. Kami hadirkan untuk menemani Anda.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa PT Pertamina Partraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Tiga jenis BBM non-subsidi yang turun adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Faktanya, klaim infografis yang menyatakan bahwa harga Pertamina turun menjadi Rp12.800 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa Pertamax mengalami penurunan harga. Harga BBM Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih Rp16.250 per liter. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liter. Unggahan infografis itu identik dengan artikel indonesiabaik.id berjudul Update Harga BBM Non-Subsidi Turun. Namun, artikel tersebut bukan ditayangkan pada 1 Juli 2026, melainkan pada 3 Januari 2023.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar EcoBrick? Nah, ada hal menarik tentang EcoBrick yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Kiprah Sulawesi Selatan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali lagi bersama saya Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Metode ini awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBricks yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBricks sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBricks, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBricks yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBricks telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah komunitas.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

ini, tren ekobrik di Indonesia kian berkembang. Tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi ekobrik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi ekobrik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat ekobrik yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol ekobrik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ekobrik yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode ekobrik tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan ekobrik, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan ekobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah plastik di rumah, membuat ekobrik, dan mengedukasi lingkungan sekitar. Setiap botol yang diisi plastik padat dan dimanfaatkan kembali adalah aksi kecil yang sangat berarti dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dengan semangat inovasi dan kreativitas, kiprah ekobrik di Indonesia memberi bukti bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Persatu RRI, demikian kisah inovasi ramah lingkungan malam ini. Program lainnya juga bisa didengar melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Saya Ese pamit undur diri, sampai jumpa dan mari kita terus jaga bumi tercinta dengan langkah-langkah kecil yang berarti.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyampaikan informasi untuk Anda pendengar dari dalam dan juga luar negeri, dikutip langsung dari rri.co.id, pusat pemberitaan RRI se-Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di malam hari ini, informasi baik datang dari dunia olahraga panjat tebing pendengar. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambahkan medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi menjadi tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hun, dan Alexandra Miraslow yang memperebutkan medali. Pada partai final, Alexandra Miraslow mengalami fall start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kalakua menempati posisi kedua dengan mencatat waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Hahn menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga berhasil meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Berikutnya mendengar informasi dari luar negeri. Jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika menghadapi gelombang panas dan kelembaban yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari, dilansir dari BBC News pada Jumat 3 Juli 2026. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat, NWS, telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. NWS memperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kondisi suhu udara dan tingkat kelembaban. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan sehingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
13: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
3: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratunan Orang Bangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Nofsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Nofsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari kawasan liburan di nomor 3 Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda semuanya. Untuk edisi akhir pekan ya, tepatnya hari ini Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Akan kita awali dengan program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di Pro 1 RRI Makassar. Untuk malam hari ini akan hadir saat lagi di ruang dengar Anda, yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Melalui aplikasi RRI Digital Anda bisa dengarkan melalui smartphone Anda, dan juga melalui terestrial kita tentunya di FM 94,4 FM. Dan malam ini akan hadir dengan pembahasan belajar dari kelembutan hati Tuhan yang akan dihantarkan oleh narasumber kita Tony Sijaya, SAG, penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar. Sesaat lagi.

Selamat malam, salve, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar di gelombang FM 94,4 MHz dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Dari hiruk pikuk pusat kota Makassar hingga ke keheningan pesisir dan dataran tinggi Sulawesi Selatan, semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai keluarga Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Tony Sijaya, SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar. Malam ini dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik Suara Kasih, saya akan menemani waktu istirahat Anda dengan membawakan sebuah renungan inspiratif. Pada hari ini, tanggal 5 Juli 2026, adalah hari Minggu Biasa ke-14 dalam penanggalan liturgi gereja. Bacaan suci hari ini memberikan sebuah undangan yang paling lembut dan paling dirindukan oleh setiap manusia, yakni undangan untuk datang dan beristirahat di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang malam ini merasa lelah, stres, dan memikul beban hidup yang berat, kiranya sapaan Tuhan hari ini adalah untuk Anda. Mari, sebelum kita merenungkan sabdanya, kita tenangkan batin, kita lepaskan sejenak segala penat, dan kita awali perjumpaan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang maha baik, pada malam yang tenang ini, kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh diri kami. Kami datang membawa keletihan fisik setelah seminggu bekerja. Kami membawa kepenatan pikiran, kecemasan akan hari esok, dan segala beban yang terasa menekan di pundak kami. Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap jiwa yang lelah. Bukalah hati dan telinga kami pada malam ini. Biarlah sabdamu membasuh kekhawatiran kami, dan biarlah rohmu yang kudus memberikan kekuatan baru agar kami dapat memikul tugas dan panggilan hidup kami dengan penuh sukacita. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ditemani tas ransel saya. Saya mau pakai dulu ya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa hidup ini ibaratnya kita sedang menggendong sebuah tas ransel yang tidak terlihat oleh mata setiap harinya? Ransel itu kita bawa kemana-mana. Kita bawa ke tempat kerja, ke pasar, atau bahkan ketika kita sedang tidur. Masalahnya ransel itu seringkali kita isi dengan batu-batu yang sangat berat. Ada batu tuntutan ekonomi, batu ekspektasi dari orang lain, batu masalah rumah tangga, penyakit yang tak kunjung sembuh, hingga batu-batu ambisi dan ego kita sendiri. Lama-kelamaan pundak kita menjadi bungkuk. Langkah kita makin terasa berat. Dan kita merasa sangat kelelahan secara batin. Dalam Injil Matius bab 11, Matius bab 11 ayat 25 sampai 30 yang kita dengarkan hari ini, Yesus melihat wajah-wajah kelelahan umatnya itu. Yesus bersabda dengan sebuah kalimat yang mungkin menjadi salah satu ayat yang paling menggetarkan dalam seluruh kitab suci. Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita bisa merasa begitu letih dan lesu? Seringkali keletihan itu terjadi karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita pandai, kuat, mampu menyelesaikan segala sesuatunya tanpa perlu campur tangan dari Tuhan. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, Roma bab 8 ayat 11-13, menyebut hal ini sebagai hidup menurut daging. Hidup menurut daging berarti mengandalkan ego, kesombongan, dan standar dunia. Dan hidup seperti ini sangat melelahkan, karena dunia tidak pernah merasa cukup. Yesus berkata bahwa ia bersyukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan surga justru disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi dinyatakan justru kepada orang-orang kecil. Nah, siapakah orang kecil itu? Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, yang sadar bahwa mereka memiliki keterbatasan, yang sadar bahwa ransel mereka terlalu berat untuk digendong sendiri, dan mereka butuh juru selamat. Sikap rendah hati inilah yang dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Zakaria dalam bacaan pertama kita hari ini. Kitab Zakaria bab 9 ayat 9-10. Di situ Zakaria menubuatkan kedatangan sang Raja Damai, Mesias, yang datang bukan dengan menunggang seekor kuda perang yang gagah perkasa dan menakutkan, melainkan dia menunggang seekor keledai beban muda yang sederhana. Allah kita bukanlah Allah yang angkuh dan menjaga jarak. Dia adalah Raja yang lemah lembut. Dia datang justru untuk mengerti kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, jika Anda malam ini merasa lelah, hampir putus asa, ketahuilah bahwa Anda sedang menerima undangan VVIP dari surga. Tuhan sedang menatap Anda dan berkata, "Mari, mendekatlah. Letakkan ransel berat mu itu di pundakku. Mari sejenak kita endapkan undangan penuh kasih ini
sambil mendengarkan sebuah pujian rohani berikut ini.

Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama Mimbar Agama Katolik di RRI Pro 1 Makassar. Setelah kita mengundang dan Yesus tadi memberi kita undangan untuk datang kepadanya, Yesus memberikan sebuah tawaran yang sekilas terdengar paradoks atau bertentangan. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Kita langsung bertanya, loh, bukankah kita baru saja disuruh meletakkan beban kita tadi? Mengapa sekarang Yesus malah menyuruh kita memikul kuk? Bukankah kuk itu juga sebuah beban? Untuk memahaminya, kita perlu tahu apa itu kuk atau gandar. Dalam dunia pertanian kuno, bahkan masih ada di beberapa desa hingga saat ini, kuk atau gandar itu adalah sebatang kayu tebal yang dipasang pada tengkuk dua ekor lembu atau kerbau untuk menarik bajak secara bersama-sama. Biasanya petani akan memasangkan seekor lembu yang sudah tua, kuat, dan berpengalaman dengan seekor lembu muda yang masih lemah dan belum tahu cara membajak. Ketika Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang," Yesus sedang mengajak kita mengenakan kayu pembajak itu di pundak kita bersama-sama dengan Dia. Yesus adalah lembu senior yang kuat itu. Dia tidak menyuruh kita memikul beban hidup kita sendirian. Dia masuk dan memikul beban penderitaan kita. Dia berdiri di samping kita. Dia menyodorkan bahunya dan menarik beban terberat dari kehidupan kita bersama-sama. Pekerjaan hidup kita, entah itu mendidik anak, bekerja mencari nafkah, atau merawat pasangan yang sakit, mungkin tetap sama. Beban itu masih ada di sana. Tetapi karena kita menariknya bersama-sama, berpasangan dengan Yesus yang lemah lembut, maka kuk itu menjadi enak, dan beban itu pun menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi menariknya dengan stres dan ketakutan, melainkan dengan damai sejahtera. Kuncinya adalah sabda Tuhan, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Seringkali beban hidup kita terasa berat karena kita memberontak. Kita menolak kehendak Tuhan. Kita memendam amarah kepada sesama. Dan kita kehilangan kelembutan hati. Kelembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Perhatikanlah air yang menetes. Lama-kelamaan dia dapat membelah batu karang yang paling keras. Ketika hati kita rendahkan dan lembut seperti hati Yesus, maka kita akan menemukan bahwa damai sejahtera yang dijanjikan Yesus itu benar-benar nyata

0: bahkan di tengah badai kehidupan yang keras sekalipun. Pemazmur pada hari ini dalam Mazmur 145 menguatkan kita dengan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
1: Aku akan datang dan menyembuhkannya. Tuhan, aku tidak layak menerimamu di rumahku. Katakan saja firmanmu, hambaku akan sembuh. Pergilah seperti imanmu, jadilah kepadamu.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita merespon undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lepaskanlah sikap merasa paling hebat, paling kuat, dan paling bisa. Jadilah orang kecil dan rendah hati di hadapan Tuhan. Jika hari ini Anda merasa tertekan oleh beban yang tidak tertahankan, jangan lari kepada keputusasaan. Jangan lari kepada hal-hal duniawi yang negatif dan menjerumuskan, apalagi obat-obat terlarang. Berlarilah kepada pelukan kerahiman Yesus Kristus. Pikulah kuk bersamanya dan belajarlah melembutkan hati Anda. Saudaraku yang terkasih, mari kita tutup renungan kita ini dengan menyatukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas cintamu yang begitu nyata melalui Putramu, Yesus Kristus. Pada malam ini kami menyerahkan seluruh kelelahan kami ke dalam tanganmu. Ampunilah kami yang seringkali sombong dan mencoba memikul beban hidup ini sendirian, sehingga ketika kami jatuh tersungkur, kami tak dapat bangkit. Tuhan, pasangkanlah kuk-Mu ke atas bahu kami. Bimbinglah langkah kami agar selalu seirama dengan langkah kaki-Mu. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Dan berikanlah jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang sedang terhimpit masalah ekonomi. Biarlah istirahat kami pada malam ini dijaga oleh para malaikat-Mu, sehingga esok hari kami bangun dengan hati yang baru, yang lebih lembut, rendah hati, dan penuh pengharapan. Demi Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih RRI malam ini. Saya Tony Sijaya, SAG, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pelukan rahmat dan kasih Tuhan. Salve. Tuhan Yesus memberkati Anda beserta seluruh keluarga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1R di Makassar, dan juga yang baru saja bergabung mungkin mendengarkan siaran Pro 1R Makassar melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya ya. Selamat malam, mudah-mudahan harinya di akhir pekan ini menyenangkan semuanya dan memberikan kesan yang manis ya. Tapi mudah-mudahan juga tidak kehabisan energi full hari ini ya, karena besok kan kembali awal pekan, harus digas lagi nih, kembali ke rutinitas awal ya. Semangat terus, mudah-mudahan kami bisa temani Anda dengan rangkaian program-program acara di Makassar malam ini yang akan menghibur Anda. Di antaranya ada drama radio malam ini dengan judul Rindu Papeda. Ini adalah produksi RRI Sorong yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan selepas itu nanti ada ngobrol bareng komunitas yang akan hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tidak dengar kah?
1: Oh, Yusuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa kau pemuka asam sekali? Kau lapar, kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Eh? Niko, ana badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau kau punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, sekira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Hih? Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, Kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, iya, ayo. Mari, iya, berdoa. Iya,
2: ayo, mari, berdoa. Saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: sedap apa lagi nih gua ya.
1: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

0: Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Ervan menemani Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Selalu menghadirkan obrolan yang seru bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi kita ya. Termasuk malam hari ini saya kedatangan Sri Kandi Sri Kandi ya. Teman-teman dari komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar ya. Langsung saja lah kita hadir. Anda bisa dengarkan di FM 94,4 melalui aplikasi RRI Digital juga di smartphone Anda. Baik, saya langsung ngajak ngobrol deh. Yang pertama tamu saya ada Tiffany Diah Nisa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Untung enggak pada bawa ininya ya. Kerucil-kerucilnya malah disimpan di rumah ya.
2: Iya.
1: Ini koordinator editing. Editing apa sih?
2: Editing itu yang buat mengedit-ngedit postingannya kucing, Kak.
1: Oh.
2: Iya.
1: Kucingnya orang atau kalian
2: tidak
1: punya?
2: Tidak sih, gambarnya yang habis diposting itu kan kan kita kan edit lagi kan buat jadi supaya lebih tertarik lagi buat orang lihat.
1: Terus dipostingnya ke
2: Instagram.
1: Oh, Instagramnya iya. Kalian.
2: Iya.
1: Oke. Jadi kerjanya cuma editing.
2: Iya.
1: Kirain ngedit makanannya, ngedit kucingnya, bulunya dan sebagainya gitu. Oke, kita tanul ya. Kemudian ada Nurul Aulia. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nurul Aulia ini anggota Dana dan Logistik.
3: Iya, betul sekali.
1: Oh, oke. Okay. Cuan.
3: Cuan.
1: Semuanya dicuankan ini ya. Oke, okay, kemudian ada Aisyah Sefira Anwar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, Kak.
1: Kalau ini anggota editing dan publikasi.
4: Yes.
1: Oh, sama si Tiffany.
4: Iya.
1: Tapi
4: saya anggotanya.
1: Langsung mempublikasi. Andanya yang mempublikasi.
4: Iya, biasanya mengedit dulu.
1: Anda publisher.
4: Oh. Baru publikasi.
1: Oh, ya. Editing ke Anda.
4: Ya.
1: Anda yang mempublish.
4: Iya, begitu.
1: Kalau sudah ACC baru dipublish.
4: Yes.
1: Kalau ini koreksi kembali lagi ya. Jadi, oke deh. Baik, seru sekali komunitas pecinta kucing UNM. Kenapa nih dibilangnya komunitas pecinta kucing UNM? Ini salah satu jenis raska atau memang gimana? Kenapa dibilangnya nih pecinta kucing UNM?
2: Karena kan mahasiswanya kan kebanyakan yang suka kucing UNM dan kebanyakan juga di kampus-kampus di UNEM itu kan masalah kucing, jadi kita buat komunitas itu khusus yang pecinta kucing UNEM.
1: Oh, jadi komunitas ini adalah kumpulan para pecinta kucing ya. Yang ya. Ada di kampus UNM.
2: Ya.
1: Kalian ini berbeda fakultas.
2: Iya, beda.
1: Berbeda angkatan.
2: Ya. Beda juga.
1: Ya, tentunya beda ayah dan ibu ya.
2: Iya. Iya.
1: Tapi punya peliharaan masing-masing.
4: Punya dong.
1: Nah, ya. Itu sejak kuliah atau memang sedari dulu? Maksudnya nanti kuliah di UNM baru jatuh cinta sama kucing?
2: Oh.
1: Ayo, siapa dulu nih? Tiffany?
2: Wah, kalau saya sih kan dari
1: kecil.
2: Dari kecil sudah suka, cuma memang untuk buat pelihara kayaknya belum.
1: Belum. Kenapa? Ya. Maksudnya selama itu belum tahu.
2: Bukan sih, lebih tepatnya dari orang tua juga tidak buat mensupport buat
1: ya, masih buat dilarang.
2: Jadi masih bisa kayak ngasih makanan di luar dari rumah.
1: Oh, jadi
2: rumah.
1: Pas kuliah baru pelihara baik, pelihara benar ini.
2: Iya.
1: Itu pun sembunyi-sembunyi.
2: Iya, betul.
1: Karena di kosan.
2: Iya.
1: Wah, ketahuan. Bu, Pak, nih pelihara kucing nih, enggak kuliah ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa sih?
2: Dari jurusan pendidikan bahasa Jerman.
1: Semester?
2: Semester 8.
1: Ah, ich liebe dich gitu ya.
2: Iya, ich liebe dich.
1: Saya cinta kucing gitu.
2: Bukan.
1: Dalam bahasa Jerman apa?
2: Ich liebe kids.
1: Ich liebe kids. Oh, kids.
2: Iya.
1: Oh, bukan anak gitu kalau bahasa Inggris ya?
2: Bukan, kids.
1: Kitten.
2: Kitten.
1: Oh. Iya. Okay, kalau saya sih lebih senang ke Inggris. Tapi Anda ke Jerman. Biasa. Oke, okay, tapi semester?
2: 8.
1: Hei, nggak ada yang seangkatan ya?
2: Nggak ada.
1: Nggak ada? Senior ya?
2: Iya, senior.
1: Terima kasih, senior. Jadi berapa semester? 4? 6? Semester berapa sekarang?
2: 8.
1: 8 semester sudah sama kucing?
2: Sama.
1: Sama terus?
2: Sama.
1: Oh, dari maba ya?
2: Iya.
1: Apa mungkin dari maba itu dapat doktrin harus punya kucing gitu?
2: Enggak ada.
1: Enggak ya?
2: Iya.
1: Nah, tapi kita nanti kita ada keseruannya ya. Kalau Nurul nih?
3: Kalau saya memang dari awal pecinta kucing karena kebetulan
1: awal kan, maksudnya awal masuk.
3: Iya, bahkan dari
1: awal
3: sebelum
1: hidup?
3: Masuk juga awal hidup. Boleh dibilang gitu sih. Karena kebetulan
1: orangnya SMA. Sudah pelihara kucing.
3: Sudah pelihara kucing. Dari kecil sih karena kan ayah ibu juga pecinta kucing.
1: Oh, nah, jadi ini
3: ya diterusin.
1: Terusin.
3: Iya, betul.
1: Kok bisa gitu ya?
3: Bisa aja sih.
1: Kita anak beda hobi gitu.
3: Iya, mungkin karena tumbuh bareng sama kucing.
1: Oh, iya.
2: Betul.
1: Sudah sedekat itu.
3: Iya, sudah sedekat itu.
1: Tidak ada ininya ya, tidak ada batasannya.
3: Iya.
1: Tidur sama gitu ya.
3: Iya.
1: Bangun melek sama-sama ya.
3: Tahu-tahu udah nyium aja di depan mata.
1: Kalau Aisyah gitu?
4: Personally saya betul-betul dari kecil banget suka sekali sama kucing.
1: Suka.
4: Iya, suka sekali. Sampai kayak misal kalau kucingku itu pergi atau hilang, itu pasti saya lagi cari lagi kucing baru untuk dipelihara karena kayak apa ya?
1: Hampa gitu ya?
4: Iya, hampa kayak kucing tuh kayak pelepas stres gitu.
1: Oh,
4: iya.
1: Pelariannya.
4: Iya, pelariannya betul.
1: Mau senang susah.
4: Iya, mainnya pasti sama kucing.
1: Yang lain pokoknya diabaikan.
4: Iya,
1: betul. Ah, oke. Okay. Jadi memang sudah ini ya.
4: Iya, betul. Ini bajuku kucing, Kak.
1: Enggak, maksudnya enggak, maksudnya sudah sedari dulu memang udah basicnya memang sama.
4: Ya,
1: tenang kucing, terus ya. Masuk di UNM sehobi kita.
4: Ya,
1: langsung
4: kenapa
1: deh. Tidak gitu ya.
4: Ya, kenapa tidak.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu ya. Saya mungkin ke Tiffany. Karena sudah lama begitu. Kira-kira mungkin tahu nih karena kebetulan foundernya enggak datang ya. Lagi
4: iya.
1: Pulang kampung katanya. Tahun berapa sih di bentuk komunitas pecinta kucing ini di UNM?
2: Kalau buat peresmian itu dari tahun 2023 akhir, tapi akunnya itu sudah ada dari tahun 2021.
1: Oh.
2: Iya.
1: Si founder ini siapa
2: iya.
1: Namanya?
2: Foundernya Rizky Nurhaliza.
1: Rizky.
2: Iya.
1: Rizky Nurhaliza.
2: Iya.
1: Oke, okay. Dia founder dari awal 2001
2: iya.
1: Mungkin
2: iya.
1: Ya. Sudah baru ini. Tapi resminya 2023.
2: Iya.
1: Okay. Ada berapa anggota?
2: Jujur itu saya kurang tahu karena nanti saya masuknya itu nanti juga di awal-awal 2024 juga waktu itu. Sudah banyak waktu itu saya melihatnya itu sudah ada 100 lebih lah dari anggota-anggotanya itu yang buat masuk di
1: 100-an.
2: Iya, 100-an.
1: Iya, karena memang campur-campur ya, maksudnya
2: iya,
1: dari fakultas.
2: Iya, setiap angkatan beda.
1: Ya, lumayan kan?
2: Iya.
1: 20 dari fakultas bahasa Jerman gitu ya.
2: Iya.
1: Begitu jadi. Tapi aktivitasnya kalian kayak apa ya?
2: Kami itu setiap
1: maksudnya
2: bulan.
1: Setiap kuliah bawa tasnya itu ada kucing.
2: Tidak.
1: Jadi apa nih program ininya?
2: Kami setiap bulan itu punya kegiatan rutin itu street feeding.
1: Kasih makan
2: kucing
1: di jalan.
2: Lebih tepatnya di
1: kucing jalan.
2: Kucing
1: jalanan.
2: Kucing jalan di sekitaran kampus.
1: Kita kucing liar.
2: Iya, liar di kampus.
1: Bukan yang garong ya. Oh, jadi kalian punya kucing tapi bukan itu yang dikasih makan, justru yang
2: ya,
1: keliaran.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Kalau saya sih Kak, karena kan di kampus kan jarang sekali ada yang punya makanan kucing yang mungkin kucing kan banyak sekali di kampus dan kebanyakan itu kucing itu kayak banyak sekali yang kurus segala macam dan kami juga punya inisiatif buat kita buat program street feeding ini buat kasih makanan kucing di beberapa sektor ada di UNEM. Iya.
1: Di UNEM mana sih kalian nih kampusnya?
2: Ada di Pinisi, Partam, Tidung, Pandabantain juga.
1: Oh, jadi pisah-pisah gitu gimana? Iya. Disatuin karena hobi aja. Ketemunya di mana?
2: Kita titik satu kumpul
1: oh,
2: itu di
1: jadi
2: ditetapkan
1: gitu
2: ya. Dulu baru dibagi.
1: Misalnya bulan ini kita street feedingnya di sini.
2: Iya.
1: Oh, nah untuk itu kan butuh
2: duit.
1: Budget
2: ya.
1: Ya?
2: Iya, iya.
1: Nah, ke Nurul berarti. Bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan ini street feeding misalnya.
3: Nah, kalau
1: satu dulu ya, satu program dulu ya.
3: Nah, kalau untuk street feeding sendiri itu kita ada kerjasama sama
1: brand.
3: Brand klinik hewan.
1: Oh, klinik.
3: Iya. Dan ada juga sumbangan dari dosen biasanya berupa makanan kucing.
1: Oh, berarti ada juga anggota kalian dosen?
3: Bukan sekedar menyumbang aja. Sekedar menyumbang aja.
1: Tergerak karena juga sama
3: ya,
1: gitu.
3: Pecinta kucing.
1: Cukup kalian gitu.
3: Iya. Kami yang memberi makan, mereka yang
1: Oh, jadi ada donatur.
3: Iya, ada donaturnya.
1: Jadi mereka bisa ngatur nih karena mereka donatur.
3: Iya. Diatur sebaik gitu ya. Mungkin.
1: Jadi untuk kalian sendiri ada iuran. Donasi juga untuk anggota.
3: Boleh juga sebenarnya untuk anggota kalau mau berdonasi berupa makanan kucing. Terus kalau kita juga biasa adakan upaya seperti menjual ganci kan?
1: Apa tuh? Gantungan kunci?
3: Gantungan kunci, iya.
1: Saya
3: singkatannya
1: pernah
3: iya.
1: Ganci,
3: gantungan kunci. Buat
1: saya
3: nambah.
1: Saya kira gantungan kucing gitu.
3: Aduh, takut dong.
1: Iya, maksudnya boneka-boneka kucingnya.
3: Oh iya.
1: Lucu-lucu.
3: Ya, gambar kucing yang lucu-lucu, imut-imut biar pada tertarik.
1: Oh, lagi. Artinya selain ada donatur-donatur, ada donasi dari anggota kalian.
3: Iya.
1: Ada juga nggak untuk penggalangan dana misalnya?
3: Iya, itu Mi. Itu
1: kemana
3: dia.
1: Tuh biasanya kalau penggalangan dana di kampus saja atau mungkin ambil di Car Free Day atau gimana?
3: Biasanya di kampus sih kan kita
1: di kampus saja.
3: Iya, kita kan ada grup untuk komunitas kucingan. Di situ kita promosikan, gimana nih mau pada beli nggak gantungan kuncinya? Nanti uangnya disalurin.
1: Kayaknya kurang efektif deh kalau kayak gitu.
3: Ya,
1: mau
3: tapi
1: nggak boleh nggak paling ngumpulin nih satu-satu.
3: Tapi gitu. Untungnya sejauh ini
1: bantu ya di TF aja gitu.
3: Iya.
1: Karena gitu mbak.
3: Sejauh ini lancar-lancar gitu aja sih karena kan setiap kita kan juga ada kan rutin street feeding. Jadi
1: street feeding.
3: Ya setiap street feeding juga kita tawarkan ke mereka.
1: Yang kenapa nggak coba ke brand ngajuin proposal misalnya? Banyak tuh kan biasanya.
3: Iya. Kan kebetulan juga ini komunitas kita bukan yang komunitas yang formal-formal banget gitu kan ya. Jadi kan
1: lokal.
3: Iya. Jadi kita
1: tapi someday siapa tahu.
3: Someday, iya.
1: Who knows?
3: Iya.
1: Iya. Kan biar kalian ini aja udah terkenal banget ini.
3: Iya.
1: Iya. Masih rame nih jadi
3: iya,
1: apa coba.
3: Iya, betul.
1: Enggak, maksudnya kita kan pengen memberikan juga edukasi nih kepada masyarakat bahwa hewan itu harus diperlakukan sama
3: betul,
1: juga
3: iya.
1: Manusia
3: sama
1: aja nggak mau ditendang nggak mau disiram gitu. Tapi kan fakta. Di luar sana kan masih banyak tuh kadang kita lihat orang buang kucing buang anak kucing saking bencinya mungkin karena kucingnya ini ngambil ikan gitu ya.
3: Parah
1: kayak ngejar maling begitu ya.
3: Oh, padahal parah. Kan kucing juga butuh makanan kalau dipikir.
1: Kalian bikin campaign-campaign gitu juga nggak? Ayo, Aisyah. Nah, Anda kan publikasi nih, bikin campaign-campaign gitu nggak? Kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap hewan. Misalnya stop.
4: Sejauh ini sih, kami tuh pernah ada kayak buat. Biasanya sih kayak ada event apa ya di target postingan feeds Instagram kita itu juga. Ada kayak pembelajaran gitu loh, kayak edukasi gimana cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Gak boleh di perut, gak boleh pegang sembarang pokoknya.
1: Gak boleh di leher.
4: Iya, gak boleh di leher. Ada tekniknya juga. Iya, ada. Iya, makanya itu kayak orang-orang tuh masih belum tahu, masih minim dengan teknik pegang kucing itu yang baik gimana. Makanya biasanya kita itu sebagai divisi publikasi ya, biasanya ngasih informasi gimana sih cara pegang kucing yang baik, terus gimana juga kita kasih makanan yang benar-benar sehat, yang baik kepada kucing kayak gitu.
1: Oke. Okay. Itu kalian campaign-nya publikasi publish-nya ke IG-nya.
4: Iya,
1: kalian.
4: IG.
1: Gimana sih IG-nya?
4: Ada tuh kucing UNM.
1: Kucing
4: UNM.
1: Kucing UNM itu saja.
4: Iya.
1: Ada underscore-nya. Yeah. Kucing underscore UNM.
3: Kucing UNM underscore.
1: Underscore-nya apa? Enggak ada.
3: Itu aja.
1: Oh, kucing UNM underscore.
3: Iya.
1: Oh, di situ.
4: Iya.
1: Itu setiap setiap ada pertanyaan atau kalian sendiri nih yang meng-up?
4: Kami aja
1: mungkin
4: sih.
1: Mungkin cara pegang, sendiri. Besoknya cara makan.
4: Kita kami aja sih gimana? Oh, gitu. Ya,
1: ada. Tapi continue setiap.
4: Iya kan masih continue.
1: Setiap bulan, setiap pekan?
4: Untuk konsesinya sih belum ya. Tapi kadang kalau koordinator kita mau ngasih tugas kayak buat ini dong, buat itu dong untuk lebih rame nih Instagramnya. Nah kita buat kayak gitu.
1: Dapat itu juga nggak sih kalau rame?
4: Apa itu?
1: Feedbacknya bagi kalian apa?
4: Feedbacknya sih mungkin banyak gitu yang mau masuk ke UNM karena kayak IG-nya kan aktif, terus orang-orangnya juga kayak mereka ini kayak tahu gitu teknik-teknik cara pegang kucing yang baik, berarti bukan sembarangan komunitas.
1: Oh jadinya kayak sharing di dalam.
4: Iya gitu. Sharing gitu karena memang sih benar kayak sejak masuk di sini tuh makin banyak gitu yang kita tahu dari tekniknya, cara beri makan yang sehat itu gimana. Selain itu juga kita dapat banyak teman, relasi gitu.
1: Oke, jadi ada titik kumpul setiap ditentukan, termasuk mungkin tadi pelatihan-pelatihan kayak gitu juga ya, sesamanya kalian gitu. Misalnya di antara kalian pasti kan kayak tadi, ada berbeda cara pandang bahwa pegangnya salah, cara makannya atau memilih jenis makannya salah gitu. Ada gak sharing-sharing antara kalian dulu atau mungkin mendatangkan orang yang kenal begitu sama di IG-nya misalnya gitu ya? Bisa nih, bisa jadi bisa jadi teman tukar pikiran gitu ya, mengedukasi sama-sama kita gitu gak?
4: Biasa ada.
1: Biasa?
4: Iya.
1: Oke, yang penting dia kompeten ya.
4: Iya betul.
1: Terus ada ajakan kolaps-kolaps juga nggak dari
4: ada
1: pencinta-pencinta kucing kan banyak.
4: Ada.
1: Iya banyak. Teman-teman, ayo gabung sini dong gitu. Terbuka nggak?
2: Terbuka.
4: Terbuka banget.
2: Terbuka banget.
4: Iya banget.
1: Apa yang contohnya nih yang mungkin pernah kalian?
2: Kemarin tuh kami ada ajakan kolaps sama komunitas volunteer. Itu juga kemarin kita diajak juga buat sharing-sharing kayak di sini. Kami terpilih buat jadi tempat buat pelaksanaan volunteer di situ kayak di kampus UNEM sama APBHI dan sama Kulunti Terima Kasih Official kemarin.
1: Terima kasih.
2: Iya.
1: Pernah juga kesini mereka. Terima kasih. Terima kasih. gitu ya. Jadi open ya kan.
2: Open banget.
1: Berarti bagus lah kan. Iya. Yang bilangnya tadi ini cuman di dalam internal tapi kan.
2: Iya.
3: Tetap open.
1: Open lah. Biar tambah rame, tambah banyak yang positifnya dapatnya gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bikin perhelatan besar gitu kan.
2: Iya.
1: Sama komunitas-komunitas lain. Dan kan tidak terasa nih kepengurusan nanti akan berlanjut lagi. Kalau si Tiffany kan udah mau out lagi ya. Oke. Boleh tahu kalau kesehariannya kalian gimana nih? Padahal kan kepada kuliah ya. Terus punya peliharaan semua. Ngurusnya gimana? Kalian mengedukasi orang, tapi yang di rumah ditelantarin, gimana? Hah? Keurus dengan baik gak? Miaungnya. Kalau Tiffany?
2: Kalau saya sih kan mungkin kena kucing saya juga gak terlalu yang kayak mungkin kalau ditinggal tidak ngeriung sekali juga jadi masih bisa dihandle kalau tapi saya sudah sediakan memang makanan dan minumannya buat seharian saya tinggalkan begitu. Iya.
1: Kadang kan biasanya kalian juga harus keluar kan ke daerah atau mungkin ada tugas 2-3 hari pasti mikir. Cabang ya pikirannya.
2: Iya, kepikiran juga.
1: Gimana
2: gimana ya takutnya nanti ketinggalan kayak ngeriung kayak enggak ada yang ngurusin gitu.
1: Ya gimana tuh? Tapi aman-aman
2: sih. Aman.
1: Mungkin nelfon ini ya keluarga atau teman ya.
2: Iya teman.
1: Tengok si ini dong. Oke. Kalau si Nurul gimana?
3: Kalau saya sih kurang lebih sama ya sama Kak Fani. Karena kan
1: ngurus sendiri juga. Tapi kan kamu enak ada orang tua yang hobi.
3: Iya. Jadi kan kalau
1: kadang diomelin gak sama orang tua yang, ini kucingnya gak di ini. Kamu saking sibuknya
3: aman aja sih, karena aman. Kan saya selain saya ada juga orang tua yang ngurus, jadi
1: enak dia.
3: Iya.
1: Mas, saya enggak sempat nih.
3: Udah cat lover sekeluarga.
1: Pernah diomelin enggak sama mereka? Ih, gimana nih kamu salah nih, jangan gitu. Telat makannya gitu.
3: Kucingnya. Biasa kadang diingetin, "Ih, Nurul jangan lupa ya kasih makan kucingnya, jangan sampai telat, kasihan kan kucing juga itu. Pasti bisa sakit perut juga kalau enggak makan."
1: Kalau perlu Nurulnya telat dimakan. Kucingnya enggak perlu.
3: Aduh. Kucingnya jadi majikan.
1: Wih, majikan. Ya, ya, ya. Oke, kalau Aisyah gimana?
4: Sejauh ini karena enggak pulkam juga sih. Jadi aman-aman aja.
1: Aman.
4: Ya.
1: Paling lama pagi sampai malam aja ya.
4: Iya,
1: pagi ditinggalnya
4: sampai malam,
1: ya. Iya. Tapi kalau sakit-sakit gimana? Kalian juga ikut sakit berarti.
4: Kebetulan kucingku tuh yang kedua itu kena apa ya namanya penyakit jamur gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak terlalu parah banget. Jadi setiap minggu tuh konsisten ke klinik aja sih.
1: Oh, ke klinik. Iya. Sembari ya, nah kalau begini misalnya salah satu di antaranya ada yang peliharannya lagi
4: sakit,
1: mungkin langsung teman-teman ini sakit apa gitu ya, ada saran begitu atau memang langsung ujung-ujung klinik saja gitu, nggak ada sharing-sharing gitu?
4: Biasanya pernah sih, pernah nanya,
3: pernah.
4: Kadang pernah aku kayak konsul ke kakak-kakak yang lain kan, kakak-kakak admin yang lain, aku nanya kayak, "Kak, gimana sih ini kucingnya nggak bisa di tempatnya gitu, gimana secara ngajarinnya kayak gitu?" Jadi ya udah katanya
1: nggak kalau... bilang kasih contoh gitu.
4: Waduh.
1: Bukan. Ya?
4: Waduh. Katanya sih kalau mau ngajarin kucing di tempatnya itu kalian kasih pasirnya itu nggak, jangan jauh-jauh dari dia, dari tempat yang dia selalu pergi. Kan biasanya kucing itu ada yang malas ya, ada yang malas gerak, ada yang
1: kayak orang ya.
4: Iya,
3: mageran.
4: Benar-benar ya. Ada tuh namanya kucing mageran, kucing rajin, kucing yang sering keluar kan. Tapi kucing gue kebanyakan yang mageran. Makanya tempat ee-nya itu harus deket sama tempat yang dia sering tempatin tidur kayak gitu.
1: Jadi harus observasi dulu.
4: Iya, ya. Betul.
1: Oh, dia di sini sukanya di sini.
4: Iya, harus lihat.
1: Harus simpan di sini.
4: Iya, stimulasinya tuh kayak gimana? Dia tuh sering ke sini. Oh, berarti makanan harus simpan di sini. Harus dilihat.
1: Karena dia ini enggak maaf ya, saya ini kan bukan pecinta enggak kenal banget sama kucing ya. Bersifat teritorial nggak mereka tuh? Soalnya kan lebih sering ke situ, artinya kan dia sudah tanda ya
4: riannya. Iya, iya.
1: Oh, ini bau saya di sini, saya sukanya di sini.
4: Bener.
1: Oh gitu ya. Dia sukanya mau di kolong tempat tidur ya di situ, gitu ya.
4: Iya, jadi stimulus gitu. Kucing itu kayak apa ya? Sering mengulangi apa yang dia suka gitu. Makanya kita harus perhatian juga, harus peka. Oh, dia seringnya di sini, berarti pasirnya harus di sini, makanannya juga harus di sini, kayak itu.
1: Mendisiplinkannya mereka tuh nggak bisa disetrap gitu ya?
4: Iya, nah, harus pelan-pelan.
1: Kita yang harus ikut dulu.
4: Iya, harus ikut, harus ngeobservasi dulu.
1: Oke. Ih, Rene banyak juga, saya baru tahu kalau kayak gitu. Kalau gitu ya. Jadi kadang-kadang bermanfaat, dan kalau mungkin penyakitnya sudah agak gawat, ujung-ujungnya langsung ke klinik aja.
4: Iya.
3: Ya.
1: Ada kliniknya kalian atau langganan atau yang gimana sih? Kan milik klinik juga kan banyak kan?
4: Iya.
1: Ada yang sudah langganan dengan kelompok kalian kah? Ada.
3: Iya, ada. Kebetulan untuk saat ini kita ada kerjasama sama Jumnivet namanya kliniknya.
1: Di area mana tuh?
3: Di area gua.
1: Oh, di gua?
3: Iya.
1: Jauh amat di bawahnya.
3: Sekalian healing kan juga kucingnya.
1: Oh, orangnya kali ya. Oh, di gua.
3: Iya. Nah, di situ kita biasanya tuh steril kucing kan. Kucing jantan biasa butuh di steril.
1: Ih, kenapa?
3: Biar gak penyakitan, gak sering-sering birahi gitu-gitu.
1: Kan bukannya bagus itu makin berkembang biak makin banyak.
3: Tapi kan juga biasanya kucing juga itu kadang tertular penyakit ya, penyakit.
1: Mudah tertular lewat situ.
3: Iya, paling misalnya kayak penyakit, dari penyakit ringan kayak flu kan misalnya dia. Nah, makanya kita juga adakan steril kucing biar lebih sehat.
1: Untuk dapat untuk dapat kalian pengetahuan terkait pentingnya steril bagi kucing itu dari klinik itu? Atau memang dari teman-teman juga nih kan sih?
3: Dari teman-teman juga sih. Dan kan kita di IG-nya Kucing UNM itu kita buka ajakan kerjasama. Nah, kebetulan Jimny Vet jadi salah satu brand yang kita sponsor. Ya, sponsor kita.
4: Collab gitu.
1: Saling ini ya, saling collab.
3: Iya,
1: kalau kalian juga kenapa-kenapa kan ke sana.
3: Iya, betul.
1: Kalau ada kegiatan juga kan mereka terlibat juga ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Saya menarik itu tadi soal sterilnya itu. Kucing kan kucing usia berapa yang kalau dari pengetahuan kalian sih? Usia berapa bisa disteril?
3: Kalau dari biasanya kan kita nggak tahu ya spesifik usianya mereka berapa.
1: Oh ya?
3: Iya kan kita nggak setiap saat lihat. Oh kucingnya.
1: Masa hidupnya
3: lahir.
1: Kucing berapa sih?
3: Beda-beda sih.
4: Beda-beda. Ya.
1: Paling lama.
3: Paling lama. Oh boleh paling sampai tua. Boleh sampai 20 tahun atau lebih.
1: Iya.
3: Paling kalau sehat.
4: Iya. 20 tahun.
1: Iya. 20 tahun.
4: Ya. Tapi umur kucing tuh beda dengan umur manusia.
3: Iya.
4: Beda.
3: Kayak misalnya umur kucing itu 1 tahun, dia itu setara dengan manusia yang udah 4 tahun kayak gitu. Dia kayak lebih tua. Andaikan dia jadi manusia lebih tua dari kita.
1: Terlama deh yang kalian tahu, mungkin ya. Kalau kejauhan banget sih kalau 20 tahun ya. Yang paling ini banter mungkin kalau orang bisa kucingnya udah tua ya. Mungkin 10 tahun ya.
3: Iya. Aku bahkan sampai pernah pelihara
1: 5
3: kucing
1: tahun
3: sampai 8 tahun.
1: Oh, 8 tahun.
3: Iya.
1: Terus dia
3: ya, biasanya tuh kucing kalau mau sampai umurnya dia kadang tuh pergi sendiri dari rumah. Jadi, oh kita nyari ini di mana ya?
1: Oh, oh bukan selamanya dengan sakit gitu.
3: Iya,
1: bukan selamanya. Biasanya tiba-tiba dia menghilang.
3: Tiba-tiba menghilang.
1: Pernah ngalamin ya?
3: Pernah, sedih banget.
1: Gitu ya?
3: Iya.
1: Terus tapi kamu enggak tahu bilang dia
3: iya, kita enggak
1: meninggoy.
3: Tahu bilang iya.
1: Meninggal.
3: Tahu-tahu udah di
1: udah menghilang aja.
3: Yang, iya, ngilang aja gitu.
1: Bukan dicuri orang bukan?
3: Bukan. Pernah juga aku miara kucing tuh terus dia ngilang 2 minggu kan. Oh, udah enggak ada. Terus balik, tahu-tahu balik. Tapi sehari kemudian itu dia ngilang
1: lupa,
3: lagi.
1: Lupa ambil bajunya gitu.
3: mungkin pamit kali ya.
1: Oh.
3: Terus tahu-tahu udah ditemuin lagi di dekat pot bunga. Ya udah meninggal kucingnya.
1: Ya, firasat itunya juga ya. Ada petanda-petanda ininya memang ya.
3: Mungkin saking dekatnya ya sama kita.
1: Kalian antara fakta dan mitos deh. Ya, katanya tuh banyak yang kucing jagain kita. Benar enggak sih?
3: Kalau dari aku
1: sering jaga kita kalau malam.
4: Personally, bagi saya sendiri, iya, ngejagain kita.
1: Ya.
4: Karena apa ya? Tiap malam tuh kalau mau tidur biasanya di ruang tamu kan kayak tidurnya tuh di atas lantai aja, di atas terpal gitu. Nah, biasanya kalau tengah malam tuh si Meng, Ciko namanya, kucing aku, Ciko datang di atas buat PGT, temenin tidur, kayak itu. Jadi kayak misal, kayak feelsnya tuh dapat kalau kucing ini tuh ngejagain kita, sayang sama kita. Jadi ya, aku percaya sih kalau kucing itu ngejaga kita.
1: Kalau mungkin dia gelisah juga malah, kenapa gitu kan?
4: Iya.
1: Bukan sakit ya, tapi memang dia kayak ada ini,
4: indra
1: ininya ya.
4: Iya betul.
3: Ada kontak batin sama kita.
1: Iya. Percaya?
3: Percaya.
1: Saya juga percaya kalau ini. Percaya. Oke deh. Tapi enggak usah kita pandang itu ya. Nanti jadinya mitos-mitosan kita cek.
4: Iya.
1: Oke, jadi saya baru tahu tuh kalau sampai 20 tahun. Jadi kadang dia menghilang tiba-tiba atau pergi, nggak pindah, saya pindah kosan, saya bosan sama dia.
4: Pindah majikan dong.
1: Pindah majikan.
3: Saya jadi.
1: Oke, kemudian jadinya kalian ini pastilah lebih peka lah kalau misalnya ya itu beda kalau di kampus ya, kalau di tempat tinggalnya kalian lah. Misalnya lihat kucing-kucing liar gitu yang kelaparan, yang apa gitu. Kalian yang ngurus sendiri atau ngomelin-ngomelin tetangga gitu? Ini kok gak ada yang ngurus ya? Tiffany coba.
2: Kalau saya sih kak lebih kayak kalau ada kuliah kucing di jalan itu paling yang saya kasih makan sih kak, kayak saya emang sediakan di tasku kayak makanan kucing.
1: Biarpun lagi berkendara gitu turun gitu.
2: Yang enggak juga sih, lebih tanya kalau lagi jalan kan, misalkan kalau lagi pergi dari komplek rumah kan, misalkan saya kucing di situ, jadi saya biasanya kayak mungkin berhenti dulu sebentar baru kayak lulus dulu baru kasih makan baru
1: mungkin
2: pergi.
1: Mungkin telat ke kampus sebentar. Sebentar mudah-mudahan saya masih ketemu ini kan.
2: Iya, biasanya saya sampai gitu juga.
1: Oke. Okay. Kalau si ini si Nurul?
3: Ya kadang juga gitu sih kan, kebetulan jarak
1: paling
3: dari
1: ngambil ke rumah.
3: Aduh. Enggak dong. Nah, kan kita enggak tahu nih kucing ini sehat kah tuh. Jadi biasanya cukup kasih makan aja, karena kan kucing liar ya, jadi cukup kasih makan aja. Tidak,
1: gitu. Ya terus titipin surat. Gitu. Tolong dirawat.
3: Jadi kantor pos dong.
1: Tolong dirawat.
3: Oh. Ya mungkin kucingnya mengembara, jadi kebetulan lewat terus.
1: Baik. Gini, ya. saya tangkap dari Nurul ini tadi bahwa mungkin warning ya, jangan juga karena iba pengen ini terus mengambil simpan di rumah itu.
3: Betul.
1: Kan belum tentu ya.
3: Iya.
1: Bersih apa mungkin dia bawa virus apa gitu, apalagi kalau hewan peliharaan itu agak beda ya.
3: Iya,
1: agak rentan ya.
3: Rentan.
1: Nah, ketemu kucing liar itu katanya gampang sekali.
3: Iya gitu. Gampang sekali
1: ketularan. Ya, jadi anak rumahan ketemu anak kampung, preman kampung gitu ya.
3: Beda.
1: Beda ya, daya tahan tubuhnya.
3: Beda,
1: ya.
3: Iya.
1: Makannya juga beda.
3: Iya, betul sekali.
1: Jadi sebaiknya

0: rumahan itu biasanya gembul. Enggak semuanya juga sih,
1: terawat lah.
0: Iya, terawat. Ya. Bulu-bulunya bagus.
1: Ini mahal nih Persia nih.
0: Royal Canin.
2: Iya, betul.
1: Iya sih kadang gitu.
0: Iya.
1: Kadang biasa saya ah pasti kucingnya orang nih yang lepas
0: kucingnya
1: nih.
0: Orang kok ya mengembara kan kucingnya
1: koko-koko nih
0: iya.
1: Sama cici-cici nih punya nih, kalau cantik itu pasti dikejar juga. Oh gitu ya. Jadi tapi kalau lihat yang disakitin,
0: oh no.
1: Kenapa kamu
2: paling nggak bisa.
1: Bisa
2: iya
1: langsung menghujat.
2: Iya benar. Iya benar. Biar di TikTok pun biasanya kan ada lewat ya di FYP ada yang orang ngeracunin kucing. Nah itu benar-benar marah banget sumpah. Aku komen, kok ada sih orang kayak gitu, jahat banget kayak gitu. Ya nggak bisa banget. Biasa aku nangis banget kalau ngelihat kucing disiksain.
1: Itu memang karena apa ya, edukasi masyarakat ya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Takutnya orang-orang seperti itu merajalela gitu. Takut yang kebanyak banyak ngelakuin hal yang sama, makanya nggak bisa dibiarin ini.
1: Nah ada juga nih fenomena orang yang ya mungkin pengen dibilang punya peliharaan kucing juga gitu ya. Tapi saat sakit misalnya gitu ya, nggak mau diurus. Nah ada istilah kalau mau adopsi berarti harus tanggung jawab dong.
2: Iya, iya.
1: Jangan pas sakit dibuang aja.
2: Iya.
1: Itu gimana menanggapinya? Aisyah tuh.
2: Kalau orang yang kayak gitu kan biasanya apa ya? Orangnya benar dari awal tuh udah enggak tanggung jawab gitu. Kalau emang kamu mau melihara kucing tapi kalau pas sakit gak mau dirawat, yeah, nanti gak usah melihara kucing
1: biasanya
2: deh.
1: Biasanya kan dia simpan atau mungkin dia simpannya ke klinik.
2: Iya kasihan gitu kayak ya ujung-ujungnya tetap dilantarin gitu.
1: Banyak sih pernah anak-anak pauran bilang gitu. Sampai marah mereka bilangnya, ya kalau gak mau merawat
2: enggak usah pelihara.
1: Jangan sok-sok adopsi juga gitu kan.
0: Iya betul.
1: Terus kembalinya ke situ kayak kita dititip enggak kembali-kembali lagi ngambilnya. Kalau sakit enggak mau diurus katanya.
0: Lari
1: bahkan ada yang dibuang,
0: jauh.
1: Ada yang
2: iya.
1: Iya. Sedihnya gitu ya.
2: Iya. Kucing sih sedih sih.
1: Apalagi orang sih.
2: Iya.
1: Nurul gitu ya. Gimana sudut pandangnya sama yang gitu-gitu? Pengen senangnya aja lah. Tapi kalau kucingnya lagi butuh perhatian sakit atau dibuang aja tuh dia.
0: Jangan dong. Masa cuman mau senangnya doang. Kita tuh harus kalau mau mengemban sesuatu itu harus memikirkan kedepannya gimana. Gak boleh main asal-asal aja. Main FOMO, kalau kata istilah Gen Z, FOMO.
1: Benar.
0: Gak boleh.
1: Mungkin lihat, ih kalian seru banget ya main kucing. Ah, aku mau beli aja deh daripada ngerawat dari kecil kan.
0: Iya.
1: Beli pas aja. Itu pas aku kasih makan tuh sakit, bawa ke klinik ditinggalin. Aduh. Kasih aja orang lah. Ih, jahat ya.
0: Jahat banget.
1: Habis manis sepah. Sepahnya pun digencet gitu. Gimana kalau Tiffany?
3: Kalau aku sih kayak sama kayak teman-teman juga kayak
1: amin sama-sama.
3: Lebih kayak ngapain sih pelihara kucing kalau ujung-ujungnya enggak niat gitu kan, kayak walaupun sih kayak oh, kan ada juga kayak orang mikir kayak kan saya juga ada uang sih, ngapain sih aku enggak pakai uang ini buat konsul ke klinik. Cuman kan kita kan yang punya kucing kan harus dekat juga sama kucingnya nanti, biar kita kan harus ada ikatan batin juga sama hewan peliharaan kita juga.
1: Kalau ya ada juga kan macam-macam lah. Saya kayak enggak gibah banget ini. Ada juga yang kayak gitu kan, pengen koleksi kucing gitu.
3: Iya, cuma jenis-jenis koleksi doang ya, tapi enggak pelihara gitu.
1: Enggak peliharanya.
3: Iya.
1: Kalian saling menasehati enggak? Misalnya lagi main ke tempatnya si Tiffany nih atau mungkin ke tempatnya Nurul. Ih, Nurul jangan diginiin. Ini salah gitu.
0: Iya, kalau sekiranya salah ya pasti dong.
1: Masih ya?
0: Pasti.
1: Iya. Apa sih ini kan jenis ini butuh begini kan?
2: Iya, di street feeding tuh sering kayak gitu.
3: Sering-sering.
1: Iya, Mas ya?
2: Iya,
3: sering.
1: Berdebat sampai lupa kasih makannya gitu. Enggak ya?
3: Enggak.
1: Kucingnya jadi bingung. Jadi kasih makan saya tuh mau berdebat sih. Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kalau dari kalian pengalaman juga

0: Mungkin kalau jenis kucing yang aman lah untuk amatir, yang mungkin pemula, yang untuk dipelihara jenis kucing apa nih?
1: Angora sih.
0: Masih.
1: Iya. Angora tuh kayak udah jadi kayak basic kucing bagus.
2: Anteng ya?
1: Iya, anteng gitu.
0: Tahan.
1: Tahan.
0: Penyakit.
1: Iya, tahan.
0: Bisa disuruh puasa enggak?
1: Enggak. Bisa sih kalau mau operasi.
0: Iya, oh, bisa. Gitu dia lebih tahan cuaca.
1: Iya, lebih tahan. Tapi kalau mau yang paling bagusnya
0: untuk itu, pemula nih, untuk pemula jangan kasih yang saya, yang pemula dulu.
1: Angora aja sih kalau mau. Hmm. Murah-murah juga sih kalau angora. Kayak sekitar berapa ya? 1-2 jutaan.
0: Kalau punyanya Aisyah apa?
1: Aku sih ada dua, kayak dua jenis. Satunya kucing liar yang aku ambil di tengah jalan, pinggir jalan.
0: Ntar kapan itu? Siapa tahu nanti ada di Makassar Info atau apa?
1: Enggak ada. Sama kucing Persia campur Maine Coon.
0: Oh, kenapa kamu pilih itu?
1: Sebenarnya yang kucing Persia campur Maine Coon tuh dikasih sih sama dikasih sama temennya kakak.
0: Perawatannya beda?
1: Perawatannya beda.
0: Makannya beda?
1: Makannya sih sama.
0: Dikasih sama, padahal harusnya beda.
1: Iya. Tapi kalau dari segi makanan sih udah bagus ya. Udah bisa dibilang kualitasnya udah lebih bagus untuk kucing Persia sama Maine Coon. Lebih affordable lah harganya daripada Royal Canin.
0: Oke, jadi yang pemula cocoknya mengawali dengan
1: Angora. Iya.
0: Kalau Nurul?
2: Kalau dari aku, kalau mungkin misalnya belum cukup nih budgetnya buat beli Angora kan ya, boleh tuh.
0: Oh, kalau Angora ke middle ya?
2: Kan boleh juga nih, kan biasanya ada orang nih mau kucing tapi yang gratisan gitu. Ada juga kan yang gitu kan. Nah, sebenarnya kucing apapun boleh, yang penting cara rawatnya bagus. Pasti bakal tahan, maksudnya umurnya lebih panjang. Terus jangan lupa dikasih perhatian juga. Kalau aku pribadi itu rawatnya kucing lokal sama ada kucing dari peranakan Angora.
0: Kucing lokal maksudnya dari kabupaten mana nih?
2: Dari Makassar aja.
0: Makassar, ya. Makassar sekitar.
2: Iya, kalau
0: daerah Alauddin sekitar. Lentata.
2: Iya.
0: Oh, berarti boleh. Daerah sana ya?
2: Iya, yang lokal. Kalau kata orang-orang kucing kampung.
0: Kucing kampung.
2: Iya. Sama ada juga.
0: Apa
2: yang
0: apa sih bedanya sih kucing kampung dengan itu? Bentukannya?
2: Iya, bentukannya beda. Kalau Angora kan lebih gembul, lebih anteng. Kalau kucing lokal biasanya lebih
0: ramping.
2: Iya, lebih ramping. Iya, lagi. Lebih ramping. Badannya lebih panjang.
0: Standar banget kucing.
2: Iya.
0: Kucing-kucing
2: lokal,
0: itu.
2: Iya, lokal.
0: Jadi sesuaikan juga ya.
2: Iya, sama budgetnya ya.
0: Tapi kalau mau coba kampung dulu, kucing kampung.
2: Tapi
0: dulu.
2: Kalau mau yang enggak ngereok Angora, langsung aja Angora.
0: Okay. Kalau Tiffany, apa nih masukannya kalau pemula?
3: Kalau pemula sih kalau siapa tahu ada yang mungkin enggak budgetnya yang kayak mau yang minim banget. Biasanya kita mungkin cari yang misalnya yang open adopt, yang
0: open adopsi.
3: Adopsi ya kan. Itu juga salah satunya, siapa tahu ada juga teman-teman kan suka di grup kucing juga, kami juga kan ada yang open adopsi kucing. Di situ kami juga lihat yang cocok buat kita itu apa kucing-kucing ini.
0: Oh iya. Tanyain. Kalau mau ngadopsi gitu itu ada ini enggak pembimbingan juga enggak? Misalnya dari kalian tuh saya mau open ini dong, siapa yang mau ngadop nih?
3: Enggak ada sih.
0: Pasti kamu lihat dulu ini orang bertanggung jawab nggak sih, bisa ngerawat nggak sih, gitu kan?
1: Oh, yang mau aja sih.
3: Iya,
1: yang
3: gitu. Kembali lagi ke merekanya,
0: mereka
3: tanggung jawabnya.
0: Coba tau saya ngaku-ngaku mau banget tapi saya jualin, gimana?
2: Bahaya dong.
3: Bahaya dong.
0: Iya. Pindah lagi ke komunitas lain saya. Ngadop saya jual nih. Bilangnya mati ya, banyak itu modus aja ya.
3: Iya,
0: janganlah, jangan menyakiti hati para pecinta kucing ini ya.
2: Betul.
0: Iya. Oke deh. Jadi untuk kedepannya ini ada kegiatan yang kalian rancang-rancang lagi nggak nih?
1: Lomba.
2: Iya, lomba.
0: Apa lombanya?
2: Ini kita
0: lomba lari kucing.
1: Oh, bukan.
0: Lomba apa?
2: Kita ada mau adakan lomba catwalk. Foto kucing.
0: Oh,
2: iya.
0: Kan ada biasa sampai catwalk itu ya atau apa itu ya?
2: Catwalk.
0: Iya, yang di
2: model-model ya.
0: Model-model
2: ada. Iya.
0: Oh, kalau ini fotonya aja.
2: Iya, foto aja. Kucing. Foto kucing yang seunik mungkin.
0: Ini kali pertama atau sudah sering?
2: Kali pertama.
0: Kapan mau dibikinnya?
2: Rencananya akan sesegera mungkin kami laksanakan. Makanya kalian harus pantau.
0: Sesegera.
2: Iya, harus pantau.
0: Artinya gitu dari sebenarnya. Di tahun ini.
2: Iya,
0: tahun ini. Itu event
2: yang akan datang.
0: Ger lah buat kalian ya.
2: Iya.
0: Perdana.
2: Iya.
0: Jadi kalau mau tahu nih untuk pecinta, tapi ini melibatkan siapa?
2: Ini
0: internal atau umum juga?
2: Umum.
0: Berarti ada beberapa kriteria dong?
2: Iya, ada.
0: Dibocorin sini atau di IG?
3: Di Instagram.
0: Kemana? Instagramnya kemana mereka kepo?
2: Kalian harus pantengin terus Instagramnya Kucing UNM untuk info yang lebih lengkap seputar lomba kucing ini. Dan jangan lupa join juga karena akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya.
0: Iya. Berarti mengirim foto gitu ya?
2: Iya.
0: Mengirim foto. Bukan nanti mereka hadir di situ terus difoto, bukan ya?
2: Bukan.
0: Tapi kalau kan sekarang kan ini, kenapa kalian memilih foto itu? Sekarang kan banyak apa namanya?
3: AI.
2: Nah, maka dari itu kita memilih foto kucing ini. Nanti kan bakal ada syarat-syaratnya tuh nanti. Nah, kita memilih foto kucing ini supaya lebih ada interaksi antara manusia ke kucingnya itu sendiri. Kan kita ingin mengedukasikan perhatian ke kucing. Nah, maka
0: Oke, pesan deh. Dari Aisyah dulu deh. Pesannya untuk pecinta kucing apa nih?
4: Itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau ingin memelihara kucing, please bertanggung jawab sampai akhir hayatnya. Jangan sampai kalian memelihara dan lari dari tanggung jawabnya kalian. Karena kucing itu sendiri punya hati yang harus dijaga. Terima kasih.
0: Bukan hanya pemiliknya ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, kalau gilirannya Nurul.
2: Kalau dari aku, kepada semua pecinta kucing, baik kucing jalanan, kucing rumahan, mohon disayang, diperhatikan, jangan dibeda-bedakan. Karena mereka sama-sama seperti kita, makhluk hidup juga, perlu disayangi, perlu diberikan makanan juga, perlu diperhatikan, dan tidak boleh ditindas.
0: Jangan ditindas ya. Nah, terima kasih. Tiffany enggak? Oke, Tiffany apa nih?
3: Buat teman-teman semua.
0: Kayaknya Pak Bungkas nih.
3: Buat teman-teman semua yang seperti saya yang agak susah buat melihara kucing karena dilarang orang tua, jangan berkecil hati, tetap sayangi mereka. Tetap sayangi mereka juga di jalanan dan dimanapun itu, dan di kampus tetap kasih makanan mereka dengan selayak-layaknya.
0: Okay. Jadi walaupun dilarang dipelihara di rumah, pelihara di tempatnya teman.
3: Iya, boleh. Bisa juga.
0: Dititipin situ ya.
3: Oke
0: deh. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah hadir di Ngobras malam hari ini, sudah berbagi informasi soal mengenal kucing bagi pemula kah, bagi yang sudah berjalan ya, atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kucing itu perlu disayangi. Melakukan kekerasan terhadap hewan itu sebuah kesalahan juga ya. Kalau tidak bisa dipelihara, jangan disakiti.
2: Betul.
0: Baik, kalau tidak mau diurus juga, mending kasih teman-teman pecinta. Kalau mau suruh mereka adopt, ya hubungi mereka di Instagramnya ya, pecinta kucing UNM underscore. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Moga-moga nanti eventnya jalannya sukses ya.
2: Amin.
0: Kita kepo-kepo juga nanti di Instagram. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar dengan sosok-sosok komunitas, kelompok-kelompok inspiratif lainnya di Ngobras. Hanya di Pro 1 RI Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Babak 6. 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan waktu mengantarkan kita kembali mengenang lewat lagu nostalgia. Kenangan mungkin hanya untuk diingat, menoleh sedikit dengan lantunan lagu-lagu yang kita persembahkan malam hari ini, menemani seluruh pendengar dimanapun berada dalam program La Nosta. Lagu nostalgia beberapa sudah kami siapkan, dan langsung kita berikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk bergabung di line telepon 082133339440 malam hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama ya. Adapun lagu-lagu yang malam hari ini kami siapkan, ada beberapa tembang pilihan. Di antaranya Dedi Dores dengan Cintaku Tak Akan Berubah. Jamal Mirdad, Natalia, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi dari Dian Piscesa. Antara Benci dan Rindu punyanya Obi Mesak. Ani Carrera, Harapan Cinta. Bayang-bayang Dirimu, Robi. Gelas-gelas Kaca, Nia Daniati, Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola. Biar Aku Sendiri, Betaria Sonata, dan Tony Parera, Aku Tak Rela Menderita. Ya. Anda sudah bisa langsung pilih di sini melalui line telepon di 082133339440. Penelpon pertama malam hari ini. Rupanya langsung keputus ya. Yang ingin telepon silakan di 082133339440 untuk bergabung bersama kita di program La Nostal, lagu-lagu nostalgia ya. Silakan berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Nostal.
0: La Nostal. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Bobby Bungarwan.
0: Apa kabar Bobby?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, malam ini kita bernostalgia.
1: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya hari ini alhamdulillah
1: ya. Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Tapi ini 98,7, kenapa kecil ini?
0: Di 98,7 justru kecil.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Tapi kemarin hari Sabtu terlalu besar juga karena pecah-pecah suaranya.
0: Kemarin ya?
1: Ya kemarin pecah. Kalau kencang ya besar sekali anunya.
0: Hari ini kecil lagi.
1: Jelas penyanyinya apa ya?
0: Oh baik.
1: Nggak ngerti.
0: Baik.
1: Karena terlalu pecah sekali suaranya.
0: Suara penyiarnya.
1: Ya. Suara penyiarnya, musiknya juga terlalu.
0: Oh ya, semuanya over.
1: Itu. Oh. Ya. Ini sekarang kecil lagi ini.
0: Sekarang ini kecil lagi. Waduh.
1: Iya.
0: Oke, nggak apa-apa, kita nanti teruskan lagi nih isinya. Oke, Bobby.
1: Oke.
0: Ikutan di lagu yang mana ini, Bobby? Dedi Dores, Cintaku Tak Akan Berubah. Jamal Mirdad, Natalia.
1: Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Sapaannya buat siapa nih?
1: Iya, menyapa buat Andi Anisa bersama Pak Haking, ada Viola, kemudian Abdullah Sewam, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfah. Kemudian ada Bunda Sofi, ada Rosdiana Yasir, Indah Kristalara, Bang Dimas, Bang Alif, Bang Rio, ada Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, ada Opading, ada Layasari, ada Aldi Hidayat, Sherly Margareta, Ahmad Yani Tasmung bersama Mina M. Nur, Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan Kauki juga, selamat malam, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Makasih, semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby di Polman sudah bergabung bersama kita. Pilihan lagunya jatuh di lagunya Dedi Dores, Cintaku Tak Akan Berubah nih ya. Oke, kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya. La Nosta dengan siapa, di mana?
2: La Nosta Kak Andi Irfan Kak.
0: Iya, dengan siapa ini Kak?
2: Nggak lupa.
0: Kenapa ya. Beda-beda lagi dialeknya ini?
2: Beda-beda dialognya.
0: Iya.
2: Oh,
0: ini kayak Korea-Korea, orang-orang Korea kayaknya.
2: Oh, karena kenapa nih? Kayak Korea kayak karena jernih di sini suaranya, Riri.
0: Oh. Ibu Indah.
2: Iya, apalagi menang Argentina jadi tambah semangat, Ki.
0: Iya. Oke, kita ikutan Ki di lagu yang mana? Jamal Mirdad, Natalia, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi, Dian Piscesa, Antara Benci dan Rindu, Obi Mesa.
2: Itu mau gak? Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu. Berarti apa itu, Di?
2: Benar-benar cinta. Itu benci tapi rindu.
0: Iya. Benci tapi rindu juga. Cuek.
2: Oke ya, Gandina.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Menyapanya buat nyamur lewada. Salam Bobby ya.
0: Bobby tadi yang pertama.
2: Iya, jaring yang itu Kak Bobby. Kalau apa di enggak tahu deh komentar saya karena
0: iya, karena beliau mendengarkan di 98,7 ya.
2: Oh, gitu. RR digital Kak Bobby, jernih. Terus siapa lagi? Pabula Sewang, Kak Pio, Dewi, siapa lagi? Siapa lagi tadi? Yuda, bunda-bunda semuanya deh, bapak-bapak, om, adik-adik semuanya yang lagi Uniter RR Pro 1 tanpa terkecuali. Buahkan, selamat bertugas karena saya selalu setia terus. RRI juga tetap di udara dan hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih ada Ibu Indah tadi di shopping katanya nih ya. Di belakang Indah di shopping, siapa gerangan berikutnya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar?
0: La Nosta dari Pak Gafur di Manjaling. Oke, apa kabar?
3: Gafur, alhamdulillah.
0: Oke.
3: Kabar bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, ikutan Ki di lagu yang mana ini?
3: Dedi Dores.
0: Oke, sapaannya buat siapa ini?
3: Yang berlewat.
0: Indah.
3: Indah dan baju. Nah, lupa pas.
0: Begitu ya.
3: Di apa kemarin baju?
0: Oke.
3: 14 Sewang, 11. Puan Datu. Dan Bobby di Kemal di Burma. Anwar di Kemala. Amat Yani Tasman di Sepeng. Bukit di Dayak.
0: Siapa lagi?
3: Terus dari akhir.
0: Oke.
3: Kiri Sinta di NU. Ika di Sabang. Ama di Kaltim.
0: Pak
3: Lupus di Mari-Mari. Asri di Otu. Untuk di Duri.
0: Dan semuanya
3: Jenepok di Jeneponto. Pak Hakim di Bantaeng.
0: Semuanya, Midi. Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur di Manjaling. Kita ke penelpon berikut. Ada Sri Sinta di MU ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar?
0: Apa kabar?
4: Baik,
0: alhamdulillah. Malam ini kita di program La Nosta. Ikutan di lagu yang mana kini Mbak Sinta? Ada Natalia, Jamal Mirdad, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi, Dian Piscesa. Oh, gelas-gelas kaca. Enggak mungkin gelas-gelas plastik.
4: Bisa juga.
0: Oke, tahan banting, tahan pecah. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
4: Ada dari Pak Gapur, ada Mbak Indah, ada Garis Bang Aliasi, Samsia Maeser, Mbak Sofi, Ama, Uki, Ansar, terus apa lagi? Samsia Putra, Riko, Dimas, Pak Arjuna, Opadin, Denompo, terus Pak Radin, Kepala Nurmina Enno, dan Ahmad Yani, dan semua-semuanya Selamat istirahat. Salam sehat semuanya buat Pak juga. Semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Sinta, Sri Sinta di MU. Di belakang Mbak Sri Sinta nih, di line telepon sudah terhubung. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta dengan siapa di mana? Dari siapa ini di mana?
5: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya?
5: Iya, di Gorontalo.
0: Gorontalo. Oh, Maya dengerin lewat apa nih?
5: Lewat RRI digital.
0: Digital. Oke, asli Gorontalo Maya ya?
5: Iya.
0: Nah, kali ini baru gabung di Lanosta Pro 1 Makassar ya?
5: Oh, ini udah 3 kali
0: sih. Oh, udah 3 kali Maya.
5: Baru kali ini.
0: Sehat ya Maya ya?
5: Alhamdulillah.
0: Baik. Maya, kita punya beberapa lagu nih.
5: Dengan
0: Arfan ya, malam ini.
5: Maaf.
0: Dengan Arfan malam ini.
5: Oh iya. Iya Bang Arfan.
0: Iya, salam kenal. Oke. Lagu yang belum kepilih ada Natalia Jamal Mirdad, kemudian Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi Dian Piscesa, Ani Karera Harapan Cinta, Bayang-bayang Dirimu dari Robi, Kau Tercipta Bukan Untukku Fanny Fabiola.
5: Fanny Fabiola aja.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa nih Mbak Maya?
5: Menyapa pertama dulu buat Fanny yang lagi bertugas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya ya. Saya selalu juga nanti bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng kota tercinta Maya Robbal Alamin.
0: Amin.
5: Terus spesial aja buat seluruh sahabat RRI Pro 1 Makassar. Dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Maaf banget nih nggak bisa disebut satu persatu semuanya. Santun malam semuanya, salam silaturahmi. Insya Allah semuanya dijumpa dalam keras.
0: Amin.
5: Dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terhubung dengan pendengar kita berikutnya. Ada siapa nih? Halo, Kak Ros ya?
6: Halo, La Nosta. Lagu nostalgia.
0: Kak Ros ya?
6: Dari Uki di Daya.
0: Oh, Uki di Daya. Iya, mohon maaf ini. Uki, apa kareba?
6: Alhamdulillah, kareba madeceng.
0: Kabar baik ya. Oke, malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Dedi Doreso.
6: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi.
6: Iya, okay. Betul.
0: Menyapa dulu buat siapa?
6: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Indah di Sopen, salam kenal. Ada Kak Nurmina M. Nur, bareng Kak Yani di Sopen juga. Ada Mama Rita, Abdul Salam. Ada Rosdiana Yasir, ada Kak Novi, Pak Uli Ape, ada Pak Seri Diwotu, Yan Hendrawan, Kak Riko, Rustan Prahara, Samsya Maistar, Nasirani Anstir, ada Bunda Sopi dan Inak Kristalara, Dimas, Pak Arjuna, Wandatu, Mbak Tantri Hesti, adik Tika juga, ada Pak Gapur, siapa lagi ya? Apa ada Arfa di Selayar juga dan semua-semuanya Mia lagi monitor Lanosta buat Mas Arfan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Uki tadi sudah gabung. Saya ke penelpon tadi sudah ada yang berbeda. Oke, terputus. Boleh dicoba kembali 0821-3333-9440 ya. Untuk penelpon yang berikutnya siapa nih? Halo, Lanosta, selamat malam.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Lanosta. Andi Anisa di Bantaeng.
7: Kok tahu? Okay. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat juga di sana ya.
7: Alhamdulillah.
0: Kalau Andi Anisa ikutan di lagu yang mana ini?
7: Mas Akpan. Lagu apa sih itu?
0: Baik, saya bacakan kembali ya. Ada Dedi Dores, Cintaku Takkan Berubah, Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak, Jelas-Jelas Kaca, Nia dan Niyati, Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola.
7: Itu mau
0: apa? Yang
7: bukan
0: mana?
7: Cintamu Untukmu.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa?
7: Iya. Buat Indah Sopen, Uki Isudian, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia, Sur, Pika, Yuda, Maya, salam kenal ya. Semuanya paling deh.
0: Oke. Iya.
7: Piola tahu, Piola masih kok cantik. Buat Mas Akpan, selamat tugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Pak Ahmad Yani ini yang bergabung. Batuk-batuk dia. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanosta. Iya, dari Pak Ahmad Yani. Apa kabar Pak Ahmad Yani?
8: Alhamdulillah sehat-sehat Bung Harpa.
0: Oke. Malam ini ikutan di Lanosta, lagunya yang mana ini ikutnya?
8: Lagunya Dedi Dores,
0: Cintaku Takkan Berubah. Menyapa buat siapa ini?
8: Iya. Yang baru lewat Andi Anisa, ada Indah di Sopeng, ada Maya di Gorontalo, ada Uki, ada Sri Sinta, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Gapur, Daya Sari, Asri Diwotu, ada Bobby, ada Putri Pandatu, Bunda Sopi, Rosdiana Yasir, Yang Indrawang, Maimuna Ganing, Wahida Martawati, ada Ina Kristalara, dan semua-semuanya Bung Harpang. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bunda Sofi. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nosta.
9: Berbagi rindu lagu-lagu nostalgia.
0: Oke, gimana kabarnya ini?
9: Alhamdulillah kabar baik.
0: Saya kira tidur maki.
9: Belum ya. Enggak, kalau terlanjur telat tidur ya begini.
0: Oh, telat tidur ya. Oke. Baik, ikutan di lagu yang mana kini Bunda Sofi?
9: Dian
0: Pisesa. Dian Pisesa, untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Oke. Okay. Sapaannya buat siapa ini?
9: Iya, pertama mengirim buat Maya di Gorontalo ya. Jangan lupa kirim-kirim Binte Biluhu tak ke Makassar ya.
0: Sudah jadi.
9: Mudah-mudahan Maya masih monitor ya. Mengingatkan kita pendengarnya apa RRI Makassar, Maya almarhumah.
0: Alhamdulillah.
9: Iya. Kemudian tak lupa saya menyapa buat Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmi Naim Nur. Ada Uki, ada Sinta di MU, kemudian ada ada Ama Mahrita, kemudian ada Wahida Martawati, Ina Kristalara, kemudian ada Rosdiana Yasir, ada Samsia Maisar, lalu kemudian tak lupa juga saya menyapa buat Den Nompo, lalu ada Pak Bobby, Pak Hendro juga, Atika di Sabang, Rustan Prahara, Siri Dewi di Pakato, ada Pak Arjuna juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, Pak Arpa lanjut tugasnya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang menunggu nih, halo. Keputus ya. Baik, kita nikmati dulu dua lagu ini yang sudah dipilih. Ada Dedi Dores, Antara Benci dan Rindu, serta Gelas-Gelas Kaca dari Nia.

0: Baik, La Nostra kita lanjutkan. Pendengar, silakan bergabung di 08213333944. Masih tersisa Nia dan Niati gelas-gelas kaca. Kau tercipta untuk, bukan untukku, dari Fanny Fabiola. Untuk cemburu pun aku tak berhak lagi, Dian Piscesa. Kita antrikan ya. Kita ikutkan sebentar yang ingin ikutan di lagu ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Narman.
0: Iya, La Nostra, Pak Abdullah Sewang.
1: La Nostra.
0: Lagu nostalgianya malam hari ini ikutan
1: lagu
0: di.
1: Nostalgia.
0: Sehat, Pak Abdullah Sewang ya.
1: Alhamdulillah, Insyaallah, Subhanahu Wa Taala, aman dan sentosa.
0: Oke, ikutan di lagu yang mana ini, Pak Abdullah Sewang?
1: Masih ada kak, hobi satu.
0: Iya. Yeah.
1: Hobi satu masih ada.
0: Apa itu?
1: Hobi mesak.
0: Hobi mesak. Malam ini tidak ada Obi Mesak, yang ada Robi, bayang-bayang dirimu.
1: Bayang-bayang dirimu itu
0: apa? Oke, menyapa dulu buat siapa nih?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur di Banjar Limpa Lupus, di Parimari Arjuna, di Baruga.
0: Iya. Yeah.
1: Opa Din, Nisa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, di Sopeng, Bunda Sofi, Tantri. Hendro, Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Arfain dari Selayar, dan Nompon di Neponto,
0: yeah.
1: Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Padima, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Prahara, Samsia, Mahibar di Bantai, Budewi Sabandar Intan di Takalar, Tio,
0: yeah.
1: Sidan, dan Tokopian Haji Rani di Bantai.
0: Yeah.
1: Semua-semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Arpan, sehat selalu lanjut
0: sudah
1: sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang yang ada di Faisal 17 Makassar ini tidak pernah, jarang absen lah istilahnya ya. Di program-programnya Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu Pak Abdullah Sewang. Di belakang Pak Abdullah Sewang. Halo, assalamualaikum. Aduh, monitor radionya dikecilin dikit dong. Iya.
2: Halo, La Nostra.
0: La Nostra, dari siapa di mana ini?
2: Dari Pak Hasan di Macini Parang, Bunga Pak.
0: Pak Hasan di Macini Parang.
2: Iya.
0: Apa kabar Ta ini?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, Pak Hasan, ikutan di lagu nostalgia yang mana ini?
2: Oh, saya ikut yang mendengar pandi.
0: Iya, ada gelas-gelas kaca Nia dan Niati, kau tercipta bukan untukku, Fanny Fabiola.
2: Saya pilih Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, malam ya. Ini untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Menyapa dulu Pak Hasan.
2: Oh, yang baru lewat tadi ada Abdullah Sewang, ada Ali di Malengkeri. Jika di Saban, Pohua di Enreka, Tantri di Pare-Pare, Bunda Soti di Pau-Pau, Andi Anisa di Bantaeng,
0: yeah.
2: Sri Sinta di MU, dan semuanya Ibu Ngarpan.
0: Yeah.
2: Semua pendengarnya Pro 1, tanpa terkecuali. Yeah. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Sehat selalu juga ya. Pak Hasan di Macini Parang ini katanya ya. 08213333944. Kita buka lagi. Halo La Nostra, selamat malam.
3: Halo. La Nostra.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Asri di Luwu Timur.
0: Pak Asri di Luwu Timur, apa kabar ini? Iya.
3: Alhamdulillah sehat,
0: Arpan
3: juga nih sehat.
0: Oke, Pak Asri, ikutan lagu nostalgia yang mana ini? Nia dan Niati.
3: Ini pada lagu requestannya Pak Abdullah Sewang.
0: Oke, baik. Ya. Pak Abdullah Sewang, Robi ya, bayang-bayang dirimu. Menyapa dulu.
3: Buat Pak Abdullah Sewang, Indah Sopi di Pau-Pau.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Inya Kristalara, ada Jamsya Maisar. Ada Rukun Yasir, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Opadi, ada Pulati di Pinderang bersama Nur Alam, ada Anto di Andrekang, Aulia juga di Andrekang. buat siapa lagi ya, buat Ibu Dewi di Takalar, ada Ika di Sabang bersama Yuda, Pak Lukis di Mari-Mari, buat Layasari di Polman, ada Bobby juga di sana, Pak Endro, dan ada buat semua-semuanya saja tempat terkait. Oh, okay. Buat mengharapkan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan ya. Sama-sama doanya yang baik-baik. Terima kasih Pak Asri di Luwuk Timur ya sudah bergabung. Berikutnya lagi silakan di 0821 3333 9440. Sebelum kita nikmati nanti lagunya Gelas-Gelas Kaca dan Kau Tercipta Bukan Untukku. Halo, assalamualaikum Lanosta.
4: Lanosta.
0: Iya, Lanosta, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
0: Mbak Tantri.
4: Iya.
0: Apa kabar, Ta?
4: Alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat ya. Oke, Mbak Tantri, malam ini ikutan di lagu yang mana ini?
4: Mau ikutan di lagunya Gelas Pecah.
0: Oi, yang ada gelas plastik ini. Menyapa ki buat siapa ini Gelas Kaca?
4: Menyapa tadi ada Pak Asri Diwotu, ada Pak Hasan juga, ada Pak Bulo Sewang, ada Sri Sinta, ada Pak Bobi, terus ada Pak Ahmad Yanitasmu, ada siapa, ada Uki, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelas-gelas kaca ya. Oke, ini ada Niyati. Kemudian siapa lagi nih yang mau ikutan? Ayo buruan di 0821 3333 9440. Di kesempatan malam hari ini untuk bergabung di lagu nostalgia. Ruang rindunya kita itu lagu nostalgia malam ini ya. Kalau besok malam itu nostalgianya barat pilihan ya. Oke, masih ada lagi yang bergabung, silakan di 0821 3333 9440 ya. Sebelum kita putarkan, nah ini ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola. Dan yang belum nembus nih, yang belum absen malam hari ini buruan ya. Iya, karena ini kembali kita pakai manual untuk line telepon, itu tidak bisa nampilkan nama seperti biasanya ya. Ya, beralih ke apa, terpisah gitu ya. Jadi yang menggunakan WhatsApp itu yang jelas kelihatan tampak begitu ya, nama penelponnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk penelpon yang langsung gitu ya, di line yang satunya itu tidak tampil, hanya kering deringan telepon Anda yang kedengaran ya, tidak ada tampilan layarnya, jadi nggak ditahu nih siapa yang bergabung begitu ya. Jadi mesti kita tanya dari siapa, di mana. Oke, baik, ada lagi? Kalau belum ada, kita nikmati Gelas-Gelas Kaca dan Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda sudah membersamai kita semuanya ini dalam program Ruang Rindu untuk lagu-lagu nostalgia Indonesia pilihan di edisi malam hari ini Jumat 5 Juli 2026. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di 08213333944. Kita ke mana ini? Masih ada lagi yang gabung ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanosta, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lo lagu.
0: Iya, dengan Lanosta.
1: Arfa dari Selayar, Pak.
0: Oh, oke, Pak Arfa. Iya, ini kok pas di penghujung nih acara ya, Pak Arfa ya.
1: Arfa dari Selayar ini, Pak.
0: Iya, Pak Arfa. Anda berada di penghujung acara ya. Nanti saya ikutkan saja berarti di lagunya di NPC Sesa.
1: Alhamdulillah kalau itu ditanyakan, Bang.
0: Nah, menyapa dulu buat siapa malam ini?
1: Oh, lagunya lagu apa ini, Pak?
0: Kita ikutkan saja di penghujung acara ini, ujung cemburu.
1: Oh, iya,
0: di NPC Sesa, ujung cemburu pun aku tak berhak.
1: Saya menyapa dulu. Bunda Sophie, selamat malam. Pak Bila Hewan, Pak Gapur, Sri Sinta, Ibu Wahida, juga Bukit Didaya, Bapak Mina bersama Pak Mayani, juga Sjana Yasir, Yuda dan Tika di Sabang, Asli di Yotu, Ulan dari Bulukumba bersama Putra Pelana juga ada bersama dengan Erni, Pak Umar bareng Ibu Nursia, juga Pendatur dengan Aldi di Dayat.
0: Iya. Yeah.
1: Buat semuanya saja Prosnatur, tempat terkecuali di Nurtawa. Jinedi.
0: Oke.
1: Buat assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arfa. Mohon maaf ini karena Pak Arfa ini gabungnya di penghujung acara. Jadi kita ikutkan saja di lagunya Dian Pisesa dan juga Robi ya, Bayang-bayang Dirimu. Mohon maaf ini untuk semuanya yang mungkin belum bisa bergabung malam hari ini ya, mohon maaf karena line teleponnya kita ini tidak menampilkan nomor, jadi bukan kami pilih-pilih kasih ya, karena memang kita nggak tahu, makanya kita tanya dari siapa di mana. Tapi apapun itu, tetap setia bersama kami di Pro 1 RI Makassar ya. Karena untuk cemburu pun aku tak berhak lagi dari Dian Pisesa.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini sudah pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian tengah, menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Untuk edisi Minggu, tepatnya 5 Juli 2026, masih bersama saya Arfan Yusri. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memilih waktunya beristirahat ya. Mudah-mudahan mimpi indah, bisa rileks tidurnya, menyenangkan tidurnya, mimpi indah, kemudian nanti bisa bangun dengan perasaan yang fit kembali ya, karena besok harus memulai kembali segala sesuatunya seperti biasa rutinitasnya ya. Dan menemani Anda juga yang masih begadang mau nonton bola mungkin, atau di ajang pesta Piala Dunia 2026 ini harus sedikit merubah waktu tidurnya ya, karena mesti begadang untuk nonton beberapa atau mendengarkan beberapa pertandingan sepak bola yang harus disiarkan dini hari ya. Tetap semangat, jaga kesehatan Anda juga ya. Masih ada beberapa lagu-lagu dan kisah motivasi lainnya yang akan menemani Anda. Seperti yang berikut ini ada Rio Febrian, kami haturkan dengan Biarlah Sendiri. Yang jelas Anda tidak sendiri malam hari ini ya. Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone Anda.

suatu siang yang cukup terik, seorang kakek penjual es dawet berjalan perlahan melewati pinggiran jalan raya. Tergesa-gesa nampaknya karena ia mengejar waktu sholat Jumat. Ia bergegas memasuki pelataran masjid, membasuh tubuhnya dengan air wudhu dan sesekali meminum air itu. Dari jauh seorang pria memandangnya sambil mengamati bagaimana ia sesekali menoleh ke arah barang dagangannya dengan tatapan yang memiliki rasa ketakutan. Ketika azan sholat Jumat berkumandang, si kakek penjual es dawet memilih sholat di dekat barang dagangannya. Ketika sholat Jumat selesai, sang kakek duduk di dekat dagangannya, berharap ada satu atau dua jamaah menoleh dan membeli es dawetnya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang membelinya. Bayangan akan lembaran-lembaran uang hasil dagangan lenyap bersama dengan sepinya masjid itu. Dengan tatapan tegar, kakek penjual es dawet ini kembali berjalan. Perlahan ia keluar dari pelataran masjid menuju ke arah sebuah puskesmas. Laki-laki yang menatapnya ketika berwudu tadi ternyata sudah mendahului dengan memacu sepeda motornya dengan cukup cepat. Sesampainya di halaman puskesmas, ia melihat dari kejauhan kakek penjual es dawet itu semakin dekat. Ketika sang kakek sampai di halaman puskesmas, laki-laki itu bertanya, "Kek, beli es dawetnya?" Sang kakek pun menjawab, "Mau beli berapa, nak?" Laki-laki itu memesan 20 gelas untuk keluarga penunggu pasien. Sang kakek tersenyum melayani permintaan dan memberikan 20 gelas es dawet kepada para keluarga penunggu pasien di puskesmas. Laki-laki itu menanyakan berapa yang harus dibayar untuk 20 gelas es dawet. Kakek penjual es dawet itu menjawab, 20 ribu nak, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tadi memberikan lembaran 50 ribuan ke tangan kakek itu dan berkata, "Ini kek, kembaliannya untuk kakek saja ya." Sang kakek bertanya, "Berarti ini sedekah untuk saya nak? Terima kasih banyak nak, saya doakan semoga anak rezekinya lancar," ucap kakek penjual dawet ini sambil berlalu memikul dagangannya. Keesokan harinya, anak muda ini dikejutkan karena 50 ribu yang diberikannya kepada sang kakek telah dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik dari selembar 50 ribuan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Makassar malam ini.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi Buku untuk Indonesia. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Karya Geul Bai Wu. Hadir sebagai teman bagi kita yang pernah merasakan lelah, kehilangan motivasi, atau merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Melalui tulisan-tulisannya yang penuh empati, sang penulis mengajak kita untuk merenung dan menemukan kembali semangat hidup yang sempat redup. Dengan bijak, sang penulis menyuarakan bahwa perasaan lelah yang kita alami bukanlah tanda kelemahan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pagi Pak Rahman.
1: Selamat pagi Bung Sabil bersama Bung Tovan.
0: Iya.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman.
1: Aduh. Iya. Tetap.
0: Ya, gimana Pak Rahman?
1: Tetap Norwegia 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
1: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
1: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 2-1 untuk Norwegia.
1: Terima kasih.

Pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026, dan upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, sejak pertengahan bulan Juni 2026, petugas lapangan sensus ekonomi 2026 mulai menjalankan tugasnya. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Namun para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyaknya di antara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Kita ke informasi olahraga. Tim Nasional Panjat Tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pukul 7 nanti akan kami hadirkan opini publik Makassar pagi untuk saat ini. Tetap bersama kami.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin. Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas bahwa tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Nanti sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin pertarungan saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya Erisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita kali ini di Opini Publik Makassar pagi hari Senin awal pekan 6 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar? Salam sehat, selamat beraktivitas, dan tentunya dari seminggu yang lalu mungkin masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan dan akhirnya hari ini sudah harus diselesaikan begitu ya. Pokoknya yang lagi di jalan hati-hati, tiba dengan selamat di tempat tujuan, amin, dan intinya selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk Anda semua. Kita akan membahas topik kita pendengar seputar pajak toko online, akankah pengaruhi UMKM berkembang ya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu informasinya di ruang dengar Anda untuk melengkapi kebersamaan kita saat ini terkait pelaku usaha menilai aturan pajak e-commerce akan menambah beban biaya pengeluaran. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar bersama reporter RRI Makassar, Emmy Bafadal.
8: Pemerintah akan menerapkan pajak e-commerce bagi pelaku UMKM guna menyetarakan perlakuan antara penjual daring dan luring. Menanggapi rencana kebijakan tersebut, salah satu pengusaha UMKM Ayam Goreng Sulawesi yang berjualan online, Haja Neni Ismail, mengatakan kebijakan ini perlu dilihat dari dua sisi. Dari sisi negara, hal ini akan memperluas basis pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan keadilan perpajakan. Tetapi dari sisi UMKM, Neni menilai hal ini akan menambah beban biaya di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini.
9: Kalau dikenain pajak sebenarnya belum bebankan lagi. Soalnya kan dari aplikasi itu kita udah kena biaya juga. Nah ditambahin pajak lagi, kemana dong buat pedagang?
8: Neni Ismail menjelaskan sebagian pelaku usaha di platform e-commerce telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak PKP. Menurutnya mereka tidak seharusnya dikenakan pajak lagi berdasarkan PMK 37 tahun 2025 karena bisa menimbulkan pajak berganda dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Emmy Wafada, RRI Makassar, menurunkan laporan.
7: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar, Emmy Bafadal. Dan dari informasinya kita mengetahui kalau pemerintah ini akan menerapkan pajak e-commerce khususnya bagi pelaku UMKM guna menyetarakan perlakuan antara penjual daring dan luring. Dan tentunya ini akhirnya menjadi beragam tanggapan begitu dirasakan atau diberikan oleh masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM ya, yang merasa ini bahwa pelaku usaha yang menjajakan usahanya di platform e-commerce ini bisa dua kali pengenaan pajak begitu. Lantas bagaimana kalau menurut Anda, apakah dengan adanya pajak toko online ini akankah pengaruhi UMKM yang berkembang? Kalau tadi Anda menyimak lewat warta berita pendengar, memang sudah diinformasikan di situ ketika ada pendapatan dari pelaku usaha UMKM di atas 500 juta rupiah maka akan dikenakan PPh pasal 22 ya terhadap UMKM di e-commerce, ada pajak penghasilan pengenaan pajak penghasilan PPH pasal 22 terhadap UMKM di e-commerce. Lantas dengan adanya pajak toko online ini akankah pengaruhi UMKM berkembang ya? Anda boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 082133339440. Dan juga informasi untuk Anda bahwa sebentar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan juga ini nonton bareng, dengar bareng ya. Dengar bareng untuk laga Piala Dunia 2026 di babak 16 besar ya, antara Meksiko versus Inggris, yang juga akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Makassar. Dan di lobi RRI Makassar juga ini akan dilaksanakan program acara Debar atau Dengar Bareng bersama dengan teman-teman Pertuni Sulawesi Selatan. Dan kurang lebih ini 20 menit ke depan kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi Pendengar, kami juga mau mengajak Anda untuk mengikuti atau memberikan tanggapannya, komentarnya seputar pajak toko online ini akankah pengaruhi UMKM berkembang. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 082133339440 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari ini. Dan memang ya, kalau seperti informasinya tadi, kalau kita berbicara seputar pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce bagi pelaku UMKM ini, tujuannya guna menyetarakan perlakuan antara penjual daring dan luring ya. Dan rencana kebijakan tersebut juga mendapat tanggapan khususnya dari salah satu pengusaha UMKM yang berjualan secara online, yang mengatakan bahwa kebijakan ini perlu dilihat dari dua sisi, dari sisi negara ya, dan hal ini akan memperluas basis pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan keadilan perpajakan. Tetapi dari sisi UMKM ya, dinilai pula bahwa hal ini atau pengendaan pajak PPh 21 ini akan menambah beban biaya di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Sebagian pelaku usaha di platform e-commerce telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, bahkan tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, dan menurutnya mereka tidak seharusnya dikenakan pajak lagi berdasarkan PMK 37 tahun 2025 karena bisa menimbulkan pajak berganda dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Baiklah, kami juga ingin menghadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda pendengar. Kalau tadi Anda menyimak warta berita, ini hadir bersama dengan pengamat ekonomi Bapak Dr. Sutarjo Tuwi ya, yang mengatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 22 terhadap UMKM di e-commerce. Bagaimana tanggapan beliau? Kami hadirkan lewat wawancara serotan berita di Pandu Alfianus Baka.
10: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Sutarjo Tuwi.
11: Waalaikumsalam, selamat pagi RRI Ketap Jaya.
10: Baik, Pak Dr. Sutarjo, awal Agustus mendatang pemerintah akan mulai mengenakan tarif 0,5% untuk pajak atau pajak penghasilan terhadap UMKM dengan omset 500 juta ke atas begitu. Bagaimana menurut tanggapan Pak Sutarjo dengan adanya aturan dari pemerintah ini?
11: Ini kan kalau dilihat ya, terima kasih ya. Baik. Kalau dilihat ini sebenarnya pemerintah menaikkan labakan, dia punya defisit hanya mau ditutupi dengan pajak. Sebenarnya kan tidak boleh begitu, masih ada sumber lain kok. Mungkin sumber daya alam, bagaimana tingkat kebocoran juga dikurangi. UMKM itu kan tulang punggung ekonomi Indonesia loh, 80% itu dari situ. Nah kalau lagi dia dibebani dengan pajak penghasilan, dia pasti akan tidak mampu untuk bersaing dengan yang besar-besar.
10: Yeah.
11: Jangan kasihan ini pemerintahnya karena kelabakan dia datang ditutupi oleh apa, dia ngerampok sama rakyatnya. Itu namanya perampokan. Kan begitu. Kenapa bukan urusannya MBG, kasih kembali tuang. Itu beli botol segala bekas matuan.
10: Baik.
11: Artinya dikurangi itu MBG-nya, dikurangi koperasinya untuk menutupi defisitnya anggaran. Jangan diambil dari UMKM.
10: Oke.
11: Okay. Kan kasihan itu.
10: Baik, ini jadi kan
11: menurut saya adalah dia itu tidak bisa dipungut pajak PPh penghasilan karena dia pengusaha kecil.
10: Tapi gitu. Kalau misalnya UMKM dengan omset 500 juta ke atas, apakah ini sudah layak begitu dikenakan tarif pajak penghasilan kalau menurut Pak Sutarjo?
11: Ya ini kan susahnya kan begini, UMKM kan dia punya penghasilan kan tidak tetap.
10: Yeah.
11: Kan begitu, kadang ada kadang tidak ada. Nah kalau penghasilannya juga kena pajak, kasihan mereka itu, dia tidak mampu, itu membayar itu tidak mampu. UMKM itu dia yang penghasilan 11 juta ke atas itu dia hanya mampu untuk bayar makannya, bayar dia punya BBM yang naik itu, bayar dia punya rumah itu. Tapi kalau dia dibebani lagi dengan PPH, ini menjadi apa UMKM? Padahal seharusnya kalau PPH 5% itu, 0,5% itu kan tidak terlalu besar, tolong dikurangi, diambil saja dari penghasilan lain. Misalnya tadi saya bilang tadi itu, kasih naik itu pajaknya emas, tambang emas, kasih naik itu penghasilannya kelapa sawit. Untuk perusahaannya,
12: yeah.
11: Kasih naik itu penghasilannya dari apa itu, anuah di Kalimantan itu. Itu yang begitu-begitu dipungut, kasih naik kan cuma 0,5% kok. Kan kasihan UMKM, UMKM kan didorong untuk naik kelas. Nah kalau begini, kapan dia naik kelas?
12: Okay.
11: Mestinya ada upaya pemerintah untuk dia bisa UMKM itu menjadi eksportir. Supaya ada hasilnya. Ada hasilnya dia, berarti kan pemerintah juga enak. Begitu.
12: Apakah nanti UMKM Pak? UMKM
11: dicekoki dengan
12: Pak.
11: Pajak kan kesian.
12: Ya Pak Sutarjo, apakah dengan PPH, penerapan PPH pasal 22 ini nanti akan ikut menghambat begitu nanti UMKM untuk naik kelas gitu artinya?
11: Ya pasti, karena begini, UMKM itu sandaranya kan cuma dua. Dia kalau lemah di jaringan kan dengan pasarnya ya.
12: Yeah.
11: Terus lemah di SDM, lemah juga di modal. Nah modal dibantu oleh pemerintah. Dia punya ada yang kurs segala macam itu kan. SDM juga kadang-kadang dilupakan sama pemerintah walaupun ada menterinya. Tapi kadang-kadang tidak ada edukasi. Nah karena demikian halnya, apalagi dalam situasi perekonomian lemah. Daya beli kan lemah ini.
12: Iya. Yeah.
11: Belum ada saingan dari barang-barang dihasilkan oleh UMKM itu juga dikasih masuk dari luar negeri, diimpor dari Cina sana. Nah bagaimana bisa bersaing? Untuk hidup saja dia susah, apalagi ditambah dengan pajak PPH itu. Dia kena pajak PPH, dia kena juga pajak PPN. Dia beli bahan baku kena PPN juga. Pas menghasilkan, masa mau dipungut dari PPH? Ini aturan dari artinya begini, jangan kasihan ini yang orang-orang yang punya penghasilan kecil dibebani dengan pajak lagi. Seharusnya semua pajak-pajak untuk UMKM nihilkan. Seharusnya, karena itu menyangkut orang banyak.
12: Baik.
11: Artinya kalau dia beban pajak tidak mampu berkembang, akan menimbulkan pengangguran.
12: Iya.
11: Kalau pengangguran menimbulkan kemiskinan.
12: Baik.
11: Kalau kemiskinan resiko sosialnya berat.
12: Baik.
11: Ya. Orang bisa membunuh segala macam.
12: Baik, Pak Sutarjo, kalau UMKM dengan omset 500 juta rupiah ke atas ini, bukankah sudah terkategori sebagai menengah begitu, Pak? Sudah punya omset yang cukup besar.
11: Belum. Yang biasa itu masuk 1 miliar, itu menengah. Ini kan kalau 500 juta itu cuma masuk di 500 juta itu, yang ketentuan lama itu, seharusnya mereka itu masih di dalam kredit mikro. Memang UMKM sih, cuma dia mikro. Tapi bagaimana caranya, walaupun dia kadang-kadang menengah, tapi ini kan kasihan dia. Artinya apa? Untuk bersaing dengan pengusaha besar itu yang dari Jawa, dari luar negeri ya, import itu, mereka sulit untuk berkembang itu. Sulit bersaing itu kan. Nah oleh sebab itu, kalau saya melihatnya, jangan dulu mereka diperas, semestinya diberikan fasilitas. Memang yang masuk di mikro itu kan 50-300.
12: Yeah.
11: Kalau yang usaha kecil itu 500 sampai dengan 2,5 M. Berarti dia masuk di usaha kecil kan, namanya aja usaha kecil.
12: Okay.
11: 500 juta sampai dengan 2,5 M yang punya omset segitu, itu usaha kecil. Ya usaha kecil menekankan pajak.
12: Baik.
11: Oh usaha kecil kok.
12: Baik.
11: Nah sekali lagi saya juga hati-hati, jangan sampai UMKM itu menjadi sumber malapetaka untuk aspek sosial.
12: Oke. Okay.
11: Jangan sampai begitu itu.
12: Baik. Pak Sutarjo, terima kasih banyak untuk ulasannya Pak bersama RRI.
11: Oke.
12: Sehat selalu. Oke, Pak.
11: Ya,
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Itu dia mendengar tanggapan dari pengamat ekonomi Bapak Dr. Sutarjo Tuye terkait pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 22 terhadap UMKM di e-commerce. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Makassar pagi ini.

menikmati kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Dan kita membahas tadi ini seputar pajak toko online akankah pengaruhi UMKM berkembang. Tadi sudah kami hadirkan informasinya lewat tanggapan dari pengamat ekonomi Bapak Dr. Sutarjo Tui, seperti apa sebenarnya pengenaan pajak penghasilan PPH pasal 22 terhadap UMKM di e-commerce begitu. Dan tadi juga informasinya pendengar ya, mengenai pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce bagi pelaku UMKM guna menyetarakan perlakuan antara penjual daring dan juga luring. Dan menanggapi rencana kebijakan tersebut, salah satu pengusaha UMKM mengatakan bahwa kebijakan ini perlu dilihat dari dua sisi. Kalau dari sisi negara, hal ini tentunya akan memperluas basis pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan juga menciptakan keadilan perpajakan. Tetapi dari sisi UMKM, dinilai ini akan menambah beban biaya di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Di mana juga dijelaskan dengar ya, bahwa sebagian pelaku usaha di platform e-commerce ini telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, bahkan tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, karena menurutnya mereka tidak seharusnya dikenakan pajak lagi berdasarkan PMK 37 tahun 2025, karena bisa menimbulkan pajak berganda dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Dan baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi kita tuntaskan saat ini ya, karena sebentar kita akan langsung menghadirkan di ruang dengar Anda acara dengar bareng Piala Dunia 2026 di babak 16 besar untuk hari ini yang akan mempertemukan antara tuan rumah Meksiko dan juga Inggris. Siapakah jagoan Anda ya? Akan kami hadirkan untuk Anda melengkapi kebersamaan kita di hari Senin 6 Juli 2026. Saya Arti LVR bersama dengan rekan Fahrudin di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung saja akan kami hadirkan di ruang dengar Anda laga pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko melawan Inggris di hari ini Senin 6 Juli 2026 hadir untuk Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter